0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipidedeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja alpa propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh alpa propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka 13. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: Ratu lajeng ngajak Prameswari angkat ngantunkeun ka putren ngalih lumebet ka karaton deui Kangjeng Raja teh harita teh. Sanggeusna Kangjeng Raja jeung Prameswari lebet ka karaton deui, Pi Umi ngarangkul Dayang Sumbi bari nyacapkeun ka bunga hate Dayang Sumbi malik ngarangkul namplokeun ka bungahna deui. Geus kitu man sejen ting laleos sejang ngarengsekeun pancen masing-masing. Tinggal Bi Umi sorangan bari ngasuh Dayang Sumbi anu ranggem nyekel kembang. Sajongjongan mah jempe teu aya nu cumarita, panon poe beuki luhur cahyana sumirat bengras. Manuk recet di sarada ting kleper dina kakayon anu aya di jero taman. Kukupu pating kleper pipindahan tina kembang kana kembang nu sejena. Nyeseup sari madu kembang anu seungit nyambuang sapatamanan. Teu kanyahoan keur kitu kleper kuprak. Aya manuk burag teu jauh ti Dayang Sumbi. Teu bisaeun hibar deui eta manuk teh ukur gagaraprakan we di handap. Sukuna kawas anu leuleus, Dayang Sumbi curinghak Bi Umi oge ngareret. Olohok we.
1: Kunaon manuk teh nya?
0: Bi Umi cengkat rek muru ka eta manuk, tapi can ge tepi kalayang aya manuk gede nyamer bari disada teureun-eureun harita teh. Atuh Bi Umi ngarengkog teu tulus maju panona melong ka manuk anu dina taneuh. Gagarapakan teu bisa hiber, horeng si mana horeng manuk anakna karek diajar hiber tina sayang, tapi can kuat kalah karagrag eta manuk teh.
1: Bibi, itu teh manuk naon, Bibi?
0: Dayang Sumbi nunjuk bari nanya ka Bi Umi.
1: Oh, eta teh manuk bincarung, geulis manuk bincarung. Manuk bincalung? Muhun, eta teh manuk bincarung. Tuk geuning tutu-tutu buluna koneng, pole tideung.
0: Cek Bi Umi.
1: Naha teu bisaeun hiber, Bi? Eta teh anakna keneh, geulis anakna keneh. Atuh anakna keneh mapan jangjangna oge can bener. Pasti moal waka bisa hiber. Mun jelema mah budak keneh, kawas hidep jangjangna leuleus keneh. Can kuatkeun hiber luhur. Tuh geuningan kalah kagagalapakan kitu.
0: Cek Bi Umi bari nunjuk ka anak manuk.
1: Ari abdi mah aya nu ngasuh. Naha ari anak manuk teu aya geuningan, Bi? Par itu tuh. Inungna tuh. Tuh. Nu bieu nyamber bari disada teh eta teh inungna. Kawasna mah nyare ka Bibi supaya ulah diganggu alias ulah ngaganggu ka anakna. Kitu tah ieu teh geulis.
0: Cek Bi Umi sajalan terahna. Ari Dayang Sumbi kerung lila-lila pok nanya deui.
1: Bi, aya naon geulis? Ari manuk boga inung teu? Nya boga atuh. Mun teu boga inung mah moal gumelar ka dunya eta teh. Boga bapa teu ari manuk? Pasti boga. Setiap aya inung pasti aya bapa. Pasti boga bapa eta manuk oge.
0: Gebeg Bi Umi ngarenyag. Manehna kakeras sadar eta Bi Umi kacida ngagebegna alias ngarenyag. Yen omonganana betlos-los kadinya. Sok sieun mancing pemikiran Dayang Sumbi. Bisi tumanya anu leuwih jauh. Mangkaning geus pada nyaho saha Dayang Sumbi anu sanyana. Tapi Bi Umi bisa nyumputkeun semu teriuk-riuk padahal hate mah tagiwur reuwas kabina-bina. Dayang Sumbi memang kapangaruhan rasa kapanasaranana beuki ngalobaan. Keur mah eukeur budak sagede kitu masuk celemeng keur meujeuhna loba tatanya. Hayang sagala apal malah teu mustahil mun nanyakeun anu lain-lain. Kurang-kurangna rikat ngajawab mah kolotna sok kasedekeun ku budak mah. Harita oge kitu Dayang Sumbi teu menya deui.
1: Bibi aya naon? Manuk teh boga indung jeung bapa. Araya keneh eta teh. Nya aya atuh geulis aya pasina oge. Tadi kan indungna, berarti bapana oge aya. Ari abdi boga indung teu.
0: Dayang Sumbi neuteup ka Bi Umi. Lenyap. Hate Bi Umi ngalenyap. Jantungna ujug-ujug ratuk tutungulan kawas nama harita teh sumelang hate. Sok sieun Dayang Sumbi ka papanyangan. Heug weh rusiahna kaguar. Mangkaning eta teh keur meujeuhna dibuni-buni. hayang ulah betus cina bibir manehanana. Najanya oge nyaho, cek babasaan teh mah. Kajen betus cina tuur batan kuru bijil cina bibir nama kitu jang jibi umi ka setiap jalma atawa ka dayang sumi pisan. Samemeh dijawab bi umi nangtung reta kenca reta katuhu kabeneran aya emban saurang keur sasapu dina teras kaputren. Atuh pok bi umi nyarita leuleuy.
1: Nyai gelis aya naon bibi, hayu urang kalebet heula gelis. Itu bi emban ngagupayan bisi aya perlu ka bibi geura.
0: Budak dirawu dipangku rek dibawa ka jero kaputren. Ari dayang sumbi kerung budak leutik teh dina paroman katara yen teu sugema lantaran pertanyaan manehanana tacan dijawab ku bi umi. Atuh pok nanya bari neuteup kana beungeut bi umi.
1: Bibi kumaha anak manuk keun bae nyai, keun bae gelis tong dipikeun hariwang. Daya nu ngasuhna atuh pan hidup oge aya anu ngasuhna aya nu bekanya ahna keun bae tong dipikeun hariwang manuk mah. Keun bae jauh jeung inungna oge da moal aya naon di jero taman mah aman, tara aya ucing, tara aya anjing, moal aya alap-alap atawa heulang.
0: Kitu cek bi umi bari terus init muruk ka jero kaputren bali ngelek dayang sumbi harita.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya minyak.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya minyak.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
4: Iya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
4: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayana teh ida ngawartosan.
3: Oh, ngawartosannya.
4: Nanti jambian kan dia alhamdulillah.
3: Laras, laras. Panyawa teh kamar teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sarang?
4: Rematik ya.
3: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
4: Panas ya, padaran teh panas ya.
3: Pada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras, laras. Oh, pami rematik mah?
4: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
3: Lorong kujutan pangintenya.
4: Biasa gugah itu di na iya tak atau di na di sebang teki.
3: Mohon sabar alami ya dan nuju rancit teh salapan sasi.
4: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
3: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngalut kumaha tau.
4: Rawas
3: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si Ardo dua dinten teh setelah ayah acananya.
4: Nya.
3: Lengi acananya kah babu acananya.
4: Nya. Kamu anak meni ya. Dah tekarawas teh ya.
3: Mohon. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten bugan
4: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
3: teras tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
4: alhamdulillah ieu
3: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
4: 3 kali kamari mah
3: teh
4: ieu teh ayeuna mah teh tos meningan
3: alhamdulillah mah. Siapa rata tes ngaleut kemari?
4: Tilu genap tetes kan yang sedintennya.
3: Oh.
4: Sekali ngaleut
3: genap tetes.
4: Genap tetes.
3: Tilu kali pangintennya?
4: Iya.
3: Tilu kali?
4: Tilu kali.
3: Oh berarti.
4: Mulai sare.
3: Berarti 18 tetes ya sedinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
8: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
8: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
6: ya.
8: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Dua kali, Pak. Tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya,
6: punya.
8: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
6: Tesma ini.
8: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM.
10: Peace Radio.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: di jero taman mah aman, tara aya ucing, tara aya anjing, moal aya alap-alap atawa heulang.
1: Kitu cek Bi Umi bari terus init muruk ka jero kaputren bali ngelek Dayang Sumbi harita teh. Tisaprak aya kajadian kitu hate Bi Umi mimiti was-was. Sok sieuna teu bisa nutup rusiah, tapi eta Bi Umi teu nemongkeun hate bingung. Hate bingung eta Bi Umi teu nemongkeun loba kasieun. Istuning sabiasana bae baromana teu weleh marahmai bunga ngasu Dayang Sumbi berang jeung peuting daharna sarena mandina diurus ku Bi Umi. Ari Dayang Sumbi kangaranan budak keneh babari diolo diwebenyokeun atumun obrolanana geus deket-deket kana urusan indung jeung bapa buru-buru dipengkolkeun kana urusan sejena ku Bi Umi teh kitu jeung kitu wae unggal poe. Teu karasa baraya Dayang Sumbi terus nyewe lod ngejangkungan ngagedean beki tambah beki robah kahayangna kabisana pamikiranana beki maju beki jembar kawantu alus pamulu kawantu hade ngome disubuk sagera cukup henteu aya kakurangan boh daharna boh pakena gering saeutik buru-buru diubaran dibemenan diupahan estuning Dayang Sumbi teh didama-dama sarua jeung kaputra raja. Gancangna carita Dayang Sumbi ayeuna geus robah deui eta Dayang Sumbi eta baraya jadi hiji istri anu jangkung lenyang. Ceuk paribasanna eta Dayang Sumbi keur meujehna rumaja putri beki sidik kagelisanana beki nyata kalenyanganana beki temong montokna kanya ah Bi Umi geus hese ngagamarkeunana ku carita geus taya bedana jeung kanya ah hiji indung ka anakna. Kitu deui Kang jeung Raja rawuh Prameswari istuning mika welas mika asih ka Dayang Sumbi estu bener-bener murni asli teu aya kakaitanana lir aya tali goib anu kacida kuatna anu numuhkeun rasa jiwa Dayang Sumbi jeung Kang jeung Raja rasa anu hese ngagamarkeunana tatali batin anu asli anu ngan bisa dirasakeun ku prasanu sajati anu moal bisa dipalsu moal bisa dibobodo ku kituna Kang jeung Raja sungging perbangkara dinamikanya ahna teh geus cara kaputrina ku anjeun atuh darek teu kitu kumaha lamun nini kana tangtungan Dayang Sumbi boro-boro anu ngurusna anu papangih saliwat oge mok burung turu asih mok burung datangnya ah da puguh budakna pikarucuan pikaresepun da jauhun kana pikaijideun da jauhun Dayang Sumbi mah keur mageulis rupa hade wanda kata mah someah dareh deh kasasama Dayang Sumbi dina mangsana mangkat rumaja mimiti bijil bulu mayang ceuk paribasa tema mimiti temong sifat-sifat kawanitaan eta Dayang Sumbi salira jangkung lenjang pangango rap itu rap ieu teh pantes bae teu aya anu nilam kawan tu kulitna bersih istuning koneng umbyang hejo carulang tulang ge cek nu bohong mah diga ngalangkang bakatku koneng umyang atuh kulitna teh lamunna seuk ditataan hiji-hiji eta Dayang Sumbi rambut hideung meles galing muntang galing muntang rambut hideung meles galing muntang alus bawana ngajadi taarna teh jaman terangan pangambung kuungkungana socana heranga curuleuk bulu socana carentik halisna ngajerer pae ari pipi alias damis sanes damis abah damis sanes ieu mah tapi damis pipi lemesna pipi teh damis ari pipi limit ngadaun seureuh ramai ipis semu baseuh matak geget anu neuleu beureum sagera pika uruyeun angkeutna lir endog sapotong ditambah kempot pipina ditambah kempot damisna. Tapi bah damis mah tengermoskeun kempot. Da ieu mah ukur nu ngadongengna. Eta Dayang Sumbi aya karang di Nagado. Jarawon lambei anu amucuy. Aya dua jajar mutiara ana imut ngabulilak matak kabengbat. Baos bodas ngaberes lira jajaran mutiara. Numawi pepejeuh ka mitra-mitra utamina mah ka para wanita eta waos kedah dijagi. Da teu pantas atuh. Rupi geulis, kulit koneng umyang. Nah, ari waos koneng. Duka koneng kunaon atuh? Sarajengna urang naraskeun eta kaayaan badana anu renyang nu lempay Dayang Sumbi. Mapaya kahanap tak-takna taraju mateng. Taraju mateng. Taraju mateng. Tak-takna taraju matang. Dada kembung aya nu nyengseung. Naon nu nyengseung teh Abah Damis? Dadana kembung aya nu nyengseung kawas gunung sakemaran. Lamun neukeur parengarenghap hirup dua anak bareng. Eta nu nyengseung teh beki matak pikabitaeun anu ngadongengna. Komo anu ngadongkeunana? Dasar nu ngadongeng ceureumeuh. Angkengna eta Dayang Sumbi lengik lira papanting panangan ngagonewa. Ari bitkis jak sisa jantung ana angkat ngaburelak lir kokrenyayan. Ngaburi nyai mata kabengbat. Kitu gambaran Dayang Sumbi anu keur mangkat rumaja. Estuning teu aya cawadeunana. Dayang Sumbi anu lengkep kagelisanana. Geulis lain kaulinan, endah lain babasaan. Tapi geulis babana ngajadi, endah babana ti kudrat. Kocap dina hiji poe. Dayang Sumbi teh keur calik we di kaputren. Bari ngaleuk ngarena, ngahariring ka kawihan. Sora na eta halimpu matak dedengeun. Torojol bi Umi rek ngaganggu asa-asa. Sok sieun ngagareuwahkeun ka nukeur anteng hariring. Atuh keteyep bi Umi ngadeukeutan. Lengkahna carang lalaunan. Niron-niron ucing ngintip beurit. Geus deukeut ka karang ngomong alon pisan.
0: Geulis Dayang Sumbi.
1: Dayang Sumbi ngarenya greuwas, ret kami Umi belenyeh imut manikareueut. Lir gula jeung peueut, amis matak dedeyeun. Da eta we atuh bi Umi oge mani meureudeui kawas anu serab. Sakedapan colohok bengong, ningali ka keulisan Dayang Sumbi waktu harita.
0: Aya naon Bibi?
1: Dayang Sumbi nanya bari melong.
0: Punten Bibi teh ieu teh, ngawagel geulis. Aya haturkeun ka nyai ieu teh. Aya naon?
1: Dayang Sumbi dadareuwaseun.
0: Disaur dihaturanan ku Kangjeng Raja. Oh, ayeuna. Ayeuna atuh. Piraku bari pageto. Sok aya we anu geulis ieu teh.
1: Teu talangke, cul pagawean tuluy nangtung bari ngusap buuk bisi ngaroyom teu puguh. Geus kitu lempang nguru padaleman dituturkeun ku Bi Umi harita teh. Degung si Dilagok patepang sareng Kangjeng Raja, brek deku tuluy geng sora sakumaha adat karaton. Geus deukeut cedok nyembah haturan ka Kangjeng Raja.
0: Kaula nun Kangjeng Gusti, abdi sejang ngadeuheus Kangjeng Raja.
1: Syukur bagja kumanjangan geulis. Yap ka dieu sing deukeut. Satata jeung kaula. Kangjeng Raja gugupay paromana biar marahmay. Bungah ninggal Dayang Sumbi sehat waluya.
0: Hatur ibu nuhun, laksa ketik kebingahan, katampi kaula nun Gusti.
1: Cedok Dayang Sumbi nyembah deui. Kieu Dayang Sumbi.
0: Kaula nun kula mangga bade epek rasa naon Gusti.
1: Kaula teh ngahaja nyarukan hidup. Ieu teh aya picaritaeun anu kudu buru katarima ku hidup ayeuna. Jadi kieu yeuh geulis. Sakumaha umumna para dayang di karaton, kaum hawa di nagara. Jadi di dieu mah ti mimiti mangkat rumaja kudu geus diajar digawe. Maksudna supaya aya bekal keur jaga di akhir mun geus nicak dewasa.
0: Dawuh ti malan, naon teh Gusti?
1: Dayang Sumbi kaget hayang geura terang kana eusina. Dayang Sumbi, hidup teh geus mangkat rumaja. Geus meujeuhna hidup teh kudu bisa ninun. Jadi maksud ama teh kieu. Kahiji, hidup teh meung pengbudak keneh eta nu kahiji. Kaduana supaya nambahan elmu pangaweruh jeung kaparigelan. Atuh katiluna supaya aya bekal keur jaga di akhir di mana boga salaki. Jadi kudu bisa, kudu perceka jadi awewe teh. Tah kulantaran kitu ama nganjurkeun yen hidup kudu diajar ninun, nganyamkan teh, nyieun lawon pibajueun. Kitu saur Kangjeng Raja dari anak keranan eta teh.
0: Katampi katedah pisan unjuk sumanga Gusti.
1: Cek Dayang Sumbi atau henaker, da nya manehna oge kabita ku batur hayang bisa ninun supaya bisa milih pibajueun sakahayang sorangan. Syukur ari daek jeung kaharti maksud amak mah, tapi kade ulah salah harti, ulah salah ngagunakeun. Kaula teh nitah diajar ninun lain teu nyaah ka hideup, tapi sabalikna nitah pinter, nitah rapekan jeung parigel supaya rancage kana gawe. Saenya nama lawon alias kaen moal kakurangan, barang moal kakurangan, naon rupa nu dipikahayang jeung diperlukeun ku hidep moal kakurangan. Di karaton sagala aya, di karaton sagala nyampak. Ditaheun rayap karipok, dahareun kariam, pakaian karirap, naon deui anu kurang. Tapi ceuk ama sebut ama tongkang jeung raja nya. Hidup tepan anak ama, dari ama we cukupnya. Tah, tapi eta teh geulis ku sakitu teh teu cukup. Sabab elmu panemu pangaweruh eta leuwih penting, leuwih gede mangpaatna. Barang mah kena ku beak, elmu mah kalah namahan. Tah kulantaran kitu ama nitah diajar ninun teh lain awal ku tanaga, lain teu kaduga ngabiayaan tapi ngahaja mekelan elmu pibekeleun jaga mun dewasa. Eta cenah soal ulin ku ama moal dicarek moal dicaram bral reka mana-mana oge. Da memang kudu mencara supaya loba kanyaho, loba pangaweruh, ulah ngotok ngowo kurung batok. Jadi kudu mencar supaya nambah-nambah pengalaman.
2: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiro ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uning ati manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah tos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Da memang kudu mencara supaya loba kanyaho. Loba pangabaruh. Ulah ngotok ngowo kurung batok. Jadi kudu mencar supaya nambah-nambah pengalaman. Yeuh, Dayang Sumbi,
1: kaulanun kumaha Kangjeng Rama?
0: Ieu nagara galuh teh gede, gede kacida geulis. Ditungtung wetan nepi ka tungtung kulon. Ngereh puluhan nagara leutik nu aya di tatara Pulo Jawa. Tapi mun hidep rek ulin poma kudu boga waktu, boga wates anu mandiri. Ulah rek kalalondalon bisi goreng Balukarna. Ulah rek kalalanyuanan bisi cilaka akhirna. Jeung pokona mah kudu aya nu nganteur we. Man jeung penggawa karaton. Ta eta tugas nganteur hidep. Tah kitu amanat ti kaula mangka didegepkeun ku hidep. Kangjeng Raja mah parin piburuk panjang lebar bakat kunyaahnya ahna kalayang Sumbi sabab mere atikan didikan warahan ejeng bingbingan eta kawajiban sepuh nitah gawe lain awal ku tanaga tapi mahanan kabisa pikeun pibekeleun jaga
1: dawuh Gusti Kangjeng Rama jungjunan abdi katampi katela pisan eta sadayana kahartos pisan Kangjeng Rama.
0: Syukur atuh
1: hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan. Abot nyuhun, abot nanggung, abot kanggo narima kenana.
0: Cek Dayang Sumbi rada dareuda, hatena banget ku bunga. Syukur ari kitu mah geulis. Prak jalankeun naon rupa anu dipikabutuh ku hidep penta kabi umi. Mun can bisa ninun atawa nyeun kandehna menta dipapatahan, menta diwarah ku bi umi di karaton sakabeh

0: Dayang sumitumanya bari nunjuk kana arat-arat teh ya.
1: Sumuhun, tah ieu teh kincir geulis. Ari kincir teh parantingan teh. Keun engke cara-cara namah ku bibi dipapatahan. Tah eta teh barera, eta taropong, eta gedogan, eta lusi.
0: Cek Bi Umi nyebutan alat-alat nyinun bari nunjuk kana barangna. Ari Dayang Sumi palahak polohok nitenan eta alat-alat jorojoy hayang ngajajal nyobaan. Nah bisa atawa henteu pok nanya ke Bi Umi.
1: Bibi, naon? Kumaha metakeunana ieu teh Bi? Kieu Nyai geulis yeu.
0: Prak Bi Umi ngarakamkeun alat-alat nyinun. Sukuna nyang hunyar leungeun memener alat-alat kana cangkengna. Terus dipetakeun ti awal tepi ka akhir. Barera ditarik ku dua leungeun, kentrung kentrung. Kadenge halimpu matak waas.
1: Nya-nya apan geus sering ningali abdi oge Bi, tapi can kungsi ngajaran metakeun abdi mah ieu teh. Sok sok sok sok sok. Ayeuna waktuna geulis. Sing suhud supaya teh bisa. Geuna sok.
0: Satuluyna Dayang Sumbi dipapatahan ninun ku Bi Umi. Ti awal tepi ka akhir diterangkeun bari dipetakeun. Dayang Sumbi soson-soson diajaranna dahayang tereh bisa ninun tea. Bubuhan budak calakan encer uteukna babari ngarti, babari bisa. Poe eta keneh geus jalan ku sorangan, masang jeung ngalaan alat-alat geus bener.
1: Dasar calakan anu geulis. Meni gampil pisan tiasa nate. Aduh teu cara bibi baheula. Ta ta ta ta ta ta ta. Laras kitu nya eta, ta kitu ta eta ta. Nya ta kitu gerakan anak geulis ta ta. Aye nini ta kitu ninun teh ta. Ninunnya.
0: Bi Umi marah mae panona melong ka Dayang Sumbi.
1: Kumaha tiasa? Tiasa Bi. Alhamdulillah. Aduh. Memang bener dasar si geulis atuh imaduh kanya ah bibi.
0: Cek Dayang Sumbi reueus. Kacaturkeun Dayang Sumbi unggal poe diajar ninun. Tara bosen, tara aral, estuning soson-soson jeung rancage kana gawe. Lila-lila mah Dayang Sumbi jadi resep pisan kana ninun. Sakapeung sok ngahariring kakawihan. Anu geulis Dayang Sumbi ngawih bari suka ati. Dikenangan ku barera, dialokan ku sora taropong, dipirig ku sora lusi, sorolok, kentrang, kentrung, kentrang, kentrung, prak, kentrung, kentrung, prak, seor, prak, kitu kadenge sora ninun anu dipetakeun ku Dayang Sumbi harita. Kitu jeung kitu we unggal poe. Estuning taya kabosen, lamun capek sok nyamperkeun ka Bi Umi. Rek ngadon ngobrol bari ngabangbrangkeun ka capek. Nya di hiji poe Dayang Sumbi diuk paduduaan jeung Bi Umi di jero taman kaputren. Angin leutik ngahiliwir manuk recet di sarada, seungit kembang nyamuang sapatamanan.
1: Kumaha geulis teh nuhun teh geulis, kumaha ieu teh?
0: Cek Bi Umi mimiti mepeuskeun kaayaan simpe tumanya ka Dayang Sumbi.
1: Geus jalan Bi, geus bisa sorangan sarta geus mangrupa lawon ayeuna mah. Tapi kumaha? Tapi kasar keneh Bi, can alus can rapi.
0: Tema Dayang Sumbi bari ngome kemang marati menang metik gigireunana geus kitu diselapkeun kana rambutna anu galing buntang bari panjang ngagebay harita teh.
1: Atuh eta mah tong heran geulis. Bibi oge kapungkur yeuh. Bade tiasa dugi ka sae teh. Aya taunna marukanan kumaha atuh ari nu geulis. Mugi sing sabar sing leukeun ulah bosenan ulah aralan. Margi darah di kumaha atuh da geus kitu ilaharna. Kaum istri di nagri galuh mah kedah tiasa ninun. Upami henteu tiasa teh tinggaleun jaman eta teh. Moal kagungan pangartos. Kitu sareseuna mah nyai eta teh.
0: Cek Bi Umi ngarojong semangatna Dayang Sumbi.

0: Abi nanging sakapeung masokat ti dacangkeulna abdi teh ieu teh. Ieu cangkeng meni panas ku hayang bi ulin jalan-jalan ningalian sabudeureun nagdi galu. Ih, mangga teh teuing atuh nu geulis. Da saur Kangjeng Raja oge teu aya lepatna. Paray ayeuna amengan atanapi engke ieu teh. Nya ayeuna we atuh bilah mengpeung salse ieu teh. Ka atuh urang wartos heula nya. Bibi urang wawartos heula ka Kangjeung Raja milih dedepeun geura engke.
1: Harita keneh Bi Umi amitan leos init seja dumeuhes ka Kangjeung Raja. Maksadna seja munut widi bade nganteur Dayang Sumbi lumantung ka puseur dayeuh jalan-jalan ningalian kaayaan di Kota Galu. Tekung si Lila torojol deui Bi Umi paroman biar marah mai cirining meunang beja pikabungaheun datang-datang pok unyukan ka Dayang Sumbi.
0: Nyai gelis bagja temenan Kangjeung Raja ngabidihan ye. Hayu atuh urang mios ayeuna bae ieu teh jeung Bibi. Syukur temen atuh Bibi, hayu atuh Bi, atuh hayu Bi.
1: Bral miang ngantunkeun patamanan ka putren. Terus kaluar muru alun-alun dibarengan ku Bi Umi. Dayang Sumbi kacida bungah manahna harita teh. Mani asa pungplong lalega ambahan rasa. Reueus cicing di nagara anu sakitu gedena. Rahayatna kaayaanana kahirupanana pikabungaheun pisan harita teh. Istuning sepi paling tawong rampog. Gemah ripah loh jinawi cek paribasa tema. Eta di alun-alun loba jelema. Di alun-alun kerajaan Galuh loba pisan jelema. Tinglal yeuh ka Dayang Sumbi katarik kataji ku geulisna. Bogot nenyo ku denokna betah nyawang ku lenyangna. Tong boro sipating lalaki dalah awewe oge loba anu colohok bengong. Teu bosan-bosan netep ka nu geulis Dayang Sumbi. Lamun Dayang Sumbi geus ngaliwat, geus ngaliwat eta Dayang Sumbi. Eta tinggereneng nyarita jeung pada baturna ngupat ka Dayang Sumbi, tapi lain ngupat ka gorengan. Lolobana mah ngupat istuning ku geulisna jeung rancunitna, pinuh ku pamuji.
0: Bagja temennya eta orok. Orok cina rungkun dipulung ku Kangjeung Raja. Hirup na bagja waluja aya dina kajemaran. Teh kakurangan naon-naon. Ku untung eta orok rungkun ku bagja. Kitu kersaning anu maha kawasa amanya.
1: Kitu ceuk hiji awewe ngomong ka baturna anu diuk dina golodog imahna ditepas. Oge terus ditempas ku babaturanana pada-pada awewe.
0: Atuh da milik teu pahili-hili ieu mah ya. Bagja teu pala ala. Memang kitu kersaning Yang Widi mah. Pangeran nu maha kawasa. Ari anak urang mah diome unggal poe anak urang mah. Carudih we teh mani kitu. Nanaon teh kanak sorangan meni yang seurikeun ieu mah. Heudeuh atuh geura budak urang mah yeuh diome unggal poe. Carudih tara mani baregang kurang piara tapi nahanya ari orok cileuweung kapangih ku tukang moro bisa hirup di karaton lubak libuk saliuk be moal aya kakurangan eta mah pokona mah ieu teh
1: kitu di antarana anu ngaromong saliwat kadangu ku Dayang Sumbi ngan hanyakal tepuguh hulu buntutna mun carita teh mah ujug-ujug tengahna tepuguh jajar caritana. Tapi najan kitu bet ngondang kapanasaran pikeun Dayang Sumbi mah. Pok nanya ka Bi Umi.
0: Bibi, aya naon geulis? Ngomong naon eta awewe teh Bi? Asa ditujukeun ka abdi geuning eta mah.
1: Bari ngareret ka Bi Umi nu leumpang gedengeunana.
0: Ulah sok sadangu-danguna geulis. Memang kitu ilaharna di lingkungan jelema loba mah. Sok loba dananguan, tos we ulah dianggo emutan. Dasana si hidup atuh sanes ieu mah. Nu sanes panginten.
1: Ceuk Bi Umi ngaralemu supaya Dayang Sumbi ulah katarik ku eta obrolan. Nu sanyana mah memang bener ditujukeun ka Dayang Sumbi.
0: Mangga tu ari kitu mah. Ari itu naon Bi Umi?
1: Dayang Sumbi ngarandeg nunyuk ka aleutan jelema dihareupkeun aleutan aya nu digotong.
0: Tah eta mah teu aneh geulis. Eta teh upami aya gotongan kitu teh diriung-riung ku jalmi digarotong aya anu tilar dunya alias maut, eta teh rek dikubur, dimakamkeun, dibawa ke astana geulis. Kutan ari manusa sok tilar dunya, Bi.
1: Ceuk Dayang Sumbi.
0: Nya atuh, satiap manusa oge bakal tilar dunya. Manusa mah aya mimitina, aya tungtungna, aya lahir jeung aya maot. Kitu kersaning nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunya jeung saeusina. Teh kitu geulis ieu teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribado ditunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teh tiasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
3: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panyawat di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
3: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
4: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alfa Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka teracek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
4: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna teh dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
3: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alfa Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alfa Propolis kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Muhun alhamdulillah.
4: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana tah.
3: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
4: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
3: Jadi tos karaos siatna panya.
4: Alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mah teh ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak. Mangga, Pak.
4: Mun teh abdi kitu nya, khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
3: Hatur nuhun, Umid.
4: Amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
4: Alhamdulillah, mun amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: manusia mah aya mimiti na, aya tungtung na, aya lahir jeung aya maot. Kitu kersaning nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunya jeung saeusina. Teh kitu geulis ieu teh. Nyanya abdi oge nyaksian jeung karasa ku sorangan. Hirup teh teu ujug-ujug gede kieu atuh panginten bi. Nya teu ujug-ujug sagede kieu. Tapi leutik heula, bodo heula, memeh gede budak heula. Tapi naon geulis naon. Tapi ari keur orok saha anu ngalahirkeun abdi bi?
1: Cek Dayang Sumbi geus sok deui bae nanyakeun anu kitu.
0: Ih, nya anu ngalahirkeun hideup mah atuh nya tuang ibu. Tuang ibu eta teh.
1: Cek Bi Umi.
0: Har, ari Bi Umi saha? Lain indung abdi.
1: Dayang Sumbi colohok. Memang si saprak hideung jeung bisa ngomong ngabasakeunana oge Bi Umi. Lantaran kitu papatah anu pangheulana kadenge, kasaksi da kumaha nu mamatahan. Disangkana Bi Umi teh indungna dan nu ngurus unggal poe beurang peuting tileuleutik tapi ka gede.
0: Geulis sanes Nyai. Sanes Bi Umi indung hidep teh geulis, nu ngalahirkeun hidep teh sanes Bi Umi sanes.
1: Bi Umi cuma lima, geus kateguh ka mana losna omongan Dayang Sumbi. Matak sedih, matak senggah nyaritakeunana.
0: Atuh lamun bibi lain indung abdi, saha atuh bi nu gagelarkeun abdi ka alam dunya ieu bi?
1: Dayang Sumbi ngadesek, hayang buru-buru nyaho.
0: Nyai, geulis, keun sing sabar, sing tawekal. Can waktuna bibi sumangem. Engke dina waktu selama bibi bakal sumangem atanapi aya nu masihan keterangan kayedep geulis. Hayu aya nama urang kaditu tu aya tanggal caringin geura ieu. Hayu iuh teh raos geura urang reureuh di dinya geura geulis ieu teh sareng bibi.
1: Bi Umi ngabebe nyokeun supaya Dayang Sumbi ulah katutuluyan tumanya. Atuh jeup Dayang Sumbi jempe sukuna ngalengkah lalaunan nuturkeun ka Bi Umi. Ngan pikiran jadi tepuguh da loba kapanasaran ngan teu wani ari kudu maksa Bi Umi kudu nyarita mah teu sopan teu pantes hiji budak kitu peta. Akhirna deumpang deui go ka deukeut tangkal caringin di dinya aya bangku tina awi gek duanana dariuk kasidir ku angin leutik karasa tiis matak betah matak waas matak hoream lumampah hayang bumetah di dinya. Tapi teu jauh tina tangkal caringin aya lalaki ngariung. Diuk bangun tumanina. Aya anu silatutug, aya anu nyarane, aya anu nangunyar, aya anu ngajogo. Bari ngeusian paludan ku bakomole, kadenge tinggereneng ngomong kawaskeur nyaritakeun hiji lalakon.
0: Bibi, naon geulis? Eta saha bi?
1: Cek Dayang Sumbi.
0: Biasa eta teh. Rahayat anu keur senang-senang ngobrol bari niis carape tas digawe sigana mah kiwari ngadon ngarobrol eta teh biasa we kitu geuningan bari udud bari nyaneut bari ngopi bari ngaleueut.
1: Cek Bi Umi ari Dayang Sumbi ungut-ungutan celikna mani teu sirikna rancung-rancung wae hayang ngadengekeun naon-naon anu diobrolkeun ku lalaki anu keur ngariung teh. Eta nu ngariung teh memang bener keur aya caritakeuneun, aya keur ngarobrol. Nu ngariung teh keur ngobrol harita teh, ngong nu kolot mimiti da nyarita.
2: Tah harita teh, Abah ge miru moro Abah oge. Naon mah? Nya Abah miru moro. Wah. Kawas nu kuat wae Abah mah teh. Ceuk saha Abah teu kuat? Wah, Abah mah geus kolot kieu oge. Geus kolot teh umurna subang ketemu si gede keneh, Abah mah kolot kana moro mah. Kitu. Pan Abah mah jadi mineng nginum ramuan anu alami. Kitu. Anu alami Abah mah tuh. Kitu na marukanan teh. Contohna bangsa jamu. Wah, homo ayeuna ya jamu anu memang anu wah, anu memang mantep jamu teh. Jamu tetes. Alpa perbolis. Wah, diinum ku Abah mah. Dipamurikeun ngahaja kitu tah. Mada kuat keneh Abah mah cangkeur yeuh. Alhamdulillah panyakit. Wah, nyingkir eta mah lah. Pokona mah panyakit nyingkir ti Abah mah. Tah ku jamu tetes alpa perbolis. Teruskeun bae, teruskeun bae. Nyakeuna. Tah, ngan hanya kal hari tadi demi nyaksian. Demi nyaksian abah teh.
0: Nyaksian naon bah?
2: Pokoknya demi nyaksian weh. Tengkumah mimitina. Dan paman lain serti uduk-uduk mamang ku orok.
1: Gitu cek si abah.
0: Keke. Orok?
2: Ya, mamang lain ser mamang ku orok. Terewong.
0: Anak saya tete orok teh bah.
1: Cek nungora mani olohok.
2: Wah, malu alam. Ting orok di mana ya teh? Boko nama mang lengser teh mamang ku orok. Tijero lubang teh. Ngan cek taksiran. Eta pasti. Pasti eta orok teh putra putri na widadari di kahyangan. Nunga haja diturunkan ke marcapada. Dihaturkan ke kangjeng raja. Margi pan. Kangjeng raja teh anu tegungan putra wae. Dapuku waktu. Nya istrina Prameswari. Apan masih keneh gitu geningan. Masih keneh tiasan kekuan putra. Itu hapa seorang dah hapa dia teh. Bubu ke aheng atuh. Aheng aja teh. Ari kerajaan wijaksana mah. Kagungan putra ge hebat. Beda jeng urang atuh.
1: Kitu cek si abah. Teuing menang dimana carita kitu teh. Betul waniana neguh anu can puguh. Dasar beja sok ngagedean di jalan. Dikira-kira di papantes di ropea malar carita nak ngaguluyur asanya.
0: Wah hebatnya bah jaman baheula mah loba anu aheng lalakon teh. Tapi kumaha nasib eta orok teh bah ayeuna aya keneh.
1: Cek jajaka anu memang nak basa kangjeng raja sungging perbangkara menakan orok ti leuweung tutupan teh eta jajaka mah budak keneh canyaho dihitut-hitut bau acan. Itu cek peribahasa teh mah.
2: Puguh we hebat mah atuh. Hebat pokona mah. Nu madak pokona mah naon ngaranna teh singgu mati karaja hebat mah. Urang teh kudu ngaula ka kangjeng raja. Ulah satengah hate. Dadu lain raja samanya kangjeng raja mah. Tapi sigana mah kakasih dewa. Madak dipil ka bogoh ku Widadari. Nya lungsur memang putrina orok teh, orok Widadari eta jero mah kitu. Kakasih dewa panutan para widadari. Buktina, waduh, putra na eta ayeuna aya di karaton, jadi catur nagri galuh. Wah, geulis cenah eta teh. Wah, lamun abah keur ngora mah, wah, digana mah dikarepek tah. Ah, nah ari abah dasar cunihin ye mah. Yah, namurkan kumaha atuh? Pokona mah eta putrina nagri galuh teh teh. Jadi kemang soca. Pembutuhan kemang kadatun. Jadi karus yang pemujian beraraya. Wah. Bokolo ambun maneh nenyo. Kagelisan anak. Ah. Madak ngelepek ta. Mua te kailanan. Lagi itu dulu itu teh. Namudukan kumaha itu. Lamun anjun nenyo kagelisan anak. Eta putri raja.
1: Cek si abah bari papeta.
0: Nah kumaha bah.
2: Pokona mah hese. Hese niangan wabandingan anak jang. Sabab sepi tanding sudah lawan. Tak kegelisan anak kawanti-wanti. Gelis kawanti-wanti. Endah nak kabina-bina. Lir putri anu lungsur di kahyangan. Wah pokoknya mah. Tak mah sewe-siwi suran amu. Meren jika namun gitu mah. Titisan para pohaci. Tetesan para widadari di langit gitu. Hebat. Hebat. Hebat bah hebat.
1: Si jajaka maniku mecrek panon moloho kasih abah anu keur cacarita harita teh.
3: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian anu katilubelas. Urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis hemut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Ke rumah sakit cukup tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tah kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah nya raosin lah gitu. Nya sareh aya probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas malah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ihtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: ke duren.
1: Eba duren ke seukeut. Wawalah.
2: 102,4 FM.
3: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos aya. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Enas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tamih maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan namina pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir bapak.
0: Ayah bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dok ke kantos genep uihan. Teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah uyeung tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Ami. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya bayun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nembe sabotol eta jan sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di bayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijahkan ku si ibuna. Dia tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Munda. Sami darah sami tiba ieu aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sasi saum pan. Paling magrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajidan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki. Satosna mam Alpha Propolis salit deui kitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Teteh Rohma.
2: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
3: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
2: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
3: 58.
2: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
2: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol, teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung nggak geder gitu tah.
2: Yo panyawa atau seberapa lama ibu?
3: 2020 ngawitan teh.
2: Mohon kantos diobatan yang kenaan wae ibu?
3: Ah ka medis ka kemana-mana terus capek.
2: Nah ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu namina?
3: Alpha Propolis.
2: Mohon ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis iya probihan naon wae nuku ibu perawaskeun?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus. Para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
2: Alhamdulillah.
3: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tapi kan teu tiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder. Kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge, jantan tiasa ningat, ya nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
2: Alhamdulillah, berarti ibu
3: alhamdulillah
2: jodohnya.
3: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
2: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
3: Nambe sabotol, sarang ayeuna nambe dua.
2: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
3: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 3 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Tos saminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
2: Mohon. Ibu diingati manten iya jamu tetes Alpha Propolis?
3: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
2: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
3: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
3: bunya. Amin. Amin. Amin ya
2: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
3: Sami-sami, Dek. Insyaallah.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah namanya aya pantan sataunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, cek napas, supami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tes laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus pas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah muhun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana ieu na teh
1: cara penggunaan aku mah.

0: Sama, sadidinten.
1: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sang hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui mah teh.
0: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
1: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa fosforis. Insya Allah, dak mau ge jenengan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mah teh iya jajamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti mah panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa fosforis.
0: Mak, hatur nuhun anu kesaksiananya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapa mah saresna mah tos lami geduh panyawat anu intina bapa nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampakna tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong maunya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saung teh menyebian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya kamari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Tipe ayeuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang nagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: rada sakinten
1: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Baraya Peace
3: Sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Bapak Nasol, RT 18 RW 06.
4: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini Pak.
5: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawitna tetiasa diciwit.
4: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kedua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kedua?
5: Di botol kedua perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
4: supaya tuntas nya panya.
5: Mohon.
4: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
5: Di Babakan Nasol.
4: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer rest di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
8: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya,
8: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini.
2: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya,
2: ya, kurang
8: iya.
2: Suka berair gitu ya.
8: Suka berair
2: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending, mending ya, ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
2: ya.
8: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
2: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
2: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari dua kali, Pak.
2: Dua kali ya.
8: Dua tetes.
2: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
8: Dua tetes, iya betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya,
2: punya.
8: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini.
8: Tesma Aini.
2: Iya.
8: Ya. Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
2: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
5: Bapak Sapri.
4: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
5: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
5: 6 sabotol.
4: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
4: Ngangge obat atau kangge naon?
5: Ngangge obat.
4: Kumaha karaos?
5: Lah anger wae geningan, mung harita wung kuwal teu ayawe deui karaos deui.
4: Jadi eta mah kangge ieungkulnya penekan sakit teh hungkul.
5: Ah kitu mohon penekan sakit hungkul eta teh. Terus teu ngaleut malah anger we deui.
4: Obat Alpha Propolis eta tos dileueut kangge bapa hungkul.
5: Kanggo abdi sareng kun bojo tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tak abdi teh meser we deui kitu 2.
4: Eta panyawatna naon panu di bumi?
5: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peurih nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
4: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
5: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo wasna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
4: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua. Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
8: Pak? 4 hari.
7: 4 hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
8: Jadi sembuh total
7: dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emas saha itu namina mah?
4: Mate emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Emak teh karandapan penyawat naon, Ma?
4: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
3: Yeu

0: Nyawa tos sabarahalami, Mak?
1: Di 2008 lah sama, tos sampai 14 tahun lah tuh, A'a, rugikan ka ayana teh.
0: Atos 14 tahun ya, Mak?
1: Mohon.
0: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
1: Sa'al kadok tos kanu ka alternatif, sa'kun ngabat tos santai, tos jadi tepangan, pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu, anggere gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
0: Ma ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Ma?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
1: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah ujug aya milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
0: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
1: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu, badan tetes enak kowe.
0: Alhamdulillah. Ma, kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
1: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
0: Ai ema punten uninga alfa propolis di manten, Ma?
1: Nya ti radio.
0: Oh, mohon.
1: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
0: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
1: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum alfa propolis, alhamdulillah sampai samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
1: Amin. Mohon
0: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
1: Mohon, mohon lah, mohon.
0: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Anya. Sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya, ya, Anya.
0: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol we heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu, encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio PIS.
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mete
4: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Bupati Garut kunjungi korban keracunan MBG Cibatu, salurkan bantuan kerohiman. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Tasikmalaya meriah. KPAID hadirkan 24 jam kreativitas dan baksos. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian. Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG, termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
5: Nanti kan evaluasinya ada di BGN. Dan selama ini juga ini baru kejadian ya.
6: Sementara
5: kan ditutup dulu. Evaluasi. Pertama, bantuan kerohiman dari BJB dan Basnas. Masing-masing memberikan dana kerohiman Rp250.000 ya, untuk setiap korban. Tapi ke depan, nanti sanitasinya kembali ke tempatnya, kita akan berikan bantuan sembako buat mereka, buatan mereka. Ya. Tapi korban saja, korban dan keluarga itu saja.
6: Harapannya Pak segera jadi ini?
5: Ya segera sembuh kembali dan BGN. Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS, kita perizinan lain-lain. Kita juga tadi ngobrol dengan kalau BGN, kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya supaya tidak terjadi lagi.
2: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang. Masih informasi dari Garut. Seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Garut periode 2026-2031 resmi dibuka Rabu 22 Juli. Pembukaan dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan pimpinan Baznas Garut periode 2021-2026. Ketua Panitia Seleksi Bambang Hafiz menyatakan pendaftaran dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat Garut yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan Menteri Agama.
7: Periode sebelumnya memang diaturnya itu untuk pendidikan sarjana atau S1 untuk periode yang sekarang atau masa sekarang di PMA diaturnya untuk kabupaten itu SMA minimal.
8: Tidak akan menurunkan kualitas, Pak.
7: Tentu saja PMA itu mempertimbangkan kesiapan di masing-masing daerah dan tentu saja kita ikut saja PM-nya seperti itu.
2: Bambang menjelaskan ada perubahan persyaratan dibanding periode lalu. Kini pendidikan minimal SMA, MA, SMK sederajat. Sebelumnya minimal S1. Peserta juga tidak pernah terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Terkait peluang mantan koruptor mendaftar, Bambang menegaskan panitia hanya mengacu pada perma. Jika ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka diperbolehkan ikut. Tahapan seleksi meliputi administrasi, ujian tertulis, pembuatan makalah, dan wawancara. Dari hasil seleksi akan diambil 10 besar untuk diajukan ke Baznas Pusat. Baznas Pusat yang akan menentukan 5 orang pimpinan definitif. Ketua MUI Garut, Kiai Haji Amin Muhyiddin berharap ke depan Baznas bisa mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah dari kalangan pengusaha dan agnia, tidak hanya dari ASN.
9: Kita dorong nanti untuk bisa optimal, bukan saja dari segmen di negeri sipil, harus bisa ada terobosan lebih signifikan pada pengusaha-pengusaha yang sudah memang pengusaha muslim yang sudah kategori muzaki. Tentu saja pengusaha-pengusaha kita banyak. Bagaimana cara lobina, lobinya, pendekatannya. Sudah baik sekarang, tapi mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
12: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Tasikmalaya berlangsung semarak dan syarat makna. Selama 2 hari, 22 hingga 23 Juli 2026, Gedung Islamic Center Singaparna dipenuhi ribuan peserta dalam rangkaian kegiatan yang digelar Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mengusung tema Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas, peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen memenuhi hak dan meningkatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi hingga diskriminasi. Beragam kegiatan digelar mulai dari bazar UMKM, pertunjukan kreativitas anak selama 24 jam, permainan edukatif, bakti sosial untuk 1.100 anak korban kekerasan hingga khitanan massal bagi 110 peserta. Seluruh kegiatan dirancang sebagai ruang aman bagi anak untuk belajar dan berekspresi. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto menjelaskan kehadiran Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kosasi menambah semarak acara. Menurut Ato, Pangdam hadir memberikan motivasi langsung kepada anak-anak bersama jajaran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3: Adalah sebuah penghargaan buat KPAID Kabupaten Tasikmalaya yang telah berkenan hadir ikut bersama-sama merayakan keluarga besar di Kabupaten Tasikmalaya beserta pemerintah dan jajaran-jajaran yang lainnya. Sekali lagi, ini adalah sebuah bukti konkret karya nyata yang telah dilakukan oleh Bapak Pangdam 3 kita, di mana hari ini bisa bersendagurau bersama-sama riuh, ria, gembira merayakan Hari Anak Nasional di Kabupaten Tasikmalaya.
2: Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kosasih mengatakan, masa depan Indonesia bergantung pada kualitas generasi muda yang dibangun sejak dini. Ia berpesan agar anak terus belajar dan keluarga menjadi madrasah pertama dalam membentuk karakter.
4: Memberikan semangat buat anak-anak, mudah-mudahan anak-anak kita hari ini ke depan bisa menjadi andalan dan kebanggaan masyarakat Tasik dan masyarakat bangsa Indonesia khususnya. Sehingga Indonesia Emas tahun 2045 bisa tercapai, tentu diawali dari keluarga, pembinaan keluarga, karena keluarga merupakan madrasah awal, pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Karena disitulah bekal awal mereka untuk melangkah ke depan yang jauh lebih maju lagi.
2: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengapresiasi kolaborasi semua pihak. Ia menegaskan perlindungan anak harus menjadi gerakan bersama karena anak adalah investasi masa depan bangsa. Peringatan HAN 2026 ditutup dengan penampilan seni dan kegiatan sosial. Melalui kolaborasi pemerintah, KPAID, TNI, dan masyarakat diharapkan semangat anak sehat, cerdas, kreatif, dan terlindungi menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
8: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis.
5: Prioritas, imunitas berkualitas.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
10: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
9: Bapak teh kunaon, Pak?
10: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
9: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
10: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
9: Da tebih nya Pak lokasina.
10: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
9: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace?
10: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
9: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minap.
3: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
2: Alamat lengkapnya itu apa?
3: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Sama enggak ngelihat obat Alfa Propolis teh, Bapak atau saha?
3: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alfa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
2: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
3: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atawa selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
2: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
3: leres.
2: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
3: Nu kadua botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
3: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana caket mencaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alfa Propolis kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
2: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis.

0: Terusna konsumsi apa propolis? Naon wae Pak nu diraos Pak?
1: Nah, yena alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya probian gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majang kadua nya ubun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunta?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya raos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atas konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar
1: amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha Bu kakaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak mah ibu teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji.
4: Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Balegbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara dongeng Saka nuka pidangkeun di 102,4 PCFM Wirujeng ngadang.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di lembur Singkur aya tempat pamujaan, pikeun jalma-jalma sarakah, nu hayang beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Demi eta ngaran tempat pamujaan teh, nu geus nelah mah nyaeta Guha Gorowong, nu dikuncenan ku saurang kokolot lembur, nu boga ngaran Uyut Jono. Manehna kapaksa jadi kuncen pamujaan sanggeus sababaraha minggu eureun tina dagang balon. Pangna eureun dagang balon teh, pedah cenah mah rugi bae. Sabab unggal niup balon geus kapastian bakal bitu. Jadi balon teh hiji oge eueuh nu bisa kajual. Caturkeun harita, Uyut Jono keur kadatangan saurang tamu. Sigana mah tamu teh boga paniatan rek munjung. Kadenge harita Uyut Jono, nalek kata tamu.
1: Ke, saha kisilah teh? Di mana asal? Jeung aya kaperluan naon?
0: Nu ditanya gasik ngajawab.
1: Duh, nuhun Yut, abdi enggal ditalek. Dupi wasta mah anu nelahnya eta Heros Alek. Padumukan di pawetanan.
0: Dupi pamaksadan teu aya sanes nya eta abdi teh hoyong ngarobah nasib.
1: Piraku tiba heula hirup teh sangsara bae. Usaha mah kudu kumaha.
0: Sauru paripaos, suku di dijieun hulu, hulu di dijieun suku. Tapi anger taya menyatna. Nya ieu mah memanawian Uyut tiasa masihan bongbolongan. Saurna di dieu teh aya tempat pamujaan.
1: Kumaha eta teh Yut?
0: Nah leres kitu. Uyut Jono katempo ungut-ungutan, bari paneuteupna ditujukeun kana beungeut Helos Alek. Tuluy kadenge Uyut Jono nyarita daria.
1: Wah, ilaing mah alus boga ngaran teh. Aya unsur katurunan luar negeri. Kea tuh, rek ditulis heula kana formulir pendaftarannya.
0: Gutrut harita Uyut Jono nulis ngaran jeung alamat tamuna dina buku formulir anu geus disadiakeun. Telila tuluy Uyut Jono anu karek dua poe jadi kuncen pamujaan teh mere penjelasan satengah nyanyahuanan.
1: Tah, ngaran si lain geus ditulis dina formulir. Kade poho, mayar administrasi nanya. Ayeuna dewek rek ngajelaskeun prak-prakan jeung pasaratanana munjung di ieu tempat. Munjung di ieu tempat aya dua pilihan. Nu kahiji munjung ka Jurig Jarian. Terus nu kadua munjung ka Butarayud. Sok, rek milih nu mana?
0: Ditanya kitu, Helos Alek teh ngahuleng. Bakuna mah manehna ngarasa bingung milihna. Ngan teulila kituna teh manehna kadenge nyarita najan rada asa-asa.
1: Duh, mending milih nu mana nya? Tapi mun tiasa mah anu teu kedah ngawadalkeun Yut.
0: Ngadenge jawaban Helos Alek itu, Uyut Jono tarangna kerung, teulila pok nyarita deui.
1: Wah, ti mana boa munjung teu make wadal? Kacuali mun munjungna ka dewek.
0: Helos Alek hayang sirina aya ngadenge jawaban Uyut Jono sarupa kitu.
1: Ah, si Uyut mah, piraku ari abdi kudu munjung ka Uyut Jono mah. Najan nya oge pangawakan Uyut Jono siga pentil buta.
0: Tah, ayeuna naon bedana munjung ka Jurig Jarian sareng ka Butarayud?
1: Panginten duanana parahi aya kaunggulan sareng kalemahanana.
0: Nya maksud teh supados abdi aya gambaran kedah milih anu mana? Meunang sakedapan Uyut Jono ngahuleng mikir pijawabeun. Sabab manehna teh jadi kuncen oge karek dua poe jeung harita. Jadi manehna can bener-bener apal kana seluk-beluk soal munjung.
1: Teulila pok Uyut Jono nyarita, sigana teh asal ngab. Oh, nya pasti aya bedana antara munjung ka Jurig Jarian jeung munjung ka Butarayud. Ari munjung ka Jurig Jarian mah nganteuran duitna teh sok diencrit alias dicicil. Malah kadang-kadang sok dianjuk. Terus Jurig Jarian mah sok menta wadal ti heula. Ongkohan wadalna teh sok menta daging maung. Sanggup ilai ngala maungna. Tah, beda deui jeung Butarayud. Munjung ka manehna mah garansi dina waktu sabulan oge ilaing bakal jadi jelema beunghar. Terus wadalna oge teu barabe. Biasana mah sok ukur menta daging toke. Tah, ayeuna sok geura milih mending nu mana?
0: Helos Alek ditanya kitu teh manehna gancang ngajawab.
1: Nya upami kitu mah mending milih munjung ka Butarayud. Langkung nguntungkeun sareng teu ageung resikona. Soklah pokona mah deal. Sanggeus tamuna boga pilihan kitu mah, Uyut Jono unggut-unggutan tuluy pok nyarita. Nya syukur ari geus boga pamilih mah, susuganan diijabah, ilaing jadi jalma beunghar. Tah, ayeuna mah kari ijab kobulna bae. Kedaguan sakeudeung, Buta Rayudna rek ditelepon heula. Heros alek ngahuleng, barang ngadenge Uyut Jono rek nelepon Buta Rayud. Atuh tuluy maneh nananya semu heran. Ke, punten Yud, bade tumaros? Geuning bangsa buta tiasa dihubung iku telepon? Pan Buta Rayud teh bangsa lembut sanes? Tengar tos abdi mah Yud. Serengeh Uyut Jono seuri bari kadenge nyarita. Oh, kieu eta teh. Bangsa buta jaman baheula jeung bangsa buta jaman ayeuna beda pisan. Baheula mah buta hejo nu sok dipake pamuntangan teh. Lah, kuno eta mah. Buta jadul. Tah, kiwari mah dina jaman modern buta nu sok dipake munjung teh nya eta Buta Rayud. Buta nu ieu mah bogaeun HP sagala. Jadi bisa dihubungi make telepon. Geura ayeuna ku Uyut rek ditelepon. Ceuk Uyut Jono kana HP, katempona teh HP jadul. Kaciri we, casingna oge geus dibengkeut ku karet gelang. Tuluy tombol HP teh dipencetan. Yud, ieu aya calon nasabah euy. Soklah, pokona mah bere pelayanan prima. Ulah nguciwakeun nya. Langsung bae ijab kubulna jeung ilaing. Beres nelepon kitu, satuluyna Uyut Jono mikeun HP ka Helos Alek. Nu dimaksud sangkan ngomong langsung ka Buta Rayud. Karek oge Helos Alek ngantelkeun HP kana ceulina. Cakakak teh tina eta HP aya nu seuri sorana mani geuman.
2: Halo? Hei manusia, jaha ngeran ilai? Jeung aya pamaksudan naon pangna nelepon kauna. Ayang dicetok hulu maneh teh.
1: Helos Alek katempo muringis, ngadenge Buta Rayud ngomong kitu dina telepon. Atuh bari rada gugup manehna pok ngajawab.
3: Duh, ampun juragan buta. Abdi dongkap nepangan kuncen teh, daya sanes. Aya maksad bade daftar munjung ka juragan buta.
1: Ngadenge Helos Alek ngajawab kitu, Buta Rayud motong omongan.
2: Eh? Eta maneh ka kauna nyebut juragan? Gusti langut itu. Lain juragan buta?
1: Helos Alek unggut-unggutan, tuluy ngajawab. Oh, kitu? Duh, punten atuh Gusti. Tah, janten kumaha? Nah, kinten-kintena Gusti Rayud bade nampi kana pamaksadan abdi? Panuhun ulah ditolak Gusti. Sing hawatos ka abdi, nutos lami hirup susah. Yut ragap taya, sakalian hoyong gaduh bojo oge, tegaduh kanggo waragan nikah na. Hari bade ngiring nikah masal, abdi teh isin. Cikikik Buta Rayud deseri ngadenge Helos Alek nyarita kitu.
2: Oh, jadi ilain teh deboga pamajikan? Wah, carungwa tuh, kau nate geslila ngaduga. Atuh tak beneran iya mah. Bisi ilain hayang kawin gratis mah, engke ku kaula dipangliangankeun ti pamajikaneun. Nya eda, awewe bangsa buta, nu panggeulisna.
1: Kepeng Helos Alek kagebeg. Manehna reuwas lain dikieuna. Duh, unten Gusti. Wioslah abdi mah bade janten bujangan bae saumur-umur. Nu penting mah, abdi janten jalmi beunghar. Cek Helos Alek, nadana siga nusieun. Buta Rayud. Teu ieu loba komentar. Satuluyna manehna ngajelaskeun ngeunaan prak-prakanana munjung ka manehna.
2: Geus atuh, teu nanaon soal eta mah tong jadi pikiran. Tah, ayeuna kaula rek ngajelaskeun ngeunaan munjung teh. Perlu dipikanyaho. Munjung ka kaula mah teu bisa disaruakeun jeung munjung ka nulian. Sabab munjung ka kaula mah sistem online. Teu kudu make wadah atawa tumal. Da buta jaman kiwari mah teu mikir anu kitu. Cukup mere sungguh luyu jeung paminta kaula. Tah, engke memeh jumaah kaliwon kuncen Uyut Jono bakal ngabejaan naon-naon bae paminta kaula. Jadi pas dina waktuna malam jumaah kaliwon, pa pamenta kaula kudugus nyambak. Jan datuna hanapun jandela kamar ilain. Terus ngirim duit tawe liwat rekening bank. Jadi saban ilain kesemere sesungguh, wain isukna ku kaula duit bakal ditransfer. Nah, terus waktu namanya sesungguh, ngke saban malam Jumaat kaliwon kaula bakal datang menta sesungguh dia. Nandina Jumaat kaliwon awal, ilain kudunya dia ken sesungguh deh, saban penting lilana saminggu. Kumaha arti?
1: Kadenge katerangan buta rayud gitu, helos alek ungut-ungutan. Katempo manehna siganu bunga. Tetela munyung kabuta rayud mah, kacida gampangna. Sabab tekudu make wadal atawa tumbal. Atuh pok harita manehna ngomong, negerakeun kabungahna.
3: Duh, nuhun pisan Gusti, ari teu kedah nganggo tumbal mah. Da abdi mah, bade ngawadalkeun saha atuh? Pami gaduh pamajikan teh, pasti. Nu dianggo tumbal teh mitoha heula. Tah, atuh mangga wengi Jumaah kaliwon mah diantos kasumpinganana. Naon nu disuhunkeun ku salira pasti bakal ditedunan. Teu gaduh artos oge, abdi teh bade hutang injeum. Da engke oge pamitos ditransfer mah artosna, hutang teh pasti bakal dibayaran.
1: Geus jelas kitu mah telepon teh ditutup. Bari mikeun HP ka Uyut Jono, helos alek kadenge nyarita. Tah Uyut, ayeuna mangga geura sebatkeun susuguh naon bae anu kedah disiapkeun. Satekah pola abdi bade ngusahakeun. Najan cek paripaosna kedah hutang injeum. Dangke oge digentosan sanes. Uyut Jono katempo ngahuleng mikir pijawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
4: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabotol botol nutos saeb mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
5: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung mah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeb aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh. Terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
4: Ibu, gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis.
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji. Namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciami.
10: Radio Peace Ciami.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tah uyut, ayeuna mangga geura sebatkeun susuguh naon bae anu kedah disiapkeun. Satekah polah abdi bade ngusahakeun. Najan cek paripaosna kedah hutang injem. Dangke oge digentosan sanes. Uyut jono katempo ngahuleng mikir pijawabeun. Teu lila pok manehna nyarita daria. Oh, nya syukur adi geus kaharti mah. Tah, ayeuna uyut rek ngarinci susuguh nu kudu disiapkeun. Nu kahiji bakakak hayam sajodo. Maksudna nyaeta hayam jago jeung bikangna. Kade tong poho, make bumbu kecap jeung cengek. Kabeneran buta rayud mah, senengin lada. Terus nu kadua, sanggung kabuli dua baskom. Kudu ngamaklumnya, ngaranna ge buta. Jadi barang daharna gembul. Terus tong poho rokok keretek dua selop. Da buta rayud mah sakali udud teh 10 batang dirangkepkeun. Tah, supaya duit bisa tereh cair, kudu dipancing deui ku duit. Nya sadiakeun duit 1 juta mah nya. Sakitu bae heula. Jig ayeuna mah geura balik. Siapkeun sagala rupana. Sing kumplit ulah aya nu kaliwat. Huleng helos alek ngahuleng, manehna bingung lain dikieuna. Waduh, teu sangka. Buta rayud loba pisan pamentana. Rek ti mana duit nanya. Ari rek mundur geus ka palang. Jeung bakuna mah sieun dicetrok hulu. Ih, barana itu. Geus lah, pokona mah kumaha engke. Aing bisa keneh hutang injem. Sakurangna mah bisa jejualan naon ku hanteu. Kabeneran aya keneh warisan ranjang besi. Lumayan lah, bisa keneh dijual. Gerentes helos alek bari ngahuleng. Sarta satuluyna manehna permisi. Mangga uyut, ku abdi diestokeun pisan. Pokona sadaya pamulut buta rayud bakal ditedunan. Mangga atuh permios. Koloyong helos alek indit ninggalkeun uyut jono. Para mitra sadaya, singketna carita. Harita malam Jumaah Kaliwon jam 12 peuting. Luyu jeung rencana, helos alek geus nyadiakeun susuguh pamenta buta rayud ditunda handapeun janela kamarna diwadahan nyiru. Helos alek ngadedempes di kamarna. Manehna ngadedengekeun kaayaan di luar anu kacida simpena. Nu kadenge harita teh ukur sora sato peuting jeung keresekna dangdaunan katebak angin. Telila kadenge di luar sada aya nu dehem sorana alon. Gebeg helos alik ngagebeg. Tuluy manehna curing hak, celina rancung, hayang jelas ngadenge kaayaan di luarin kamarna. Keur kitu ujug-ujug kadenge aya nu seuri manige eman. Helos alik geus bisa mastikeun yen eta teh sora buta rayud.
2: Hello. Hello, Alan. Katalima pisan susuguh te. Tetela, uwah nukulang. Kabeh aya kumplit luyu jeng MOU. Ayo na kalek piting kahiji. Ka, menu peting isukan mah. Kaula hayang disadiakeun gurami bakar lobana dua siki. Sate hayam dua kodi. Jeng sang tumpeng dua baso.
1: Ulang helos alek ngahuna. Manehna bingung ku pamenta buta rayud. Ke, aing mah asa heran ieu teh. Nah, pamenta buta rayud teh sarua dua. Pedah buta mah gembul gitu. Jeung deui pamentana teh teu kira-kira. Aing kudu ngajual naon deui ya. Kamari ranjang beusi warisan geus dijual. Piraku ayeuna kudu ngajual sepedah kumbang mah? Pan aing butuh keneh paranti init-initan kanu jauh. Beres ngomong jero hate. Satuluyna helos alek kadenge nyarita, nadana rada kukulutus. Mangga Gusti, mangga. Sok hayang nandai. Kan duitna mah ti mana bae lah. Ngajual imah boh naon? Da engke oge digentosan sanes. Cakakak buta rayud desiri. Siga namah manehna teh nyeung seurikeun helos alek kukulutus.
2: Aduh, eta mane. Siga nu awal nagunan ka hayang kaula teh. Tong hariwang, engke oge digantian. Ngaliwatan rekening bank. Tulis bae nomor rekeningna, terus bikin ka Uyut Jono. Tapi engke muni lain geus cacap saminggu mere susuguh ka kaula. Sagala rupa ge butuh pangorbanan. Muni lain teu cacap saminggu mere susuguh ka kaula, kapaksa kaula minta wadal atawa tumbal.
1: Ngadenge buta rayud nyarita kitu mah, helos alek teu bisa majar kumaha. Kapaksa manehna nurutkeun sakabeh kahayang buta rayud nu bakal jadi pamuntangan dina urusan kabeungharan. Atuh pok harita helos alek teh ngomong leuleuy. Duh, teu wararantun teuing Gusti. Abdi baha kana tinimbalan Gusti. Mangga ku abdi diestokeun pisan. Pokona sagala panuhun Gusti Rayud bakal dicausan. Mangga atuh wengi ayeuna nyanggakeun kagegelan sakumaha nu dipikapalai ku salira Gusti. Abdi percanten, masalah tilas waragadna mah engke oge digentosan sanes. Cakakak buta rayud teh kadenge seuri deui disambung ku nyarita siga nu bunga.
2: Syukur ari kitu mah. Ieu susungguh ku kaula diterima. Rek didahar penting ayeuna keneh di imah kaula. Pokona moal disesakeun. Ngan hese mah wana ieu teh. Boga karung waring teh. Ari rek dibawa jeung nyiruna bisi penting isukan ilain butuh keneh. Mun aya mah alungkeun karungna kana handapun jendela. Ngan bubujeuh ilain ulah hayang nempo jirim kaula.
1: Ngadenge buta rayud menta karung waring jang wadah susuguh, helos alek ngahuleng. Tarang nekerung si ganu mikir, tuluy ngomong jero hate. Ke, asa teu kaharti ieu teh. Nah, aya bangsa buta si ganu ceceremed gitu. Makerek mawa susuguh ka imahna sagala. Tapi keun bae lah, meureun ieu mah ka asup buta jaman kiwari. Beda jeung bangsa buta jaman baheula. Rengsek ngahuleng gitu. Tekung silila helos alek nyokot karung waring kapawon. Tuluy ngadeketan janela kamarna dibuka saeutik, lung karung waring teh dialungkeun kana lebah tempat neundeun susuguh teh. Pluk harita karung waring teh kadenge murag. Sarta tegeneuk lila kadenge ku helos alek sora kekeresekan. Meureun buta rayud teh keur mindahkeun susuguh teh tina nyiru kana jero karung waring. Teu lila jeup kaayaan jadi sepi. Sarta satuluyna kadenge sora geblag-geblig sada jalma ngalengkah leumpang. Kupamikir helos alek pasti eta teh sora lengkah buta rayud. Kaciri we lengkahna karasa eundeur. Saditinggalkeunana ku buta rayud. Helos alek ngahuleng salila-lila bakuna mah mikiran masalah susuguh teh. Jang kaperluan peuting ayeuna ge manehna ngabelaan huhutang ka warung. Malah sakurangna mah manehna teh kuat kangajual ranjang besi warisan ti kolotna. Sedang jangka perluan susuguh peting isukan mah, maneh nak can menang ide. Kudu ngahutang ka mana deui, da ngahutang ka warung nu kamari mah, biheung teuing dibere. Sabab kamari oge, nu boga warung teh, pada-pada mere ngahutang ge, sungutna teh kukulutus bae. Samalah mah tukang warung teh satengah nyarekan ka helos alek. Waduh, bingung oge yeuh. Kudu ngahutang ka saha deui nya? Geus lah, kumaha isukan bae? Bila perlu nginjem ka bank keliling. Isi perlu jaminan mah. Kapaksa, kudu ngorbankeun sapeda kumbang. Beres ngahuleng salila-lila, tuluy helos alek ngagoledag sare dina sosompang nu aya di kamarna. Kapaksa manehna nyieun sosompang paranti sare, sabab ranjang beusi nu sok dipake sare ku manehna sapopoe dijual ka tukang rongsok. Caturkeun peuting isukna. Nya eta peuting kadua, helos alek geus neundeun deui bae nyiru nu dieusian susuguh hanapeun janela kamarna. Pas jam 12 peuting, siga kamari buta rayud teh datang deui. Kadenge harita buta rayud seuri ditema ku ngomong sorana manige eman.
2: Hello. Kau nak datang deui rek nyokon susuguh? Kumaha, geus disiapkeun?
1: Helos alek curing hak sarta gancang maneh nanembalan. Wilujeng sumping Gusti, perkawi susuguh mah parantos disiapkeun. Mangga parios bilih aya anu kirang. Mung punten ulah hilap engkena gentosannya. Perkawis nomor kening mah parantos disangakeun ka kuncen Uyut Jono. Mangga atuh nyangakeun susuguhna mugi katampi. Mung upami tiasa mah saya dituang di dieu bae supados teu barabe nyandakna. Adanya helos alek ngomong gitu, buta rayud ngahuleng kelila pok nyarita.
2: Aduh, kumahanya. Lain kaulah mung dahar di dia, ngan ingis bisi ayah nudampuhin. Mungkin bakal balabe, bisa ibur sana lemur ilain munjung ka buta. Ngas aduh hayo namanya, kumaha mung dibawa bayi jeng nyiruna. Isukan batik kudu make nyiru. Ikan wadahnya mah cukup dibungkus koran weh. Terus sesungguh yang penting isukan mah, kumaha ilain bayi. Rek mere naon bayi oge kaula mual protes. Tapi ngandina penting katiluna bayi, penting kaopat dingsa terus nama, wayahna. Sesungguh deh kudu siapa minta kaula. Ges itu baiknya, ya sesungguh ku kaula rek dibawa balik. Penting isukan kaula bakal kadidik. Dan di poho, pokona ilain kudu mere susuguh cacap saminggu.
1: Beres nyarita kitu, tuluy buta rayud indit, bari nyunyuhun nyiru. Sadi tinggal ke nana ku buta rayud. Helos alek teh katempo ayeuna mah, rada marahmai tecakuem teing siga tadi. Sabab susuguh jang peuting isukan mah, buta rayud teh masrahkeun ka manehna. Cenah rek dibere naon bae oge bakal ditarima moal protes. Tuluy helos alek ngagerendeng. Tah, si, geuning rada ringan. Teu engap teuing siga peuting kamari. Peuting isukan mah buta rayud teh bakal daek narima dibere susuguh naon bae oge. Ke, kira-kira mere naonnya. Nu penting mah teu matak nambahan hutang ka warung. Nyalah, paling oge. Lauk PPTK 2.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
11: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
4: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
11: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
11: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
4: Kuma apa ayana karaosna tos ngaleut sabotol?
11: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
11: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah ayana bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah botol nu katilu teh yaitu bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
11: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
4: Supaya tuntas banyak-banyak.
11: Mohon.
4: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
11: Ti babakan nasol.
4: Ti babakan nasol. Alhamdulillah tos saya karaosanya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Bapak.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Maaf, dengan Bapak siapa?
14: Saya dengan Bapak Junaidin.
13: Bapak Junaidin?
14: Iya.
13: Alamatnya?
14: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
13: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
14: Untuk ibu saya.
13: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
14: Ibu Darsi.
13: Ibu Darsi. Umurnya?
14: Umurnya 64.
13: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
14: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
13: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
14: Matanya perih, gatal dan berair.
13: Oh, berair, merah.
14: Merah ya.
13: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
14: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
13: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
14: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
13: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
14: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
13: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
14: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
13: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
14: Amin, amin.
13: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Oke, kira-kira merenaunnya. Nu penting mah teu matak nambahan hutang ka warung. Nyalah. Paling oge, lauk pepetek 2, rokok menyan 2, terus naon deui nya? Huleng helos alek ngahuleng rada bingung. Ret manehna ngareret kana luhur meja. Kasampak di dinya teh aya permen kojek 2 siki ngagoler. Wah, beneran aya permen kojek 2? Geus lah, teu kudu meuli. Terus jang cuci mulutna kabeneran aya cau kulutuk. Ke supaya leuwih lengkep. Rek ditambah sepahun ah, kajaning daun sireuh, apu, gambir, jeung siki jambe. Geus lah, sakitu ge cukup meureun. Geus nataan bahan susuguh mah, goledag helos alek teh ngagoler dina dipan. Ker harita teh kadenge kerek bakatku tunduh. Caturkeun peuting ayeuna, peuting nu katilu pikeun helos alek mere susuguh kabutarayud. Susuguh nu ditunda dina handapeun jandela, peuting ayeuna mah basajan pisan. Kayaning lauk pepetek dua siki, rokok menyan dua siki, permen kojek dua siki, cau kulutuk oge sarua dua siki, ditambah kuseupaheun. Aya daun seureuh, apu gambir jeung siki jambe. Harita eta susuguh teh geus dipernahkeun handapeun jandela kamarna dibungkus ku kertas koran. Helos alek ti jam 11 oge manehna teh geus aya di jero kamarna bari ngadedengekeun nurek datang nyaeta Butarayud teh. Di luareun kamar harita teh aya saurang tangtungan lalaki kolot keur ngadedempes nyumput dina dapuran cau. Manehna harita teh mencrong nyidik-nyidik teuteuneunan helos alek nu dituna handapeun jandela kamarna. Satuluyna eta lalaki kolot teh ngomong jero hate. Rek didodoho sia, memeh dicokot ku batur, ku aing rek dibelaan. Kamari ge katempona teh aya lauk urami, terus congcot oge sadua-dua, sarta kadenge ku aing nu nyuhunyiru teh ngakukeun Butarayud. Wah, tetela si helos alek rek munjung ka Butarayud. Cingan, ku aing rek disambur ah. Aing rek akon-akon jadi buta. Cek eta lalaki kolot teh bari satuluyna keketeyepan nyamperkeun kamar helos alek. Satuluyna manehna ngomong ditujukeun ka helos alek. Turta sorana teh harita niru-niru sora buta. Helos. Bagi akun ieu kaula datang. Kaula rek nyokot susuguh tea dina handapeun jandela. Geuning ayeuna mah dibungkus koran. Helos alek ngorejat kaget lain dikieuna. Ceulina rancung ngadedengekeun sora nu aya di luar. Kadenge nu di luar teh harita ngomong deui. Helos. Mun ilaing hayang beunghar, munjung teh ulah ka Butarayud. Manehna mah buta kere. Meningka kaula munjung atawa buja mah. Ngenalkeun, ngaran kaula anu neulah mah nyaeta buta kuwu. Mun ilaing munjung ka kaula, dijamin bakal tereh beunghar. Kaula mah mere duitna oge, langsung gonjrang sakarung. Beda jeung Butarayud, manehna mah mun mere duit teh sok diincrit. Cek eta jalma nu ngaku ngaran buta kuwu. Ari helos alek ngadenge nu datang teh lain Butarayud, manehna kaget lain dikieuna. Bari ngadaregdeg, manehna harita teh nanya ka buta kuwu. Aeh, geuning nu sumping teh sanes Butarayud. Tapi buta kuwu geuning. Kumaha ieu teh? Teu ngartos abdi mah. Cakakak buta kuwu teh siri. Naon? Baruk Butarayud? Alah, kecil. Yah, cek kaula ge munjung atawa muja mah meningka kaula. Geus heulanya kaula moali lalila aya di dieu. Kaula rek balik. Ieu susuguh ku kaula rek dibawa. Ceung anu ngaku buta kuwu teh kana susuguh nu dibungkus koran. Aduh, kabeneran ye. Lumayan lah rek dibawa ka imah. Dewek keur lapar ye. Gerentes buta kuwu bari tuluy init ninggalkeun eta tempat. Ari helos alek, lain deui ngarasa kagetna barang manehna nyaho susuguh nu ditunda handapeun jandela kamar teh geus dicokot ku buta kuwu. Atuh huleng manehna teh nyahuleng bakat ku bingung. Aduh, kumaha ieu teh nya? Geuning bisa kieu kajadianana? Na ujug-ujug datang buta kuwu sagala. Kumaha engke lamun Butarayud datang? Mangkaning susuguh geus dibawa ku buta kuwu. Wah, cilaka ieu. Gerentes helos alek harita teh manehna bener-bener ngarasa bingung. Teu ngendek lila, harita jam geus nunjukeun tabuh 12 peuting. Sakumaha biasa, luyu jeung janji, Butarayud harita teh ngadeukeutan kamar helos alek. Geblig, geblig, geblig, harita kadenge sora lengkah Butarayud, malah ka kamar helos alek oge karasa eundeur. Aduh, kumaha ianya? Buta rayut geus datang. Sedengken susuguh geus dibawa ku buta kubu. Aing kumaha alesananya? Helos alek harita teh elek kesekeng, manehna bener-bener bingung kumaha ngungkulan ieu kajadian. Kumaha carana nyieun alesan ka buta rayut? Kadenge harita buta rayut ngomong ti luareun jandela.
2: Helos, pangiakeun ieu kaula dandang. Mana sesungguh teh geuning eueuh? Lain ngabohong ka kau?

0: Duka, dari ngaku nama cenah ngaran teh buta kuwu. Buta rayun, barang ngadenge ngaran buta kuwu kebeg maneh nate ngagebeg reuas.
1: Ge, buta kuwu. Wah, moal kitu wa kuwu. Waduh, cilaka ye. Ulah dewek pasti kanyahuan. Tapi dia dah naon lah. Mana gitu oge meureun lain milik aing.
0: Gerentes hate buta rayun, bari harita teh manehna nyalukan uyut jono anu harita ngintil nuturkeun manehna. Pok buta rayun teh ngomong.
1: Anu, uyut, kumaha ye? Sesungguh anu ditunda handapeun jandela teh geus dicokot ku buta kungu. Moal kitu buta kungu teh wa kungu.
0: Uyut jono katempo harita teh manehna ngahuleng. Telira pok nembalan.
2: Ah, teuing saha-saha nama. Tapi lamun nilik tina ngaranna mah, mun manehna ngakukeun buta kuwu, heuh ari geus saha deui. Da ngaran kuwu mangan hiji-hijina nyaeta wa kuwu. Geus kajen teuing lah. Mana kitu ge meureun geus rejekina. Geus hayu ayeuna mah urang balik.
0: Ceuk Uyut Jono harita teh ngajak balik ka buta rayun. Horeng para mitra disebut buta rayun teh tayalian akhir rayun anu akon-akon jadi buta. Sarta harita manehna teh sakomplot atawa sakongkol jeung Uyut Jono. Salila dua peuting maranehna cacaleuhakan dahar kadaharan anu ngeunah tina susuguh nu dibikeun ku Helos Alek. Ari Helos Alek ngadenge anu ting kecewis di luarin kamarna tarang manehna kerung. Sarta satuluyna ngomong jero hate.
1: Eh, sada aya anu ngobrol. Moal kitu buta rayun ngajak batur. Cingah kuaing rek ditoong.
0: Akhirna mah Helos Alek harita ngawani-wani maneh noong kaluarin kamarna. Anu sok padahal buta rayun geus wanti-wanti ulah rek nempo jirim manehna. Tapi kulantaran ku panasaran tea jeung boga rasa curiga. Ong harita Helos Alek teh noong tina angin-angin janela. Najan kaayaan poek, tapi katempo kumanehna remeng-remeng aya dua tangtungan lelaki. Nusa urang pangawak kanana bayuh yuh, sirahna butak

0: jeung beuteungna sarua burayut. Pok harita helos alik ngomong ditujukeun ka nuduaan anu narangtung di luareun kamarna.
1: Hei, rayut.
2: Oh, ieu nu disebut buta rayut teh. Jeung aya uyut jono sagala tuh.
1: Wah, aing katipu.
0: Ngadenge helos alik ngomong kitu, nu disebut buta rayut jeung uyut jono teh silih pelong. Satuluyna teu tatapeusin deui ngan becir bae harita duanana teh lalumpatan. Atuh helos alek lain deui ngarasa nafsuna. Harita manehna teh mukakeun jandela bari ceceuleuweungan.
1: Woi, eta aya badog, tewak. Tewak, tewak, badog, tewak.
0: Ngadenge helos alek gogorowokan kitu teh, buta rayut jeung uyut jono harita teh lumpatna beuki tarik. Beuki lila beuki jauh sarta les teka tingali diteureuy poekna peuting. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nu disebut buta kuwu tea. Sanggeus manehna nyokot susuguh nu dibungkus koran, nu ditunda hanapeun janela kamar helos alek, manehna leumpang gancang nuju ka imahna. Sanggeus anjog ka imahna, serengeh teh manehna seuri.
3: Aduh, milik mah ti mana we atuh. Keur lapar kieu teh. Aya we rejeki teh. Cingan ah rek dibuka naon isina yeuh.
0: Kalayan pinuh kurasa panasaran, harita buta kuwu atawa wakuwu muka bungkusan koran teh. Mukana oge manisa eutik saeutik, turta leungeuna teh katempo ngadaregdeg. Barang geus dibuka, kebek harita wakuwu kaget lain dikieuna. Katempo harita teh aya pepetek dua siki, permen kojek dua siki, cau kulutuk dua siki, malah aya seupaheun sagala.
1: Wah, jadul teh. Aing katipu ya.
3: Wah, si helos alik kurang ajar dah.
1: Huruh, yumahnya an susuguh teh dahareun jurig.
3: Wah, dasar sial.
1: Kerewas, kerewas, kerewas.
0: Harita bungkusan koran teh para mitra, kuwa-kuwu dirikes-rikes tuluy lung dihalungkeun kaluar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dek pangkeun sareng ibu saha itu Bu?
6: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
5: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
6: Abdi genep tilu.
5: 53 tahun. Bu, gak kurang karandapan penyawat naon wae, Bu?
6: Abdi teh batuk sareng kronis. Terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
5: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
6: Lah, ka mana-mana terus bosen.
5: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngagunaon namina
6: Alpha Propolis.
5: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
6: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
5: Mohon ibu tos TF seberapa botol?
6: 6 meter botol.
5: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
6: Sa dinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes. Terus kusungi bade bobo.
5: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar, sami sepertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
6: Ka atuh wargi-wargi di manawi ayana, manawi kadu panyawat sepertos abdi, enggal wae meser Alpha Propolis sepertos abdi. Abdi alhamdulillah, ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
5: Alhamdulillah Bu Unar, hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
6: Nuhun.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 98.6.
1: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
2: Kena debu nih, dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong.
2: Tetes mata, Tesma Aini
1: sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: 2 bulan lebih lah keringannya di sini, nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah, sampai air kali yang kotor. Kalau minum, beli air isi ulang.
2: Saya perintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, karena kepolisian juga.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, PNS rampok wanita Parubaya hingga tewas hasil kejahatan untuk bayar utang. Kapolda Jabar perintahkan ambil tindakan tegas bagi pelaku begal. Kemarau panjang di Cibadak Sukabumi, hektaran sawah dan kebun mengering dan warga krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian.
4: Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
5: Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS. Kita juga tadi ngobrol dengan kolega BGN, kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya.
4: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
3: Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal asal Brazil di PPLI Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Petugas mengambil langkah setelah pengujian membuktikan bahan baku pakan unggas itu mengandung porsien.
6: Tindakan ini dilakukan sesuai ketentuan yang melarang masuknya produk pakan ternak yang mengandung unsur babi ke Indonesia demi menjaga keamanan produk dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode stabilisasi limbah, yaitu mencampur produk dengan bahan lain seperti semen menggunakan alat berat, kemudian ditimbun di lokasi khusus agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.
7: Barang yang diimpor dari Brasil, BM ini adalah hasil ekstraksi lah, semacam ekstraksi dari tulang dan daging dan darah, ya, dijadikan semacam tepung, lalu tepung itu sebenarnya diperuntukkan untuk pakan.
6: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan produk tersebut tidak mengandung porsin. Namun hasil pengujian petugas karantina menemukan adanya kandungan porsin. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius dan diduga dilakukan secara sengaja.
8: Kementan dengan sangat cepat menutup, mencabut izinnya. Dan Barantin juga dengan sangat cepat mengantisipasi di semua titik. Berarti ini sebuah kejahatan yang disengaja.
6: Badan Karantina Indonesia menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap produk impor agar seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan kesehatan, keamanan, dan jaminan produk halal.
3: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sawah mengering, tanaman mati, hingga warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air.
9: Seorang petani, Roy Lesmana, hanya bisa meninjau sawahnya yang telah menguning hingga kecoklatan akibat tidak mendapat pasokan air selama 3 bulan. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kampung di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
1: 2 bulan lebih lah keringannya di sini, nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah, sampai air kotor, air kali yang kotor. Kalau minum, beli air dari isi ulang galon.
9: Tidak hanya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kekeringan, rerumputan liar dan ilalang juga tampak layu dan mengering karena tanah kehilangan kelembapan akibat tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Di tengah kondisi tersebut, di sejumlah kampung terpaksa menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari sumber air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Salah satu warga, Ibu Ijen, berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan pasokan air bersih agar kebutuhan dasar warga khususnya mandi, cuci, dan kakus dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
10: Mudah-mudahan dipasok air bersih buat minum apa sekarang beli.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi menggelar kick-off Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak. Kegiatan berupa storytelling dan sosialisasi literasi media berlangsung di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 23 Juli 2026. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menyampaikan kegiatan merupakan langkah konsisten KPID Jabar menyuarakan pentingnya pengawasan penggunaan media internet kepada anak. Ia menekankan peran televisi dan radio sebagai media massa yang aman bagi tumbuh kembang anak.
11: Ini salah satu kick-off ya, hari penyiaran daerah gitu berbarengan dengan Hari Anak 2026. Kami terus konsisten menyuarakan lebih baik menonton televisi dan mendengarkan radio dan memberikan literasi kepada anak-anak dan ibu-ibunya bahwa bahaya ya media berbahaya internet kalau tidak dikontrol karena akan merusak sistem proses berpikir anak-anak.
3: Berdasarkan data KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio. Namun 99,8% Gen Z juga telah mengakses media internet. Tanpa kontrol ketat, paparan internet dinilai berisiko merusak proses berpikir anak. Untuk menjawab tantangan disrupsi digital, KPID Jabar berkolaborasi dengan RRI Bandung, Lemhanas, PRSSNI, Universitas Pasundan hingga Unikom. Rangkaian tindak lanjut Harsiarda meliputi penanaman 2.500 pohon berbuah di Bandung Timur dan Citarum, serta jalan sehat bersama masyarakat dan lembaga penyiaran. Anggota DPRD Jabar, Tuti Turimayanti, mengapresiasi langkah KPID. Ia menyebut 80% aktivitas sehari-hari menggunakan gadget. Jika untuk hal positif baik, namun kebanyakan justru menimbulkan dampak negatif termasuk judi online.
12: Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat terus saya mengapresiasi, ini harus terus turun tidak dalam bentuk sampai di sini gitu. Nah, maraknya gadget saya sekarang tadi juga memang sangat berpengaruh nih, terutama bagi kami nih kaum perempuan, ya ibu-ibu dengan anak-anak sangat terdampak. Bukan berarti bapak-bapak juga tidak terdampak gitu ya. Karena apa? 80%-nya seharian kita ini ya menggunakan itu. Nah, kalaupun misalnya kita bisa mengendalikan ke hal-hal positif karena dipergunakan untuk scroll atau mencari yang positif, materi dan lain sebagainya itu positif. Tapi kebanyakannya saat sekarang adalah yang timbulnya negatif.
3: Tuti menambahkan saat ini pengawasan masih berpatokan pada Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak. DPRD Jabar mendorong penyempurnaan pasal agar perlindungan anak di era digital lebih kuat.
13: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Jajaran kepolisian di Jawa Barat diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat.
14: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tegas itu diambil sebagai bentuk komitmen dirinya sebagai Kapolda Jawa Barat untuk membuat wilayah ini aman, damai, dan kondusif. Pihaknya tidak ingin hanya sekedar menembak di tempat kepada pelaku begal, akan tetapi melakukan tindakan tegas yang terukur dan proporsional sesuai tingkat ancaman serta situasi dan kondisi di lapangan. Lebih lanjut, Irjen Pipit Rismanto menambahkan, polisi yang tidak merespon laporan dan informasi dari masyarakat akan diberikan sanksi tegas. Pasalnya, tugas kepolisian adalah merespon harapan dan informasi dari masyarakat secara cepat.
2: Saya perintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap manusia. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi yang tidak merespon informasi-informasi itu, maka mereka adalah pelanggar.
3: Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Seorang pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wanita paruh baya. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat menjadi saksi, bahkan ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara TKP di rumah korban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu buah obeng yang digunakan untuk menusuk kepala korban, serta nota penjualan emas hasil kejahatan.
15: Pria berusia 55 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan sekaligus perampokan sadis terhadap Nur Saeni, warga desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi hingga scientific crime investigation yang dilakukan petugas secara maraton sejak peristiwa pada 10 Juni lalu. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui telah menghabisi nyawa korban yang saat kejadian sedang tertidur pulas di kamarnya. Aksi tersebut dilakukan dengan menusuk kepala korban menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah aksinya merampas perhiasan di pergoki korban. Bahkan, tersangka sempat diperiksa sebagai saksi dan mengikuti rangkaian olah TKP pada hari kejadian. Aksi sadis ini dilakukan karena tersangka tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Tersangka yang kerap melihat korban mengenakan perhiasan saat bepergian kemudian berniat merampok dengan berbekal sebuah obeng panjang.
16: Yang bersangkutan adalah seorang PNS di Kabupaten Cirebon. Tersangka merupakan tetangga korban dengan niat ingin memiliki harta benda yang diberi oleh korban, yaitu berupa perhiasan emas.
15: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu buah obeng, nota hasil penjualan emas, dua unit telepon genggam, serta pakaian yang digunakan saat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum PNS tersebut dijerat pasal 458 tentang pembunuhan, junto pasal 479 dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nur Saeni, wanita paruh baya asal Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusuk di bagian kepala serta sejumlah perhiasan yang hilang pada 10 Juni lalu.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengsei Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, Wilujeng Kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

nyaritakeun kalangkang manusia. Katsarios di nagara Amarta, di wewengkon Madukara, di pakampunganana, kampung nyingkur sisi gunung, hejok lemok dang daunan rajegna tutuwuhan, curcor cai nu harerang, marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer. Tawis nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertala harja. Sepi paling towong rampok nu digawe simpehate kaum buruhan teripu karyawan sami sarna. Watak wantos raja nagara raja adil pelamar tak nyeta Prabu Yudhistira. Sekeseler

di kampung Tumaritis, desa Kenagorowong. Hiji sepuh nu parantos kasepuh ku pangaweruh. Nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya. Ngahaturanan li

0: nikah kawa daling lisan mekaten pengandikan ibu tageni. Oh, syukur yang anaking jimat awaking Astra jingga dawala anu payus dipi agul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan acu unyuk sumangatan sah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeresaeun naon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh
1: ku Simbar jeung si Sangkon
0: nya tiasa riung mungpulung kieu ieu. Oh, syukur jang. Kieu dulu ucuk. Saperkara dewek teh sono, cuh, sami. Kadua nati eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya, anu baris dipadungdengkeun. Ngeunaan? Ngeunaan hirup we jeung kahirupan urang sapopoe. Leres. Sumuhun Pak. Naon sabab? Ho. Da urang teh lain asli penduduk Tumaritis. Sanajan ngaku jelema penduduk di dieu, kelemur di dieu, padahal asli nama urang teh ti akhirat. Boh ngaku urang Cikoneng bojong sowang. Tetapi pakamulang ka asalna. Ciri naon? Ieu wujud dituntut ku waktu, awak diala ku mangsa, diri diciwitan wanci. Dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa heueuh maot pingaraneunana. Eta mah da parantos jadi katang tosan. Heueuh. Tadina lebah dieu balik we kana poko. Yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu meurbeng alam. Naon pancen teh Pak? Pancen urang di dunya teh teu aya kajaba. Lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna. Sararesna. Sararesna. Pikeun ibadah ka anjeunna. Ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh. Leres. Ya, andenan, andenan. Lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe, ngabuktikeun dina amal sapopoe. Leres. Sabab aya nu leuwih halus tibatan dakwah, naon? Amal.
2: Amin.
0: Jadi lalu bakal nepi mah eta. Urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan, datang buligir, balik buligir di boehan ge kunu hirup. Iwati urang teh mawa amal kaitu teh. Yeah. Ngomong teh teu napak sia. Nah, make teu napak da umum, ari umum mah beda deui jeung absolut. Nah. kunaha dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan siapa cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu muna puroda ngali gincing dulu balik kaitu tete sanak te keluarga te mang te alo te selenang selenang acan diboyahan ke kunu hirup pake jeng mawa amal kos nuhu ongkos te mawa naon naon hatu rek ngomong na kudu kumaha ningalkan amal bohade boh goreng diri cuma akibat kapan ayah paribasana gening gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun eh cucu ngiksia mah ini pabeulit ai ngomong hayang naon atuh lempengkeun rapat lembah teh si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener ono rarawat teh kitu heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar jadi dia
1: sok atuh pangbenerkeun gajah teh
0: ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusa paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning
1: kumaha bae teh kitu
0: gajah cing cek si lain gajah amal anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun amal hade kana gajah mau geus geus geus geus geus geus era geus era sia
1: era asing era ku si api oman era yang bono era
0: era eta kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah cumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreang alam ka tukang bisa na muncul na merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan nagara tina tangan jajahan kitu ciri nah tuh tingali tu tunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tu tunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea nyaeta pikeun neuluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi natina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusian ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina jaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization organisasi pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan
1: sedikit bicara banyak kerja
0: sedikit bicara banyak kerja tuh nyata pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya nya ai diperingati unggal taun geura ai unggal poe henteu malah memperingati teh hura-hura teh taleler ta nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh mah keujeung aya main rebutan. Heeh, gua ayeuna ge memeh main rebutan teh geus sing rerebut wae. Perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejek gini. Barisnya bangsa teteh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinir kitu ge teteh. Jeung aya aneh ayeuna mah tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso. Nepi kakatangkep ku penjajah bus kana obang
1: dibui
0: di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat
1: tina dibui teh didasi
0: tina dibui teh didasi mah heula mah tak aya nama lain didasi heula tuluy dibui
1: aya nama dasi ngamal tuluy dijar
0: aya nama pejabat heula tuluy diobang kaituna teh ah geus gara roblok ge meureun pak
1: nya bet atuh geuning
0: heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan agama aya menteri agama da baheula mah pak leuweung teu dijaga da awet atuh ai sapak saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman
1: mun dicara ngotan baheula
0: mah nya eta di dege-dege teh deui di departemen agama.

0: lampahipun ieu Semar dikangangan astrajingan dawala nyawangkeun. Tah, bade ngajug-jug nyeta ngalamar ka pertapan Banyukan sana. Putri na sang pandita Permana Sidik kakasih Dewi Nilaningrum anu kiwari jadi inceran kaum jajaka. Margi ku kagelisanan na teu aya hiji lalaki anu teu katarik ka taji ka pati-pati.
1: Tah, yeuh.
0: Para nono manu kaedanan ku kagelisan ieu sang putri.
1: Yeuh.
0: Atuh beja pa

0: Dugang Paribasana. Mun teh mah teu bisa laksana nung. Mugia cing laluntur kolbu jajab ka kaula. Inggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Saptar.
1: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
2: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
1: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
2: Satu botol.
1: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
2: Dua botol.
1: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
2: Dua kali.
1: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
2: Di pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
2: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon gitu.
1: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
2: Abdi tos meser mun ka Pugut aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Peace FM.
7: Peace Radio.
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mudah-mudahan eta sang putri anu kakasih Dewi Nilaningrum cing tiasa kajerokeun.
1: Mudah-mudahan
0: dan mudah-mudahan. Ah, kabar.

0: jodohkan ke eta putri nya.
1: Mudah-mudahan
0: udah are. Teu dibikeun awewe na paok paing geuleuh. Hah? Ya.

didoakan. Mudah-mudahan eta putri teh tiasa ngajodoh ka saliranya. Ya. Doana we. Doana sisadari ya. Ya. Sugane atuh. Ai di Sumbang mah teh sarerea. Nya. Kabuli hatena urang dia ha. Ya mudah-mudahan. Cari-cari. Cari. Bener.

Ayang gara nempo wing wa awewena euy. Jiga kumaha teteh nepi ka gegerepekan kitu. Pokona mah geulis we. Nah, eueuh di urang nu geulis. Ya da kumaha atuh hate ngaranana ge hate dipangpalerkeun ge hese. Tapi heueuh deui. Mangga urang sami-sami rojong dina dinten ieu urang parantos hampir dugi ka eta pertapan urang sami-sami lamar. Lamun heueuh geulis eta budakna ya. Kana indungna mah kuing. Boga kana salaki mun belegung. Teungeulan eh salakina. Oh. Sekarang rumpul sekarang ya. Parantos.

0: Pamali siak juri kau selain ka kolot teh ka inye. Aduh.
1: Ari ama. Ngiga saha?
0: Ngiga Pak Haji Dendi jadi. Tersangka ting dikukuti lelemut ya kodak-kod di jaman bolon boga anak dan hiji-hijina ayuna boga maksud hayang laki rabi nuhun kasep ama tesya bener nama hayang boga incu
2: hayang nuktun incu
0: pantes jika pasar jika mana-mana boga dudu mati merenan ditungtun ku incu
2: ku incu didampi
0: hak didoakan kasep

0: Jayawi kata Citra Yuda Citra Soma Citraksi Jajab Aswata Madorna Anus Jangan Lamar Kaeta Pertapan Banyukan Sana
1: Unira Hangandika. Ngahaturkeun rebu

0: kasarios ieu sang putri Dewi Nilaningrum nuju amengan di patamanan.
1: Duh. Bibi mah
0: Ulan
1: ya kadieu bibi.
0: Memang ku kagelisanana ieu sang putri. Kemang-kemang ngadak-ngadak halalegar saupamana dicebor. Kuayana ieu putri amengan di patamanan kalayan ieu manuk gede manuk leutik ngadadak ngeureunkeun kagiatan.

netep seket kado gelis. Dewi nilaning rumbari jeng nyamuang sapakarangan singit kastori angin-anginan. Cahaya gilang gumilang. Nurasa.

0: man. Nuhun, nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keueung hirup teh bibi.
1: Heuy deudeuh.
0: Ya kitu teh nen. Hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguh nya kitu nen teh tia alit ku bibi teh. Bibi mah nen sanaos duit ka pati oge moal tebih ti bibi upami imah nen kagungan caroge bibi mangiring we. Moal esotin nen. Nuhun bibi. Angin nanging wayahna bibi. Ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud.
1: Heuy deudeuh.
0: Da kitu geuning neng mah meuni seueur pamegat anu sakit hati. Teu kirang-kirang apan sar ieu pamegat anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap jeung hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cingkarelet.
2: Nya bener. Kitu
3: bener.
2: Benar.
0: Omo palurah tengah luar mah meuni ningali nen teh meuni aduh.
2: Meuni kumerot.
0: Kumerot seueur acting.
2: Meuni cumeplak
0: teh. Can hayang bibi.
2: Kumaha Haji Ade Darma?
0: Kalayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa.
1: Amin. Deuneuh, nya leres atuh nen piraku kana ka ucing.
2: Piraku ka ucing.
1: Piraku kedah ka sato da puguh kedah ka manusa.
0: Laras, laras bibi.
1: Ke maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh?
0: Bibi,
1: ulah
0: ari ngaran-ngaran manusa mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna.
1: Di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna. Moal leupas tina pitulungna.
0: Beureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran aing ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah.
2: Laras.
1: Sumuhun nen sumuhun.
2: Moal jauh jeung wiwaha.
1: Manusa nu nyatria ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nya na lain ceuk lainna.
2: Ya. Sagala make wiwaha.
1: Oh nya tah kitu aya milik menak tara kapalang.
2: Oh ya kitu.
1: Ai bibi mah nen, bibi ieu mah pangalaman bibi.
2: Maha bibi.
0: Kumaha bibi?
1: Pangalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atawa nepi keur dikandung 7 bulan ku indung
2: dikawit
1: tah. Leres, ieu mah sejarah bibi.
2: Sejarah.
1: Keur dikandung 7 bulan ku indung tos ditinggalkeun maot kudu jadi bapa bayangkeun ku nen.
2: Ya, bener. Galatuh bapa
1: pungkus. Bari jeung hirup heureut pakeun pungsat pahan indung bapa teh. Ieu keuweuh ragap teu aya jauh ka Sindung Kalapa.
2: Hirup ku panyukup gede ku
1: pamere. Hirup ku panyukup gede ku pamere.
2: Indung bapa teh.
1: Dilahirkeun umur 2 taun ka dunya geletuk indung maot. Dek teu prihatin kumaha bibi cobi?
2: Yatim piatu nunggul pinang atuh kitu.
1: Yatim piatu nunggul pinang bibi teh.
2: Kawatir
1: ku tatangga eueuh nu ngurus nya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan. Unga parapatan ai lampu merah kakara meunang duit sapeser sagoweng.
2: Nya biasa nyeun
1: kecerek. Manyangkeun hirup teh nepi ka Turub Limun ditiiran dijieun kecerek. Unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut.
2: Kumaha?
1: Mobil butut. Buatan baheula.
2: Meunang duit.
1: Lain meunang duit kalah dibabuk pan ku supir.
2: Nah,
1: da puguh ka siniran da mobilna butut.
2: Oh, bisa jadi. Mobilna geus pionan.
1: Balik ka lemur bibi teh marukana teh. Umur 8 taun. Aya nu merkosa di Kebon Jagong.
2: Yeay. Tapi ra ku tukang ojek.
1: Teuing da mamawa arit keur ngarit meureun.
2: Ing
1: gitu. Iya.
0: Obat, obat teuing bibinya ah teuing.
1: Ceuk bibi oge.
2: Nasib bibi mah.
0: Umur 15 tahun sapeuting teh kulimaan. Iya.
3: Untung teu saya kieu pun.
0: Malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah. Jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa.
3: Nah, bi.
0: Nah eta ieu atuh da eueuh nu merkosa tilu poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh.
3: Heeh. Dina kanumanan
4: kumayeuna teh.
0: Tak ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu.
3: Kerayang merkosa.
0: Marogana.
3: Paingan Pa Haji Enang keur teu sakral tae.
0: Nen si bibi mah ulah ka sorang ku nen mah
3: ulah
0: keur sabibieun kunyang saranyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW
3: bener sesemet bibi
2: hayang boga rejeki di sieun
0: hayang boga rejeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeuri pelenis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna jabut netes Alfa Propolis. Abi Ibu namina saha?
6: Ipah.
5: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
6: Di Desa Mekarjadi, Pengkeureun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
5: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfa Propolis.
6: Atos ngaleueut sabotol namung alhamdulillah geuning aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Itu alhamdulillah tos saya aya nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung gitu namung aya nama alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae aya nama alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
5: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alfa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
5: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
6: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa maapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
5: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terus sehat nya ibunya.
6: Amin.
5: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin perkos rekan wae.
9: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
8: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, ieu, Ceuk. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes cek.
9: Tetes mata, tes mak, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
9: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ceuk.
8: Oh gitu, aman ya teh Cek?
9: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal, Cek. Janten, tos tang tos atuh keamanan anak.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
11: 102,4 FM Radio Pi.
12: Radio Pi.
11: Sahabat sehat keluarga.
1: Punyang saranyang sarana tekanan ekonomi bibi manepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW.
3: Bener sesemet bibi.
2: Hayang boga rejeki di sieun.
1: Hayang boga rejeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeuri pelenis.
3: Allah. Deuh.
1: Hayang ngasaan digengge. Maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP. Kabeuli bibi, kabeuli ngan dininya di Sipatat. Anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu. Eta masalah HP atau tape. Kitu. Di Arab teh sugan teh yeuh jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna.
3: Aya wae nya. Kumaha talalakon di Arabia teh?
1: Boga dunungan teh guru, guru SD.
3: Kasep SD.
1: Garwana teh teh.
3: Can gaduh putra.
1: Anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh. Hayu bibi keur ngepel we kitu tah.
3: Ngahaja
1: jigana nolekan rarasaan teh salakina oge iya carogena teh tos angkat boro bibi teh dari ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar
3: abdi ani
1: hay eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari yeung boleklak pingping ka mana karep
3: sangeunahna
1: si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget
3: cacan angkat
1: meureun kabita nempo pingping bibi yo gabrung teh ti tukang ngebekem atuh.
3: Dipangku.
1: Bibi dipangku dibawa ka tempat tidur.
3: Ulu.
1: Bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok.
2: Nyempe.
1: Dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget.
2: Lain mun urang enta tulu ngajerit.
1: Nah, ka atuh lain menta tulu ngajerit. Menta tulung ka saha di lembur batur. Dawuh nu wawuh. Ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe we da puguh genah ongkoh jeuk bibi oge
2: isukna kalah nawaran deui
1: isukna ah ditawaran deui we ku bibi teh
2: bener perkosa deui kaporot cing deui
3: ongkoh pamerena gede tamanna
1: berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab. Ingat wae nepi ka ayeuna teh Neng.
3: Sarua jeung si Dedi Agil.
1: Marukana. Naha? Hey.
2: Naon bibi?
1: Jelema jangkung gede maklum. Bulu dada teh pinuh atuh.
3: Kuat keremet.
1: Awas make helm godeg teh ka dieu tah.
2: Duh.
1: Bobogaanana wah.
3: Sugema si Benyang.
1: Spektakuler.
3: Tambah si Benyang we, gede nyapanya.
1: Jeung eta gerakanana Neng teu sangka urang Arab.
2: Gerakan kumaha?
1: Anu sok disaurkeun ku Pa Haji Apo di dieu mah keujeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu. Aya gerakan entep senok, kapal miring, santok bogo, bangkong sapintrong.
2: Karecek marmot.
1: Lele ngajeng jehe. Karecek marmot. Teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem. Ngajengkak tak kitu mah.
2: Gerenjeng di lempi.
1: Marukana. Gerenyam gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo. Waduh, Neng. Ngabrileng. Nah, bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman.
2: Pangalaman nu
1: ka. Nepi ka kitu teh pangalaman bibi ku hirup-hirup kunaon ku hirup hayang senang. Hayang boga rejeki tah ulah kasorang ku nen mah geulis bageur.
2: Sabibian.
1: Sabibian. Silaka doraka na bibi mandanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebrus keneh ka neraka jahanam. Rumaos hirup teh ngancurun. Eueuh da dasar agama tak neng mah aya.
2: Polos pisan di sieu mah.
1: Disemput oge okay, bibi mah sampah masyarakat yeuh ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih
2: rek ka pasar
1: teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna da nya kitu meureun apal kana kalakuan bibi
2: nyebut oge
1: okay, geuning ngaliwat bibi teh moruk kana cingkar cewis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebut na oge okay, hamur kanyut
2: naon
1: aku da eta meureun salakina du bae salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng banar doma dayat
2: leureun teh geus ngasaan bibi teh
1: ah mimiti diperkosa teh ku eta
2: panginengna ku eta teh diperkosa bari kaleureun tamas sok di beja-beja di eta kasalaki batur teh sia teh
1: mah marukana.
12: Aduh, ampun deh, bibi.
1: Ulah kasorang ku nen manen. Ulah dumeh bogoh kalalaki teh ulah dumeh gede pamerena der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah. Naudzubillah suma naudzubillah, Neng. Kade Neng, keneh ku bibi sila kadorakana mah Neng mentong. Komo gadis-gadis urang Cikoneng mah cing sarolehah. Atuh ka ABG lalaki nantong mah kejing merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser
2: nya bisi asup kana patroma
1: nama bae kampung jadi tercemar teteh kitu teh merukana teh
2: bisi asup kana buset buser
1: aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longo ka pipir manawi aya nu ngicah doma
2: saha
1: saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod ta ka bibi nya ajar ka teh nana moal lila cenah kitu ampura bibi mah Neng ku Neng ulah ka sorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah Neng kade cing hati-hati
2: kade
1: bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah sengkaleng awewe mah masih acara lalaki seeng tamaga loba pepotongan bibi teh
2: jantan
1: diantarana tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin
2: popotongan
1: bibi teh
12: teh ampun teh bibi
1: membahula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh ka gorengan ieu mah aib nya aib
12: naon
1: Pak Haji apa uninga
12: lara
1: tah jeung putrana si Kapep teh maru teteh fungsi ngagetrik-getrik bibi baheula
2: aduh utang teh ngareuyeuh ka bibi fungsi ngaraos
12: obat teuing
1: teu pira dibere lauk tilu tuku si Kapep teh harita teh
2: diteukeuran ku lauk eta mah lauk
1: nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka Neng deudeuh teuing bageur ulah dugi kaka alaman ku Neng mah omat percanten salira mah parantos pinuh kuridikan rohani jeung jasmani
2: ulah kasorat
1: aswatama ulah geus nepi sampurasun sang panita aduh neng
12: bibi mah
1: aya tamu
12: aduh tobat teuing wartoskeun atuh kakang jeung Rama
2: lumawi hayu

Para satri geningan itu tamu teseur cing di sanggar prangatan sayogi ken tempat. Nahar sayi, nahar sayi. Enggih, bangga.

0: nuhun kasepuhan, nuhun kasepuhan. Damang
1: aya hibar amuing-amuing mangalingi-lingi.

0: Bunyung kasih bunyung-bunyung.
1: Sembah kopi hatur ya. Ditampi nuhun mangga lingi-lingi-lingi.
0: Ngenakeun ta ieu pun anak Aswatama?
1: Oh ieu teh putra.
0: Pun anak.
1: Mangga lingi-lingi-lingi. Mana putri nanya mak?
0: Encan, tenang, tenang, tenang.
1: Sambulan sungulan, rampes mangga mangga lingi lingi. Mana abang mak?
0: Encan, encan, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari.
1: Hayang gerak. Ninggal kumah dari para wewe.

0: asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweru nya eta ti padepokan sokalima astina. Nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping emang hartosna salira teh parantos pinuh elmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran leur nuhun ditampi ya kanap naon rupiha pembage nanging hapunten pun emang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bari dongkap saromongan leureun hapunten sakali deui
1: ih sami-sami sarangna deui ieu teh kaula teh kaget buruduna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikeureun naon ieu teu reuwas kaula teh.
0: Sateu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna
1: leres leres
0: parantos uninga yeun mang dorna
1: parantos
0: terus jadi tak kasohor mang
2: apa kada cari jadi haji
0: tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh.
1: Oh eta teh putra
0: pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina aswata mah ngarana wadalna senen hobina mancing cakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid
2: can jadi haji
1: leres leres
0: ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun. Tak iya pun anak.
1: Leres.
0: Tu itu tu Citra Yuda.
1: Gerak. Nuhun. Mana apa benda teh? Apa benda mana?
0: Acan lupina. Tak.

0: Trati teu damang.
1: Udur.
0: Teu damang naon?
1: Ari udurna teh sanes kanker sanes liver.
0: Tapi
1: pun anak teh nya eta kaserang penyakit asmara. Katarik birahi kapentang asmara agama nya eta di ieu tempat teh aya mawar bodas. Aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak. Manawi can aya bangbara nu nyeuseup eta malati teh bade dipilileuheungkeun ku pun anak. Bade dipetik. Geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh, eta malati teh tuang putri.
0: Leres, leres, leres.
1: Laras kagungan kagungan putra teh istri
0: awewe pun anak teh
1: kakasihna
0: di landing room.
1: Laras cocok cocok wartosna eta di landing room teh tacan aya
0: tacan can gaduh salaki
1: Ai nila-nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansan di ditanya. Ai nila kancana teh mah
0: leres.
1: Mungkane eta Dewi Nila Ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si Kaep. Nya ge leutik bangor teh jelema teh. Bisi diharewosan ku Mantri Baran. Nya.
0: Leres.
1: Tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumbang poh tanaga emutan sareng sajamina tah kitu kinten-kintenna kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintenna
0: aya ku bagja Bagja sepuh. Malahan ieu teh anu dicita-citaku kaula. Kaula teh hoyong gaduh incu iteh.
1: Cocok sami atuh. Sami.
0: Homo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula. Pada-pada pandita.
1: Kitu ceuk mah oge. Mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya.
0: Acan.
1: Dan di ditu mah pun anak teh murid-murid
0: teh
1: parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4. Internet ulina ge asua tama parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalima.com. Upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet.
0: Ai internet teh di mana kawitna?
1: Eta teh di Tanjung Sari, kapungkur mah disebutna teh Cilembu.
0: Eta mah Arnet
1: atuh ai nya Arnet nya. Tos digentos. Itu yang mah kuy Arna. Kumaha?
0: Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki cing candaekeun.
1: Pasti jodohna pun anak ieu. Pasti ieu mah.
0: Enggal ya mah. Kaula mah bagja wae. Nanging da nya kitu pan.
1: Kumaha?
0: Ari jadina pertikahan teh teu disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kena ngalangkungan cinta antawis jinis sareng jinisna.
1: Teu hade ngadu-ngadu leres. Leres. Da ipun anak mah teu kedah ditaros deui. Aya kararase di jalan di gabrug. Itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh. Pun anak teh karek beja. Karek beja.
0: Ulu ulu ulu.
1: Cing atuh ayeuna mah kumaha?
0: Ya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong

0: Kang, kumaha minantu teh mana?
1: Cing gabrogen cenah
0: hayang. Mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra. Nyai.
1: Nen cenah nen tuh.
0: Nila Ningrum.
2: Bibiman.
0: Ulan.
2: Cing ka itu wayahna bibi ka ulama namu. Teu hayang jeung hareup oge kaula teh teu hayang kana karari itu. Wayahna aku ku sampean bibi wayahna.
0: Yap ka dieu anak ki. Datan

0: Cilaka aing ye. Cek aing oge narima beja teh kitu keplok teh sia. Tong borosia si kacai geura moal daekeun anu ka mana sia teh. Nah, kami dah beda tengah suatu tempat. Aduh, batalkan era. Era, aing era.
1: Garso ke mana ikan?
0: Oh, ya Allah. Suatu apa? Aduh, ampun deh. Lah, mata deh. Si banget helak. Sekarang oke, isuk-isuk, dia boleh gom. Nepi kaki itu bebeng mah. Tong boro maneh budak kora aing oge teh si Udi. Nah, sia teh kabina-bina teh ingna mah. Ieu teh geulis ama teh kasumpingan. Henteu Mang mah dongkap ka desa teh bade milarian tanah maneh we aya di desa.
2: Milarian tanah sareng goma.
0: Bade milarian tanah keur kanang doma Mang teh. Kitu mah gaduh petet di Haji Nugraha ya. Anak si cantik bade milarian tanah sakantenan bade melak jukutna mentawai ka Haji Apoera Mang teh jukut keur kanang si tak kitu sanes bade ngalamar ah ieu mah ameng we ka dieu kitu tadi mah heureuy heureuy aduh ampun teuing
1: tadi mah babalagonya
0: mata teh maneh teh atuh sarkapep. Nah, kabina-bina teuing aing. Jadi wayahna Nyai. Nyai teh aya nu rek ngabileuleuhkeun kumaha? Mangga. Rino mangga bujeng hingga di enjing bagetokeun ayeuna keneh oge mangga. Anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh emah ai asa tawa ka lain teh geus ceuk aing geus sia keblok ai kabina-bina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok mah jeung Nyai. Teu panasaran. Imalan jadi kumaha tuh? Heuh, meureun batal Nyai. Nasib nepi ka kieu. Keun bae teu make ipekah oge atuh. Iya kasepuhan ieu. Naon? Urang ka kebon jagong. Ah, nah teteh. Cocok. Kumaha Gusti? Ieu atuh ka itu meureun teu ditarima Nyai.
2: Mending ka Citarum.
0: Lah, teu teingan ah dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo.
2: Mending alah remis kitu.
0: Kitu geuning. Kawe wirang kolot sia teh asa tama nepi ka kitu.
1: Lain panon
0: deui. Eta kahayang teh. Teu mungkin. Teu mungkin.
1: Mending pikeuy kitu
0: tama. Ama kasep dek dipilarian ku kaula tinggalikeun. Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajag-jagkeun suku
2: tamat cangkeul
0: tamah cangkeul
1: bisa nyeledor
0: geus ah atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ka nya teh ku anakna ka ku bapana
3: ampe ka ku sia ka nya ah ah kawin minat teuing
1: bope kumana ieu
3: tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang ieu
0: eh atuh bari ngantosan itu tuangan
3: anta tekedah nak kebantuan mang oge dikasih beleun pisan sia suatama nu ampun
0: da kukuh wae teteh kulon asuatama teh bari ngalamar nanging nanya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten ah heureuy teh heureuy Penasti kersah yang tumampara. Aswatama ngamuk bakatingku ajrih. Urerencangan ditabrak kaayaan tempat hingga ngegebrai pantona eces jentre pertelengemang bolet Dewi Nilan Ningrum. Lanta parah Dewi Aswatama ngegusur Dewi Nilan Ningrum.
4: Aman.
0: Nyai.
4: Aman, tulungan putar dipaksa, aman.
0: Ay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol.
0: Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing,
1: perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dinten mun langsung karaos aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya Pak berobat?
1: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
1: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sarang lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, iya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaos sasiatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Radio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten du pieu teh sareng saha namina Bapak?
5: Pak Aca.
4: Bapak Aca teh ti Palimanten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
4: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
4: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
5: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
4: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
5: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
4: Cara konsumsina kumaha alfaporis?
5: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
4: Uninga alfaporis teh ti mantan Bapak?
5: Di radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
5: Amin ya Rabbal
4: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Abdi Wasta Mukhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
1: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
2: Kapengger teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis, pirajin nyetel, hoyong nyubian.
1: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
2: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
2: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tahu kamana wae gitu, Pak, berobat?
2: Teu acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa aja, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
1: Ada ngukeun naon, Pak?
2: Resep da wayang golek gitu.
1: Payana bade mesek kangge panyawat naon, Bapak ieu?
2: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol, teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Yo panyawa atau seberapa lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu, ayeuna mah alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah, tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten, mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena selesai oge, janten tiasa ningat, yang nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang Aina nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadi dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Nah, terus seminggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami seperti ibu

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang Maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik, apa itu, tembok derita kata lagu? Di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajjal, saudara. Ada dajjal kecil, ini dajjal-dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, innad dajjal, sesungguhnya yang namanya dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
3: Betul.
2: Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar?
3: Nah.
2: Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yaqul Allah, Allah, fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir, lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan.
5: 102,4 FM Radio Pi.
6: Radio Pi.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja. Saya sendiri enggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
7: Betul.
2: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing. Nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu, menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya, yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya, yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarromnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini. Di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik.
4: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju Sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan Sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas Sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas Sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas Sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas Sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya Sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui Sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Pastinya orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul. Iya, walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu.

0: Karena tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat, selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik.
1: Saya?
0: Iya! Masuk neraka.
1: Mau apa ya Allah?
0: Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari
1: di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana.
0: Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang gak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan. Mas,
1: iya. Emang baru sampai?
0: Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga.
1: Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35.
0: Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar?
1: Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat.
0: Tidak pernah sholat?
1: Tidak pernah.
0: Kan rumahnya dekat masjid.
1: Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin.
0: Masya Allah.
1: Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos.
0: Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin.
1: Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan.
0: Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, nggak pakai mampir.
1: Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi.
0: Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, ayah karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Ya acan kemana-mana lah, ayah herbal mah mungka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karosna?
1: Lah anggar wae geningan, mung harita wung. Ungkul,
0: jadi utama kangge ieu ungkulnya penekan sakit teh ungkul.
1: Ah, kitu mohon penekan sakit ungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileut kangge bapa ungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tak abdi teh meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ke Gusti Nu Maha Suci.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat da dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos puri, tos karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sateuacanna dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep uihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jengletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habisnya kata Aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami dibalik di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa

0: Nasa ka kasabaka botol ayun na.
1: Nu ka dua botol ayun na. Eto, ayun mo yung enga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu cak ke sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun alpa propolis, kantun cebiane mangga. Insyaallah pun anak gitu, sakinten ini.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Habis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti paling mantan?
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha ayah karaosna?
3: Margi parti ayah gitu, da pemilih teh eungap wae.
2: Nah ayana dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, ayah wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu ayah alfa propolis.
2: Nah, ngekonsumsi sabaraha botol apa propolis teh pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu ayah karaos nanya, ayah nete tos ngapna tos sekedik deh lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah ayah karaosna gitu untuk aboting. Nah, pamiti payun mah upami jalan gitu, selulus weh teteh ayah iya. Nyai nama alhamdulillah, tan lagi ayah deh gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa pilkolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun bapak kana waktosna. Mudah-mudahan bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sareng abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka 14. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: Hebat, hebat, hebat bah, hebat.
1: Si Jajaka maniku mecrek panon moloho kasih abah anu keur cacarita harita teh. Urang nyarioskeun kaayaan Dayang Sumbi. Tarangna kerung manehna jadi tagi bura teu puguh rasa. Ujug-ujug breh bayangan hiji orok anu ngagoler di leuweung teh. Tuluy dipulung ku paman lengser di papangku dihatureukeun ka Kangjeng Raja. Breh kacipta ku Dayang Sumbi kasabang di dalam munanana. Eta orok teh dirina pribadi. Lenyap hati Dayang Sumbi lumenyap ampir weh katura lengan harita teh.
2: Nyai, geulis kunaon?
1: Bi Umi reuaseun lantaran nenyo Dayang Sumbi siga anu ngangluh henteu berag carita tadi.
2: Bi, eta sepuh teh nyaritakeun naonnya bi? Ku abdi ka kuping pisan, asa matak penasaran abdi mah bi teh.
1: Dayang Sumbi numareuda, da asa ka dirina atuh nu cacarita teh.
2: Ah, ulah seueur emutan nyai, eta mah lain naon. Biasa, biasa we ngadongeng tamat tiiseun. Maklum teu aya deui hiburan geusan ngaliripur kalbu. Iwati ku ngadongeng. Ayo beli sonten teh atuh hayu, geulis urang mulih ka kaputren ieu mah yeuh. Ayeuna mah bisi sonten teuing ieu teh.
1: Bi Umi ngajak balik maneh nangaras sahariwang bisi Dayang Sumbi leuwih loba pabangihanana.
2: Abdi mah asa betah keneh bi, enjing urang ka dieu deui. Ulah sok sering ameng teu puguh, bisi seueur dedengian geura engke. Urang ka dieu deui enjing lah. Jeung bibinya.
1: Cek Bi Umi, akhirna Dayang Sumbi eleh deet. Jung nangtung berjeung asala lanyung. Terus ngalengkah mani asa ngolong kewang awak asa hampang teu aya eusian. Kitu rasaan Dayang Sumbi waktu harita. Barang langeor nu geulis angkat salah saurang anu ngariung ngalieuk panona molotot ngajenghok kaget malah tuluy hariweus-weus babeja ka baturna.
3: Waduh, daek sama din sia itu deleh. Aduh, deuleu eta sia, aduh kumaneh euy. Aduh,
1: naon ari Akang?
3: Atuh tingali. Itu deuleu widadari. Aduh, kaporotan teu ka dieu. Atuh.
1: Bari nunjuk ka Dayang Sumbi anu geus ngaleos, nyapuguh we sarerea curing ha komo si Jajaka mah. Mani teu seurikna ngakurubug panonna puncalik ret ka Dayang Sumbi anu leumpang digoneng ku Bi Umi.
3: Atuh biung, atuh, atuh, aduh. Bener, daknya eta mah. Wah, wah, eta mah nyaan. Nyaan lain jelema, eta mah lain jelema. Widadari anu turun ti kahayangan. Deuleu itu, eta mending ngalangeur kitu. Alah, tobat, ieu mah ya, aduh, ampun.
1: Nah, di mana atuh kuraon teh? Hah? Munaon mana teh?
3: Aduh tobat, tobat, tobat, tobat, tobat. La ilaha illallah, masya Allah. Aduh, mata kapeng peongan di mayo. Aduh, eta langeorna. Yuh, aduh, la ilaha illallah di mayo.
1: Cek si Jajaka bari molotot panona teu ngicep-ngicep bakat ku pogot nenyo anu demplon kawas Dayang Sumbi.
3: Alah, dasar panon ngora, aduh, meni awas kadu denok mah.
1: Cek si abah bari ngahehe, ku siwal ngabijilkeun padudan cina saku kampret harita teh.
3: Ah, ari abah geus teu sidik,
1: heh, geus teu sidik kadu kitu,
3: kadu demplon, nu demnok, nu godo moe donto.
1: Cek si Jajaka,
3: alah, lamun kana paculeun mah teu sidik jang. Tapi ari kan we herang-herang mah, nya awas. Abah oge da normal atuh. Tapi ulah loba bebeja. Nah kumaha ki? Tong dibeja anu ngadongengna. Waduh, ngeus lah nu ngadongengna mah. Kacida pisan ta mah. Alah. Hejo pisan lah, lebih ti abah daripada nama nu gadong nama kitu.
1: Si abah ngagakak seuri det ngeusian padudan ku bakomole. Dayang Sumbi jeung Bi Umi beki jauh, tapi satungtung katenyo keneh mah si Jajaka teu weleh mencrong ti korona lok-lokan. kumetap kawas nu lapar.
3: Mengus iya, tong dipensrong wae siate ujang. Misi kaedanan, mun kaedanan mah abah ketempuhan gerak, ulah dipikiran. Karek ge saliwat awe geulis teteh. Si teteh budak raja teh teteh. Alah, tong dipikiran jang. Bisi kaedanan geur ngagerebeg ke leuleumpangan sorangan beulah walah wah beuleuh kitu. Da eta mah yeuh, eta mah lain pitandingan urang. Lain pitandingan urang eta mah lain babat lain pacing eta mah. Lain bangban lain pacing, lain campak kuduna. Duh, naon hartina bah? Maka jeung sinir sampir sangarupa tu abah mah teh. Tongku silip siroka tu mah lah tengarti kuring mah teh. Eta teh hartina teh lain bangban lain pacing lain sampah kuduna lain babat lain tanding lain kadinya kuduna teu pantes atuh pokona mah. Nah, maka jeung kuring teu pantes rarupa dahak eta mah unggal manusia oge aya we atuh hayang kana geuris mah. Kareng cocona abah geus kolot kitu ge anger we ningali nu geuris mah tuh bah. Geus lewat nu kitu mah geus kolot ya ayeuna mah yeuh. Si Jajaka colohok tayuhna bae nyaan eta Jajaka teh geus kasengtrem ku Dayang Sumbi anu memang na pikawitaeun pisan Dayang Sumbi teh. Ye, urang mah kudu ngukur kakujur, kudu nimbang kana awak. Tadina naon teh kudu nalimpak maneh atuh. Da ditalipak ku batur mah pan moal daek lain. Hese lah. Hese nalipak maneh mah. Mau nalipah kabah tak bisa kuring mah. Dasar sia. Si teu uyahan, si kurang ajar ye. Terus tunjung Inta maneh mah. Inta, naon bah? Bawa balik tah si Ono. Si Ono tah. Naon nalika kuring nyebut Ono? Apa ngaranna maneh Ono? Ono ngaran maneh mah sia teh. Asa eta ngaran ucing nu ngadongeng. Si Ono ngaranna itu. Nah. Kuring mah ieu geus meureng ngabubur beureum bubur bodas kuring teh ngaran teh Ono. Keun wae sia pokona mah daripada nepi ka mencrong kitu ka awean saliwat sia teh. Isi ngaco sia teh. Kada balik tuh bawa balik Inda ka ditu. Bala balik si Ono teh ye. Engke gerak abah anu katempuhan. Heuk abah anu micina nyaritakeun. Ceuk si abah bari ngareret ka baturna anu umurna tengah tubuh. Ngaran teh nyaeta ngaranna teh Inta nu tadi teh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
6: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
5: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alfa Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alfa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
5: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun Pak?
6: Abdi tos 73.
5: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alfa Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
6: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka mesti ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
5: Mohon Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon Pak?
6: Enten obat Alfa Propolis
5: paparja uninga jamu tetes alfa propolis di mantan pak
6: di radio cal dongeng wayang pancada saban dinten wayang siang bengi daya be wayang gitu
5: hadir
6: tabuhan jiwa dalang resep penah wayang teh
5: alhamdulillah paparja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
6: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga, istilah nama nusok kunang itik, ayah nama ente kunang itik, alhamdulillah nwesa botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya dirawatkan dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tangi biasa.
5: Hatur nuhun Pak Parja kado kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
6: Amin amin amin. Mudah-mudahan.
5: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskan, mulai datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin mua kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bu.
11: Waalaikumsalam.
10: Dengan Ibu Ramini ya?
11: Iya.
10: Ibu Ramini alamatnya di mana?

0: memakai obat tetes mata, tetes mata ini yang kedua.
1: Iya.
0: Udah jelas matanya.
1: Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
0: Oh, jelas jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya, tiga botol bu ya.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya
0: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa perubahannya nyata gitu
1: nyata
0: bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
1: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
0: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: pertanyaan istuning kapangaruhan ku dedengean anu kapanggih di perjalanan.
1: Nyai, gelis layang sumbi, gerat tuang hela, gelis tuang hela, ya gelis tuang hela. Gelis cedamang, gerang ke gelis yete, ketuang mah.
0: Cek bi umi, nyaah jeng dedeh pisan, kada yang sumbi teh sarua jeng ke anakna pribadi.
1: Ke deui bi, kacan hoyong.
0: Cek layang sumbi, sabab ngadadak leungit sari ilang rasa. Ingat baik kana omongan si abah teh ya. Jadi pikir ngahudang kepanasaran ke Dayang Sumbi.
1: Tekengin kitu nyai. Ulah seueur emutan. Ini jantan panyawat. Teu sae ngantep salira teh. Hayu urang tuang heula anggur majeng bibi. Bilih kanjeng raja bendugra omat ulang emutan lain-lain ieu teh.
0: Dayang Sumbi ngagugu ka bi umi maksakeun pindah ka tempat tuang. Dina meja geus ngabarak katuangan sagala aya, palainaon-palainaon oge karikop. Dayang Sumbi memang untung ditilik tina lahiriah mah lantaran hirup di lingkungan karaton anu sagala aya moal kakurangan. Tapi sabada mineng lunta ka nagara, jalan-jalan bari nitenan kahirupan masyarakat loba pepanggihan, loba dedengean. Anu nimulkeun rupa-rupa pertanyaan kana didina, nya akhirna hate jadi kurang panceg loba pertanyaan anu teu kajawab.
1: Mangga geura tuang atuh nyai ieu teh.
0: Ceuk bi umi ngagareuwahkeun anu keur hulang-hulang malaweung.
1: Tuang mangga atuh bi.
0: Dayang Sumbi tuluy tuang ngan edas teu cara biasa. Carek babasaanna mah sangu asa catang bobo, cai asa tuak bari. Kitu kaayaan Dayang Sumbi waktu harita. Tapi isukna kubi umi terus dihibur, dibebenyokeun, didongengan anu pikalucueun, anu pikaseurieun, anu sakira mata kahibur kalbu ngabeberah kana manah. Nya akhirna Dayang Sumbi jongjon deui jadi pengrajin nyaeta ninun. Ngajalankeun parentah si Kangjeng Raja supaya jadi mojang anu parigel rancage kana gawe sagala bisa sagala nyaho. Harita teh beurang deui peuting deui. Waktu terus maju nambahan itungan, nambahan bilangan. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan kitu teu aya eureuna. Teu karasa geus aya sataun Dayang Sumbi diajar ninun. Atuh pangabisana geus tambah, pangaweruhna geus maju, jaba salira beki jadi, beki ngeusi, wuwuh mulus tambah lenyang, ngan ayeuna mah waktuna beaku ninun. Beaku ninun waktuna teh minangka pangabeurah manah anu keur susah, panghibur kalbu anu bingung ku ninun mah rada kahibur. Kiwari Dayang Sumbi geus bisa nyieun lawon pibajueun. Pisi nyangeun sarta pikaremongeun tegasna geus teu gumantung ka batur hayang nu kumaha bae oge geus bisa nyieun sorangan. Dina hiji mangsa Dayang Sumbi ras emut kana kanyaah bi umi. Kadeudeuhna, kaasuhna, tulatena, getena geus moal manggih babandinganna. Kanyaah kadeudeuh bi umi geus tamplok ka Dayang Sumbi sarua jeung ka anakna sorangan. Ieu teh karasa pisan ku Dayang Sumbi dangan kabi umi nginungna mika welas mika asihna. Dayang Sumbi hayang nemongkeun pamulang tarima minangka tanda mi asih mi inung harita teh.
1: Aing kudu ninun anu pangalusna keur bi umi. Duh, ieu mah tanda soca we tanda mata keur bi umi. Ah, pokona mah rek ninun anu pangalusna tina lawon anu panghadena dina benang anu panghadena ieu mah hasil jenan kuring.
0: Kitu gerentes manah Dayang Sumbi tuluy milihan kapas anu alus diuntai dikanteh ngadeluk muterkeun kincir bari ngawi haharilingan laguna sakapanggih. Lamun gulungan kanteh geus loba prak metakeun alat tinun mimiti nganyambola nyieun lawon. Kadengi harita teh alat tinun tung tung prak tung tung prak sorolok sorat taropong kentrung kentrung keprak kentrung kentung keprak kentung kentung keprak sora barera jeng Lucy kitu jeng kitu we pegawaian anak teh eta dayang Sumbi teh estuning taya kabosen taya kacape nya akhirna rengsek sagulung terus ditilepan di hade-hade dina hiji sore keur meujeuh narine salse dayang Sumbi nangeuy lawon beunangna pok haturan ka Bi Umi.
1: Bibi, aya naon geulis, aya naon geulis ieu teh? Ieu nyangakeun hatur lumayan, Bibi. Tabis tumarima ti abdi anu parantos nampi piwejang ti Bibi tiasa ninun, tiasa masak sareng rupi-rupi deui sadaya elmu ti Bi Umi. Tah ieu hatur lumayan, Bi.
0: Kitu teu dayang Sumbi nyarita dari anak keranan bari nyodorkeun lawon meunang ninun pribadi. Atuh puguh Bi Umi meni bungaheun ngadenge kitu teh hate ngarakacak hate ngarakacak eta geuning baraya hate Bi Umi ngarakacak istuning ngahlas bungahna ka giri-giri meni asa ka gunturan madu ka urugan menyan putih
1: nuhun nyai nuhun geulis katarima pisan ku Bibi.
0: Ngan sakitu ucapan Bi Umi, gambaran kedaling rasa anu ngagolak dina dada, gambaran rasa bunga anu tai papadana. Cipanon ngemeng, cipanon kabungah kareus ti Bi Umi harita teh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
4: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
4: Ayo bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
4: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, dan bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos biasa sok pijetan eno mah henteu
3: gitu ayeuna teh bapak dilandongan ku
4: alfa propolis.
3: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak
4: di radio
3: cara ngangena kumaha bapak?
4: Bapak menuntun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
3: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
4: Bapak mah teu seep sabotol.
3: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tah karaosna?
4: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak teh karaos sarampang gitu.
3: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna teh ngan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
3: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
8: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
6: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini ya Pak ya?
8: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
8: Iya, berlendir.
6: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
8: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
8: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
8: iya,
6: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
6: Pak ya.
8: Iya.
6: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
8: 68.
6: 68
8: iya,
6: usianya
8: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
6: ya.
8: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
6: Pak.
8: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: atuh ucapan Bi Umi. Gambaran kedaling rasa anu ngagolak dina dada, gambaran rasa bunga anu tay papadana. Cipanon ngemeng, cipanon kabungah kareueus ti Bi Umi harita teh. Lain bunga ku diberena da ti Kangjeng Raja oge leuwih ti cukup atuh ari urusan barang mah. Boh daharna, boh pakena geus moal aya kakurangan Bi Umi teh. Tapi kabungah Bi Umi mah dumeh eta anak asuhanana geus beuki maju, sagala bisa, sagala mampu rapekan, calakan, sopan jeung nyaho kana tatakrama, nyaho males budi anu hade. Eta Bi Umi rek teu bungah kumaha? Bi Umi mikanya mikadeudeuh kadayang ngasumbi, lainnya babasaan, lain asih kaulinan. Tapi estuninga cerik putih celak herang bijil tina ati sanubari ikhlas lillahi ta'ala ari ayeuna dayang sumbi sorangan sakitunya kamanehanana nyata ka Bi Umi. Yeuh hiji ciri yen Bi Umi tegagal pepelakan, tegagal ngawarah dayang sumbi, tegaplah ngurusanan berang jeung peuting. Mun diibaratkeun kanu tani téa mah ayeuna metik hasilna ngalabuahna, ta eta nu dipake bungah ku Bi Umi harita. Kitu deui dayang sumbi harita teh banget ku atuh jeung reueus. Paroman biar marah mae ningal Bi Umi anu sakitu bungahna nyeh seuri pok deui haturanan.
1: Bibi, kumaha geulis? Abdi berat nyuhun, berat nanggung, berat nerima keunaanna. Jasa bibi ka abdi tos teka itung gunukna bi, tos mual kabilang lobana, abdi teu bisa mulang tarima ukur mecap syukur sarta ngaduakeun nedakeun maha kawasa kanu nyiptakeun bumi sareng langit, kanu ngusik malikeun manusia. Mugi-mugi bibi kenging panang tayungan salalawasna, kenging rahmat bagja siang kelayan wengi atuh bi. Naon rupi anu disangakeun ku abdi teu aya hartosna, upami ditinggal ditina hargana, nangingan eta anu tiasa disangakeun ku ka bibi. Buat tina kasayan bibi, hasil tina pangarti didikan bibi, nemi sakitu bi kemampuan abdi.
0: Kitu cek layang sumbi harita teh.
1: Nyai gelis, katampi katedap pisan gelis. Bibi teh bunga anu teh papadana, bunga anu kagiri-giri ngajegirna gunung gede jeung cikuray masih keneh leuwih gede ka bunga bibi gelis. Nuhun nyai, nuhun gelis. Anak kieu matarekah bibi teh aya tapakna, aya hasilna. Naon rupa nu dipelaku bibi, jiwa digeus ceri kalawan subur, alus buahna leubeut, baris gede gunana pikeun hirup jeung kahirupan. Muga-muga singna salawasna gelis.
0: Cek Bi Umi bari ngalima. Cipanon beki juuh, tapi cipanon kabungah ari lawon dikekeuweuk dideukeutkeun kana dada harita teh. Kitu geuneum caturna antara dayang sumbi jeung Bi Umi. Geus teu asa jeung jiga lantaran kanyah Bi Umi ka dayang sumbi geus teu nilam najan saeutik. Sarua jeung kanyah hiji anak ka indungna, kitu deui sabalikna. Dayang sumbi mikanya mika asih, mika deudeuh, mi hormat ka Bi Umi, cara ka indungna sorangan. Dua jalma sirih asih ngadatangkeun kasukaan lahir jeung batin, katengtreman hate anu lain saeutik. Tak itu kaayaan Bi Umi jeung dayang sumbi harita teh. Padahal apan urang perantos kauninga yen dayang sumbi teh nyaeta hiji orok anu kapanggih di jero leuweung, karayan disangakeun ku Kangjeng Raja oge dikukut ku Bi Umi, dipercayakeun ka Bi Umi pikeun ngasuhna, ngatik ngadidik ti leutik. Kocapkeun dayang sumbi satuluyna ka wasasari. Rai poe teh taya deui nu dipigawe iwal tininun. Sarua jeung kaum wanita sejena nu aya di nagri Galuh, kabeh kitu kabeh rata bisa ninun. Dina mangasana keur ninun sakapeung bari ngawih ngahariring, sakapeung bari ngaji diri, maca awak, ngejah raga, nginget-nginget lalakon jeung riwayat hirupna pribadi. Saka pengasok di baturana ku bi Umi anu bela satia rela ngorban kena sagala rupa napikeun kapentingan Dayang Sumbi.
1: Nyai Gelis Dayang Sumbi, kamu ngadamel naon ieu teh Gelis? Ninun meni hade-hade teuing, katinggalna apik sareng taliti ka ngosinjang atanapi ka baya ieu teh.
0: Jeuk bi Umi nanya ka Dayang Sumbi anu keur ninun.
1: Duka tuh bi, kamu naon bae lah pantesna ieu mah.
0: Téh mah Dayang Sumbi kop kana taropong terus dibaledogeun kana anyaman kanteh seor kep ditewak ku leungeun kenca geus apal deui da geus biasa kentrung kentrung sora barera kek deui kana taropong bus seor kentrung kentrung keprak kentung kentrung keprak kitu jeung kitu we teu aya reudeuhna. Nya akhirna sanggeus digarap sababaraha poe dilana tinunan teh rengse gulungan kapas ayeuna robah geus jadi lawon anu kacida hadena lemes rapih rata jeung rupana pikabitaeun. Dayang Sumbi hatena reueus bungah geus hasil nyieun lawon anu kacida hadena harita teh. Nyadina hiji poe sabada dangdan sakuma mistina terus lawon teh ditanggeuy ku dua leungeuna barang rek bijil ti kaputren diburu ku bi Umi harita teh. Nyadina hiji poe sabada dangdan sakuma mistina terus lawon teh ditanggeuy ku dua leungeuna barang rek bijil ti kaputren diburu ku bi Umi harita teh.
1: Eleuh Nyai, bari angkat ka mana geuning ieu teh meni tos saged kitu ieu teh Nyai? Bibi, abdi teh bade ngadeheus ka Kang Jeung Raja, Bi. Eleuh. Bade naon ka Kang Jeung Raja? Nya maksa teh bade seja seba ngaturkeun ieu lawon, Bi. Manawi bahan katampi ku anjeunna, anter Bi Ubi, anter Bi. Duh, bau teh teuing geulis. Hayu pisan jeung Bibi. Urang ngahadep, urang marah ka Kang Jeung Raja nya.
0: Bi Umi atuhun harita teh bral duanana miang ngajugdug ka padaleman. Nya eta pangcalikan Kang Jeung Raja, kasampat teh Kang Jeung Raja nuju linggih bari senang-senang gedengeunana prameswari dina meja ngabarak rupa-rupa katuangan anu meunang nyayagikeun rada anggang behadeup dua pangawal manok bari tetep waspada.
1: Sampurasun,
0: rampes. Waler Kang Jeung Raja sungging perbangkara red karena parbah lawang breh Dayang Sumbi jeung Bi Umi Kang Jeung Raja bungah anu taya papadana gumujeng bari gugupai pok deui ngalahir harita teh. Bagia teuing geulis Dayang Sumbi hiap ka dieu ka jero geulis diuksing deket jeung kaula.
1: Debut timalan Gusti.
0: Dayang Sumbi jeung Bi Umi deku terus gengsor marek ka payuneun Kang Jeung Raja geus deket regeureun deku terus nyembah mani bareng kawantu asak warahan estuninga pikalucueun adi prameswari imut imut anu ngagelenyu imut anu kareueut reueus ninggal Dayang Sumbi anu sakitu pikayungyuneunana.
1: Nyangakeun sembah pangabaktos kaulanun mugia katampi kudampal Gusti.
0: Cek Dayang Sumbi bernyembah. Katarima pisan Dayang Sumbi. Aya naon atuh ieu teh? Eta jiga-jiga aya pangabutuh atawa aya kahayang? Geura pokpek wakcakeun ka kaula ulah asa-asa. Bakal alus pisan upama daek nyarita sorangan. Ulah ngandelkeun Bi Umi sok geura nyarita geulis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, aya tanagi ngagala librig kitu.
2: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
3: Aduh. teras-terasan bolak-balik kontrol gitu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Namanya hiji, tapi alhamdulillah meskipun namanya hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka namanya hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
2: Oh, jenten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
3: Jenten aya deita nagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
2: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
3: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun tiap di doa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
3: Amin.
2: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Enpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya,
6: punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Geudah pokpek wakcakeun ka kaula, ulah asa-asa bakal alus pisan upama daek nyarita sorangan. Ulah ngandelkeun Bi Umi, sok geudah nyarita geulis. Saur Kanjeng Raja anu sureti sarta uninga kana niat Dayang Sumbi. Cedok Dayang Sumbi nyembah deui pok haturan ka raja.
1: Kaula nun Kanjeng Gusti, abdi dumeuhes kapayuneun dampal Gusti leres pisan aya maksad.
0: Maksad naon geulis?
1: Nya maksad geduh maksud nanging hapunten anu kasuhun. Oh bilih kudongkapna abdi, matak jantan rengat manah kasalira, matak jantan runtik galih ka Gusti.
0: Daya bayahna Dayang Sumbi. Bungah we anu aya, syukur hidep buru-buru ka dieu. Puguh kaula teh sono ieu teh. Aya naon atuh? Kangjeng Raja bangun teu sabar.
1: Hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan. Ieu kaula nun sejaseba nyangakeun hatur lumayan kagegelan ti abdi anu batan sakieu. Dihaturkeun teh mah sanes nu sae ieu teh. Nanging etang-etang tawis tumari mati abdi. Kakersana dampal Gusti anu parantos geten tulaten ngatik sanga didik ka diri abdi. Dugi ka segera tiasa ta ieu tawisna kaula nun.
0: Dayang Sumbi marek kapayun nanggeuy lawon meunang nginun sorangan. Song diasongkeun ka Kangjeng Raja harita teh. Bingah amar watasuta, bingah na kagiri-giri. Kangjeng Raja kumujeng nemongkeun ka bungah manahna. Paroma na bear marahmai, caang bulan 14 narawangan atibang las. Atuh Kangjeng Raja pok ngandingka. Kangjeng Raja pok ngandika bari nyanak eta lawon. Bagja temenan Dayang Sumbi, syukur-syukur pisan geulis. Ieu lawon katarima ku kaula geulis. Bagja hidep geus bisa nemongkeun rasa tumarima ka kaula. Jeung ka sakabeh jalma anu mikawelas mikaasih ka hidep. Duh, alus pisan ieu kaen teh. Lawon denya menila meskieu hade temenanan ieu barang teh. Aduh hade ieu mah, aduh cacakan jeun sorangan ieu meunang ninun sorangan apan geulis ieu teh nya.
1: Dawuh timalan sadaya daya hatur lumayan Gusti.
0: Dayang Sumbi oge teu kira-kira bungahna lantaran Kangjeng Raja nampi kana kagegelananna harita teh. Malah mah dipuji da memang hade atuh eta lawon teh. Harita teh jempe Kangjeng Raja imut ngagelenyu mariksa lawon ti Dayang Sumbi. Tetela hade lemes lapih endah deui warna na wajar, benang na rata teu gede sawareh, leuleus lieur benang sutra. Lami-lami eta lawon ditemongkeun ka Prameswari. Ku Prameswari diparios, disasar, ditatap, diusap. Tetela anyeuna oge muji kana hasil pagawean Dayang Sumbi.
1: Hade pisan Dayang Sumbi, pagawean hidep teh teu ngerakeun, malah asa nama para ahli ninun di ieu nagara can aya anu bisa kieu pagaweanana.
0: Kitu dawuh Parameswari teu asa-asa muji kana lawon beunang Dayang Sumbi anu memang nah hade pisan. Atuh meni bekah liang irung Dayang Sumbi teh sabab pagaweanana katarima ku raja.
1: Hatur sewun nuhun Kanjeng Gusti.
0: Ukur sakitu tembalna, Kangjeng Raja gumujeng deui gapri kana lawon meunang Dayang Sumbi lajeng ngandika nandeskeun ka sauran Parameswari. Aduh. Dayang Sumbi,
1: kaula nun kula Kangjeng Gusti, aya naon?
0: Saingat kaula, can aya di ieu nagara hiji wanita anu bisa nyieun lawon siga kieu. Hidep bener-bener racin, pinter jeung ahli dina widang ninun. Ieu jadi ciri kana gambaran jiwa anu lemes, anu alus wijaksana. Sabab ngan wanita anu lemes budina, anu alus rasana, anu pisa ninun sarupa kieu. Syukur Dayang Sumbi, kaula bungah anu taya papadana lantaran tegaplah ngawarah jeung didik hidep teh. Ngawarah jeung ati ka didik hidep teh, tegaplah kiwari geus katara hasilna. Geus katarima ku kaula. Mun cara nu tani téa mah ayeuna téh geus meujeuhna kapetik hasilna, kaala rasa buahna. Syukur kaula ngarasa bunga bagja kumanyangan ieu téh geulis. Itu dawuhan Kangjeng Raja mangsa harita. Atu beki bungah dayang sumbir teh hatena guligah bumi alam asa tamah lega tur enda. Alam sabudeudeunana asa milu muji ka manehna. Kabeh ngawih ngahariling milu atoh ka dayang sumbi. Cedok dayang sumbi nyembah pok haturan ka raja.
1: Kaulanun Kangjeng Gusti sadaya daya teu wantun ngalangkungan. Babiraos isim abdi tuning biasa-biasa bae. Saya bentena sareng nusanes.
0: Ih, teu kitu. Pagawean hidep geus leuwih dicukup pek sing leuwih rajin diajarna supaya leuwih alus buatanana. Mun hidep bisa ngaronjatkeun deui asana sanagara galuh moal aya anu naningan.
1: Eutimalan nuhun Gusti.
0: Dayang Sumbi banget ku bungah ari sabab saeusining nagri sakabeh warga nagara geus pada maklum dawuhan Kangjeng Raja lir ibarat undang-undang. Mun geus kitu tangtu digugu, ditiru, dianggap hiji patokan anu geus teu bisa diganggu gugat. Dayang Sumbi jeung Bi Umi terus amitan terus unurat ti payuneun Kangjeng Ratu satuluyna sumebar beja ngeunaan hasil tinunan Dayang Sumbi. Beja pabeja-beja tata lepa kaunggal jalma utamana mah di lingkungan karaton. Dayang Sumbi kabejakeun jadi tukang tinun anu kapilih ku Kangjeng Raja, jadi tukang tinun anu unggul anu hasilna panghade-hadena sanagara galuh. Sabab naon rupa anu dikedalkeun ku raja eta anu jadi patokan. Pangakuan anu sah anu moal matak cangcaya deui. Atuh puguh beki seungit we Dayang Sumbi teh. Keur mah eukeur kakeulisan Dayang Sumbi moal aya anu nandingan. Da geus dikecapkeun ku Kangjeng Raja lir ibarat putra widadari ti langit. Ayeuna tambah di hasil ninuna dipuji disebutkeun panghade-hadena sanagara. Beki sohor ngaran Dayang Sumbi waktu harita.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian anu ka-14 urang tunda heulanya. Urang tundun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis, lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

nyuk curug galur anu kapungkur mapay riwayat baheula. Dina jaman animisme, dina jaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Wayang anu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di pawenangan. Margi ieu wayang teh anu dipipiningan ku Silib Sinir di kalangan ku Siloka sareng Sasmita kalayan dirimunan ku Simul Guareun jaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Seug upami dikotek tak wayang sakotak tetebih tina dirina teu anggang tina awakna teu jauh tina wujudna anu tangtu. Katerangan mere beja sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka gustina. Di mana manusia geus nyaho ka gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Nya ieu lalampahan pawayangan anu bakal ngabukar bakti rusiah manusia saha dirina ti mana asa deka mana mulang naon pancen di

0: Pati nutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacariyos. Disalebeting pertapan anu kasebat pertapan Utarayana Gopa. Hiji sesepuh anu parantos kasipuh ku pangawaruh. Resi anu parantos sugih ku pangarti. Ari kakasihna teh nyaeta Resi Padmanaba. Anu kalaresan pisan dina waktu ayeuna remagan tian putra siswa kakasih Raden Narayana.
1: Putrana Prabu Basudewa Raja Mandura. Tungkul hamari keludat jembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang resi. Unirahangan dikakau daling lisan.
2: Kapka dia kaharip kasep Narayana anakula.
0: Adah. Kau ladun amat. Unyuk sumanga purwa panjenengan ama kersani malan aya pikersan naon tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun.
2: Oh syukur kasep. Kieu sabenerna mah disaur dina waktuna diundang dina mangsana teh aya hal-hal anu baris ditepikeun.
0: Tansah diajeng-ajeng kaulanun.
2: Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng kabandungan. Manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karadapan.
0: Dah, telepat kaulanun.
2: Seperti anu karanapan ku diri hidep timimiti hidep dihap dipihapekeun ka kula ti burei tug nepi ka ayeuna geus remaja putra.
0: Teu pina damel kaulanun
2: geus loba pangarti anu geus kapimilik pangabisa anu geus kapibana elmu anu geus katimu ku hidep. Payus lamun disebut kayungyun ama reus nutaya papadana kalayan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tur kanyataan yen hidep teh sasati ieu tempat teh jadi nonoman anu sasatna DP-DP hanap asor ramah tamah sopan santun jeung sajabana.
0: Di malam
2: payus hidep teh putra ratu wajar di putra raja gining mun hidep dina waktu ayeuna laku kitu teh anak pamimpin malahan abus kana paribasa kolot baheula teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak meraku kunjungan. Asa payus lamun hidep jadi raja asa payus lamun hidep jadi ais pangampih di nagara ngan syarat anu mutlak samemeh hidep ayeuna dipersaya muncul di tengah-tengah masyarakat nyaeta tatan-tatan kumaha cara jeung katangtuanana urang di mana mimpin nagri ngolah nagara ngeyeuk dayeuh teh cara jeung katangtuanana geura teangan heula cu elmuna.
0: Teu pina damel kaulanun
2: nya laras teu kapino tah ku hal sakitu. Jadi ais pangampih teh teu enteng malahan bisa disebutkeun enteng nimbanga ari entengna kari diuk ari bangana nyaeta dina nyumponan kana naon rupa kahayang hamba rakyat di nagara. Malahan hidup teh kudu bisa napak di sakabeh golongan.
0: Tapi no damal kaulanun.
2: Ularik pamilih sistem.
0: Laras kaulanun
2: tangtungkeun bener jeung adil di nagara. Ulah dengdek topi. Di mana urang ngabuskeun digawe teh nyaeta ulah karena wae dumeh deket, dumeh dulur, dumeh loba duit, pedah anak, kade ulah nepi ka pelbah dinya.
0: Tapi nodamel kaula nung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik kan, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya eno tetes ae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehat teh bunya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supados si ladong khasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ia landung jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu.
6: Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya, Bu ya, ibu merasakan
6: iya.
5: Sendiri gitu kan ya. Enggak apa perubahannya nyata gitu,
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
6: iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Amak. Nah, habat ayat dina leungeun putra amak.
11: Heeh, pimilikeun hideup eta teh.
10: Aduh,
11: kade. Cing bisa mawana.
10: Sieun ical atuh kumaha?
11: Tak eta teh ditunakna teh dina sajeroan kulit saluaran daging. Sok usapkan kana dada. Lajeng wadi usapkan ngadak-ngadak ia cakra leungit.
10: Esh! Kamana awak?
11: Tah lamun hayang ngaluar kenana deui tepak dada nu katuhu.
10: Tepak dada
11: nu katuhu kade ulah tepak dada nu kenca entong boro dihaja eta dada kenca teh sanajan teu dihaja oge omat ulah katepak
10: margi
11: sabab eta cakra moal kaluar tina leungeun bakal ngubek sakujur awak bakal nyeretkeun getih kaluhur hirup hidup bakal moal saimbang bakal mabok hidup mun mabok teh mah
10: aduh
11: bakal leungit kasaimbangan coba tepak dada nu katuhu.
10: Iya ayah deui.
11: Tah kitu nunana teh aduh
10: aneh emak.
11: Nya tah kitu kasep bisi teu apa.
10: Timalan kaula nu

0: pisan kau lanun ama.
1: Tah, ai cara ngagunakeunana gerasok.
0: Kumaha kau lanun?
1: Tuh tingali tina tempo ti dia tina janela.
0: Naon ama?
1: Barangbang nu ngaplek nu geus garing.
0: Barangbang itu kalapa nu itu. Kumaha?
1: Sok lempengkeun eta panah.
0: Kieu kaulanun
1: tah kitu. Puseurkeun pikiran. Pikiran anu kudu lempeng kana eta barangbang. Titah dina hate we sok. Cakra kitu.
0: Cakra atuh sanes dina hate panginten eta mah.
1: Heeh, minangka ieu mah. Sok gera sabet itu barangbang.
0: Unjuk sumangga kaulanun.
1: Lajeng wae ieu Raden Narayana dina emutanana nuduhkeun yen eta barangbang anu garing kedah disabet ku Cakra. Ngadak-ngadak ieu Cakra ngablesat tina panangan Raden Narayana.

0: tersangka ieu pusaka kaulanung.
1: Deudeuh. Oh. Keur hideup teteh pibekeleun. Ngan kade ulah dibawa salah. Dibawa salah, dibawa goreng hate dina harti cilaka.
0: Teu pinodamel kaulanung.
1: Nya. Laras ya. Kahiji eta kadua ieu ye.
0: Naon dia ba? Geuning aya kemang.
1: Tah ieu ngaranna teh Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawa.
0: Aduh. Naon gunana?
1: Tah ieu kemang teh bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti. Bisa ngahirupan jelema nu paeh tapi can pastina.
0: Tiasa ngalanongan anu maot tapi teu can pastina.
1: Bakal hirup deui mun can pastina.
0: Kumaha upami ngalanongan nu teu damang?
1: Nu gering, nu kitu, nu kieu oge sok.
0: Aduh, kansa. Aya bahan jadi dukun pula ye.
2: Aya bahan dukun sama
1: orang. Kade ulah dibawa kadinya. Ulah dibawa kadinya.
0: Kalerasan tukang ketuk teh pasiksak bari lerongan we ku ieu.
1: Ulah.
2: Sugane burut tekempes.
1: Itu.
0: Pina damel kaulanun.
1: Sok gerak tarima ieu Kemang Cangkok numatak ama teh ngaran teh Padmanaba.
0: Dupi hartosna Padmanaba,
1: ari Padma hartina kembang.
0: Dupi Naba,
1: Naba hartina wadah. Jadi penganggeman Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Sakaligus anjeun ayeuna kunarimana ieu kembang ngaran ama oge kudu dipake ku hidep. Jadi ngaran hidep teh sajabana ti Kresna, sajabana ti Narayana teh pake ngaran ama nyaeta Padmanaba.
0: Aduh. Nuhun kaulanung.
1: Tah kitu kasep.
0: Dugi ka kitu ieu kanyaah kadedeh kaulas ka asih teh langkung ti Kangjeng Rama kaulanung
1: kitu kaseup. Dugi ka tamplok aseupan kaulanung. Naon sababna kolot nepi ka kitu blok-blokan? Ieu tingali pangawakan kolot. Kapan katingali ku hideup meureun leumpang oge geus dadalig deugan. Geus rumangieung biheung isuk biheung pageto. Ya.
0: Teu pina damel kaulanun.
1: Tah sajabana ti kitu kaula teh rek pamungkasna mah rek mikeun ieu ajian.
0: Ajian naon ama?
1: Ajian anu dibawa ku ama nyaeta aji Tiwikrama.
0: Tiwikrama teh kumaha?
1: Ai Tiwikrama teh awak ngagedean. Gengnya saperbalasewi.
0: Gengnya saperbalasewi dupi hartosna?
1: Jadi gede na teh segede gunung anakan. Awak mang rebu-rebu, panon mang rebu-rebu. Cicing siapa nayagan? Manya panon ngagedean. Mangrebu-rebu.
0: Aduh.
1: Sirah teh bakal dina mega aya nage.
0: Aduh.
1: Hebat emang. Gerat tarima ku hidup. Ngan meureun cing inget. Di mana ieu ajian pinah teh ama oge bakal langsung mulang. Numatak ayeuna kieu teh ama teh pileuleuyan jeung hideup. Moal papangih deui antara hideup ayeuna pajonghok jeung eyang, tapi da geus aya rekaman dina wujud hideup hayang pangih mah tepungan we, seteh deui rekaman anu geus kapibana ku hideup salila. Hidup ayah di dia geus karekam ku wujud hidup.
0: Aduh. Tesangem kaula nu nama.
1: Naon sababna tesangem? Sudah papisah putra ai kedah kitu mah kajen teu gaduh hajian tiwi kerama we. Ai kedah papisah mah kaula nu isulah kitu kasep. Ayeuna pikir ku hidep naha meuning ama paeh ieu ajian teu kapimilik? Naha meuning ama paeh ajian kapimilik?

0: Tahan ngalamun keneh baik.
1: Sedaya-daya kaulanun tetega ikasih.
0: Cing ingat. Sanajan bari ama ayeuna teu mikeun teh bakal mulang. Ngan lebar seupama ieu ajian teu kapibana bakal mubah.
1: Tapi nu damel mah ngan atuh kaula nu nampi bae pamikitu macarana.
0: Lajeng bae ieu resipan manaba nyanak Raden Narayana kaluar ti padepokan. Yap, kaluar.

Padmanaba meureumkeun socana rep sidakap sina ku tunggal mat ini babahanan catur dia. Ngadak-ngadak salirana ngagedean lir gunung anakan ngajung ngiring kayaanana.

Dados. Lampahipun Raden Narayana. Maksad ngejug-juga pasantren Argasunyo. Eta nepangan rakana anu nuju masantren di pertapan Argasunyo. Eta Raden kakrasana. Tuna lampah eta. Kacarios di satengahing marga sopana. Marga jalan. Sopana alas peringgan dingasala. Ayah hiji wanara.

gada mendana anu kiwari lunta ngantunkeun pertapan maksad nyumponan kana kapalai putra nyaeta Endang Jembawati anu dina waktos ayeuna teh katarikata jika patipati ku hiji jajaka nyaeta kakasih Raden Narayana anu penakna mengukur dina impena atuh ieu kapijembawan lumampah maksad milarian anu kakasih Bambang Narayana.

Kieu geuning aya ah ka anak. Gelis Jembawati. Mudah-mudahan we sakumaha anu dipikapalay kunung teh cing laksana. Cing buru-buru pangih eta anu ngaran Bambang Narayana.

0: Ieu hiji sesepuh anu wujud wanara nyaeta anu kakasih ka Pijimawa ngabede gadis satengahing marga Gunira Ngandika. Konsa lain dinanya dina deudeuh kanu jadi anak tarage ini tiritan kieu geuning amuing aya paribasa aya nu leuwih beurat batantaneuh nyaeta kanyaah kadeudeuh kamumet kanu jadi anak sok ngadenge hiji kolot anu loba anakna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu awewe nya ku awewena kanu lalaki nya ku lalakina kanu pinter nya ku pinterna kanu bodoh nya ku bodohna heuh karasa geuning kansa barang nuju ngabedega sapraptane pun I Bambang Narayana lumampah saha itu budak ngora lumampah bisa jadi mantri kahutanan meureun ngontrol kadieu tuh majug ieu majug-jugna
1: aya saha eta
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
3: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
4: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
3: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
4: 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh.
3: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
3: alhamdulillah
4: ya itulah cebi teh abi bade meser lah teh nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
3: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap inspirasi mangga Pak.
4: Ya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
3: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun karena kesaksiana doa Pak mudah-mudahan saat
4: amin
3: saat
4: amin mohon.
3: Polis Bapak jangan tambah sehat rezeki tapi lancar banyak.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
7: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: keanehan pangeran ayam makhluk wanara wilujeng tepang menak nah bisa ngomong ayah gitu universitas permonyetan
1: duduh menak duduh
0: bisa nyarita wanara
1: nun kula kisila
0: saha anjeun teh kimana ho
1: upami dipersanten mah ngaran kaula teh kapi jemawa
0: kapi adi
1: kapi jemawa
0: oh kapi jemawa kapi jemawan
1: kapi jemawan sanes kapi beungeut kapi jemawan
0: di mana lagi
1: pami persanten mah kaula teh tinya ti kahalangan ku tilu gunung masih tilu pasir nyaeta hiji padepokan anu kasebut padepokan Gadamendana
0: di pertapan Gadamendana
1: ora kapi nu gawe
0: anyar salah saurang siswana
1: sanes agul ku payung butut kisila kaula teh kokolot di eta pertapan
0: oh kasangakeun atuh semah kaula nun
1: nuhun kasep nuhun dupi salira teh saha
0: upami dipersanten ngaran kaula teh Padmanaba

0: Teuleum eulung ngawedus. Marukana teu apal meureun nya. Sajadi. Lebar ku ngorana jeung gantengna.
1: Kekeke naon ieu teh?
0: Ke mana? Anjeun ulah wani-wani ngaku ngaran Padmanaba.
1: Naha?
0: Bisi kawalat ai anjeun teh ti.
1: Kaula teh ti utarena gopa.
0: Siswana Padmanaba
1: ora kapindo gawe.
0: Kekeke atuh naha anjeun ngaku-ngaku Padmanaba?
1: Kaula teh parantos di istrenan. Eta kakasih Padmanaba teh parantos dipasrahkeun mutlak ka kaula. Ku kaula kudu di aku.
0: Naha? Ari Resi Padmanaba na ka mana?
1: Kapan parantos ngantunkeun jagat raya Pramudita?
0: Iraha.
1: Tadi enjing-enjing.
0: Waduh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Nah, ieu monyet kawas agama Islam.
0: No.
1: Make jeung innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Wah, ai soal eta mah kumadalangna we. Lamun dalangna Kristen haleluya meureun.
1: Polaresna.
0: Anu laras Resi Padmanaba teh
1: parantos teu aya di kieuna.
0: Odu. Jadi anjeun teh siswana parantos mutlak eta kakasih Padmanaba teh laras dupi aslina salira saha?
1: Ngaran kaula aslina mah Narayana. Naon ieu teh kawas anu boga panyakit jantung monyet teh ieu? Bisa jadi stroke meureun.
0: Leres hidup teh Narayana
1: teu lepat.
0: Pami teu lepat mah ieu teh putrana Prabu Basudewa.
1: Teu lepat.
0: Waduh, tumuh.
1: Menang.
0: Teu sangka teuing.
1: Naon ieu teh?
0: Deudeuh hideup, deudeuh. Ieu anu bakal neruskeun nagara Manura teh jigana. Anu dipikasieun ku si Kang Sadewa ayeuna.
1: Ke ieu teh naon maksudna?
0: Kieu saleresna maju. Panjang dongengna mah.
1: Cobi.
0: Ari kaula teh gaduh anak.
1: Kagungan putra
0: gaduh anak
1: istri pamegat
0: aripun anak teh awewe
1: istri
0: awewe geus remaja putri ayeuna aing ngaranna pun anak teh Jembawati leres
1: dupi salira tadi saha
0: aing kaula mah kapi jema
1: oh leres kapi jemawan tuang putra mah kakasina teh Jembawati
0: leres
1: ari kitu.
0: Tah, ari anak kaula teh gering nangtung ngalanglayung.
1: Kunaon? Panas tiris
0: sanes.
1: Gering oneng.
0: Sanes gering koneng sanes. Nyakit tu panyakit remaja putri.
1: Kumaha?
0: Ari nubogohan mah loba eta oge. Tukang ojek teh ngaliwat teh marukana telakson teh totot we. Hayang direret kupun anak. Ai ceuk kaula mah ceuk bapana geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu teh nu nurubah. Naon gumujeng cu andan
1: teras.
0: Atuh ngaosna tamat hatamna ge parantos tilu kali ilmu tajwid apaleun fikih atuh cenah parabo.

0: Parabot dapur
1: sanes, parabot maca, parabot sin ilmu na gitu, mantek bayan mani bade sorop nahu apal, malahan parantos apa kena 12 pan segala. Oh gitu, wih marukana.
0: Lajeng?
1: Tak. Alipun anak teh dina waktu ayeuna teh gerindang tunggalang layung teh nya eta katarik kataji kapati-pati ku hiji jajaka anu penakna dina impian.
0: Oh jadi tuang putra teh ngimpen.
1: Pun anak teh ngimpi. Ngimpi pepenak sarang hiji jajaka anu kakasihna nya hideup pisan. Kukituna paralun maklum anu kasuhun. Hapunten anu katerda imah amon sorangan.
0: Aik itu?
1: Sen. Hapunten upami teh makersa hidup rumpahen kaitu karorompok kapasantren. Mugawe. Aina teh sasat diulem bari ditepangkeun sareng pun anak.
0: Maksud teh rek dijodohkeun.
1: Nya kitu nuhun upami kersama.
0: Kansa. Lamun segi kejadian kadangun kulancir kaula kakang kakrasana muate gogohelan kansa. Muate siramayan. Naun sababna sabab kaula dipikahayang ku anak monyet kansa. Ampun. Nah, aya nanasiban ka bina-bina teuing iik. Leuwih ti naon-naon ieu kajadian rajin payuh ka anak monyet. Kapi jemawan?
1: Kaula.
0: Hapunten bae kaula sanes teu nampi kana panguleg. Nanging kaula teh ieu teh rusuh koyong geura tepung jeung nu jadi lanceuk anu aya di pasantren Argasunyo kakang kakrasana.
1: Ieu mah sakedap, sakedap
0: teu tiasa, teu tiasa. Hapunten bae, rupina sanes baktos wae. Sanes waktos.
1: Ieu mah sakedap we ayeuna sakedap deun, sakedap.
0: Moal tiasa. Permios.
1: Nyahun barangna da mo. Dalam nyahun barangna mah moal teu kakalepekan. Tah iik nu ti asti murukana aya ningali pun anak teh ngiler. Begang-begang oge. Kitu-kitu Haji Opik we ti geger sunten. Ari ningali pun anak teh murukana wuh. Wah, hayang nyaho kukul rek dipegat di belah

0: geus aya deui di hareupeun kaula belah dia. Ka mana jalan?
1: Kaula mah eta we luluncatan kadadahan. Tidahan kadahan.
0: Abong monyet. Naon maksud ayeuna?
1: Ieu mah sakedap di haturanna ni.
0: Moal bisa wanara.
1: Kaula ge apa?
0: Apa naon?
1: Yen pangna anjeun nolak teh dumeh ningali kaula bapakna monyet. Padahal anak kaula mah da lain monyet jelema teu bisa
0: teng manuk teng bebenyeun anak cengceleng anak merak kukuncungan bapa monyet anakna ge moal teu kunyuk.
1: Itu-itu ari hideup. Ieu mah tingali heula we barangna.
0: Nah kawas jua meuli aci. Maka jeung kudu tingali heula barangna. Emangna putra anjeun teh sega?
1: Geura yeuh tingali
0: moal bisa wanara haing haing.
1: Ieu mah sakedap we
0: potong ngahalangan wanara.
1: Sakedap ye
0: haling.
1: Ay ay ay.
0: Ngahalangan.
1: Sakedap ieu mah rek maksa ka kaula anjeun wanara. Nya sakedap,
0: sakedap, sakedap. Haling.
1: Moal bisa
0: liwat nista maja utama wanara sakali deui nyiga
1: ieu mah sakedap sakedap di haturanna leungit.
0: Panyar talel.

Ayah keneh peperneman ye. Ayah sakalian ye. Bahulah kerengora kungsi. Kungsi tetelepek. Ayah tabungan masa tua. Boga kalima haing. Sugane matih keneh. Dah dipuasaan bahulah ge. Aji sirep. Bahula memiti nama Emi Toha teu ajaran kawin teu daek hees wae. Ngeganggu kalah rumen. Basa nyirep magaling. Si taruna harita nu noong teh. Disirep ka insya Narayana sugane matih kene. Lajeng wae ieu kapijimawan ngagunakeun ilmu sirepna, sirep pimegandana. Sinanrat kumamrat madu

0: kapi jemawan anu nyanak Bambang Narayana. Dekat catur lami di jalana parantos dumugi ka ieu pertapan gada mendana rerencepan sumpingna ka ieu pertapan ngahaja. Bari Iraden Narayana digolerkeun dina dipan. Nyai. Nyai. Jemawati.
1: Kalanun. Sada suarter Kangjeng Rama kaulanun.
0: Ieu amak geulis. Ya ka dieu geulis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
3: Ya, panyawat tos lami.
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
3: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
4: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayeuna mah sakinten
3: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saoneun karaos ku Ibu?
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos eueut propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
4: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Karena caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga punten kasadayana.
3: Mohon.
4: Konsumsi Alpha Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
4: Amin amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Enpen,
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. nggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair,
7: iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
7: Nggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya?
8: Nggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
8: Kalau nggak salah hampir 20-an, Pak lah.
7: 20 hari ya? Iya,
8: 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari dua kali, Pak.
7: Dua kali ya?
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya,
7: iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Peace FM.
11: Peace Radio
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Konyo panjenengan kaula nun.
1: Ditampi nuhun ku amano.
0: Tobat.
1: Naon?
0: Saha eta anu kulem?
1: Ge tenang-tenang ulah gandeng.

0: Tas polisi.
1: Raden Narayana ngorejat tina panggul mana? Nah, di mana ya? Aneh tinggi ayat tempat anu sakieunah mah ieu. Barang ningali di sapengkeureunana memang kapijemawan nuju ngumujeung. Tersangka dibawakan dia kaula wanara.
2: Den. Atuh dah hawa tos ninggal anu kulom ngajeng jehe dina catang kumah pami aya hileud orai bagong maung. Beh dituna tu bilih kahujanan.
1: Eta mah urusan kaula atuh.
2: Sumuhun nanging da kumaha atuh dah hawa tos.
1: Entong sok nyen rupa-rupa alasan ka mana jalan kaula ini ayeuna.
2: Eh, atuh sakedap urang tuang heula seubeuh kaula. Nyaon. Bilih palay cai kalapa atuh. Teu.
1: Tarah kana cai kalapa kaula.
2: Kaleresan pisan atuh tadi aya anu ngintun lahang bade lahang.
1: Komo anu kitu? Teu beuki kaula.
2: Barang nuju patorong-torong ieu Dewi Jemawati ngalangkung nyangakeun sae.
1: Pangapunten kaula nun.
2: Tata simpen dinya nyai tah.
1: Nyangakeun atuh saya aya we kaula nun malum kaayaan di nu kieu nyangakeun.
3: Leret. Nah, eta marilit kitu aing. Tapi kate kiceuk-kiceuk.
1: Permias kaula nun dikantun deui kaula nun. Mangga.
3: Alis demi kancing lilit-lilit teh
1: ya. Dupi anu nemeh teh tuang putra.
2: Sumuhun pun anak.
1: Saha kakasihna?
2: Eta teh Jemawati.
1: Oh, anu disaurkeun teh rupina.
2: Leres.
1: Sanes kaula asa kumaha tah ieu tempat teh dugi ka?
2: Duh. Nah, atuh.
1: Itu patamanan pika endah kitu. Itu teh kemang naon mucenghis hiji paling ditu kulan?
2: Eta teh nu nenges eta teh kemang malati. Teu acan mangkak megar seum. Mung hiji-hiji na.
1: Rupina teh eta kemang malati teh teu acan kaseuseup ku Bang Bara nu sanes rupina.
2: Kutu acan, teu acan. Malihan Bang Barana ge nuju ngudag-ngudag nu gelo eunang. Hayang ngudag jiruan. Bang aya dina lagu geuning Bang Bara ngudag mitoha. Aduh.
1: Laras itu kemang malati tete acan kaseuseup ku Bang Bara.
2: Teu acan. Ulah dipengparkeun kana kembang kaseup. Pun anak teh Jemawati teh teu acan aya nu boga. Istuning laras-laras mikapalayna ka hideup teh. Kinten-kintena kumaha tah?
1: Aduh. Eta teh tuang putra.
2: Teu pino.
1: Ngahaturkeun semasung ka muka hunyuk panjenengan.
2: Ditampi.
1: Dupi ka seneng teh bako naon?
2: Nah, entong sok kitu kasep, entong sok kitu.
1: Tuang putra tersangka kaula nun.
2: Kumaha kinten-kintena?
1: Duh, sadaya-daya. Kaula janji yen eta tuang putra teh bade di pileuleuhkeun ku kaula kinten-kintena.
2: Ieu mah kieu kasep. Upami parantos kitu mah abus kana sisiniran.
1: Sisiniran kumaha?
2: Batu turun ke siknaek. Itu purun ieu daek nya kantun ngarapalan we dina waktu sanes.
1: Nanging upami dirapalan ayeuna mah kaula teh teu acan nampi margi seueur anu kedah direngsekeun bade bajuang heula.
2: Kaula terang, terang. Yen salira teh bakal ngegempur nyaeta si Kang Sadewa anu jadi rajana mak-mak-mak-mak sagala dibeuli jeung sarakah sagarupa. Wuh. Teu sirikna manehna mah nyaeta ngahalalkeun anu haram teh jaan. Ngahalalkeun kana sagarupa cara. Nyaeta mak-mak-mak-mak sarakah murka jeung sajabana rakus. Biadab malahan dina waktu ayeuna teh teu kaur aya budak. Boh lalaki boh awewe teu weleh dipaehane ku para petugasna teh.
1: Naha naon margina?
2: Margi cenah manehna teh ngimpi. Kadatangan kolotna bakal aya nu ngarubuhkeun karajaanna teh nyaeta ku budak kemar salasih, budak bule, budak hideung. Rupina salira pisan ieu teh anu diincer teh. Nanging ku ayana ngincer salira aya teh seueur anu jadi korban pengkhianatan. Seueur kajadian Rajapati budak anu teu tua teu dosa dipaehan. Malahan ku oknum-oknum nama dina waktu ayeuna perintah ti atasana nama nyaeta budak bule budak hideung ngan kulantaran meureunan para petugasna bareuki duit. Sanajan teu bule teu hideung oge diduitkeun dicokotan dipaling diculik. Kudu bisa balik deui eta budak, kudu narima duit sakitu ratus ribu. Wah, geus dijuamulikeun kana duit teh hukum teh. Geus teu aya hukum adil teh di nagara Manura dina waktu itu.
1: Si Kang Sadewa beuki ngaruksak lamun kibacarana.
2: Anu mawi. Anu mawi. Kitu kulan kajadian.
1: Teu sangka Kang Sadewa. Kang Sadewa. Awas balitungan ti kaula.
2: Ngiring ngarojong. Ngiring ngarojong kaula kana perjuangan hidup mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan rubuh karajaan si Kang Sadewa anu salilana jadi pengkhianat. Anu salilana ngegenset ka masyarakat. Teu apaleun kana naon rupaha penderitaan rakyat dina waktu ini.
1: Teu sangka. Awas.
2: Malahan pantuang rama ge jadi korban. Malihanan hidup kaula teh bade titip ieu kagegelan.
1: Kagegelan naon?
2: Kaula teh gaduh ieu ieu. Pepernian manawi aya guna sareng mangpaatna kangge hidup.
1: Naon naon naon cobi cobi cobi cobi cobi.
2: Ai aya di dieu nya eta kupun anak sok salah ngagunakeun.
1: Naon?
2: Ai bongoh teh ti kolot ieu teh sok dicanak kupun anak ka kamarna. Tuluy disetel di kamarna teh. Leuheung lamun nyetel senina seni urang mah budaya-budaya urang. Ieu mah anu disetel teh budaya deungeun we. Ka luar negeri unggul nyetelna teh. Kitu kula. Paling beuki pisan mah eta nyeteh si Maria Mercedes. Nya eta cinta yang hilang we. Marimar we. Itu ta. Tak itu. Geura dina beleguk asmara. Aya teteh.
1: Belengu panginten ta eta. Cobi naon?
2: Ta ieu sih. Ai disebutna teh gambar lupian.
1: Gamar lopian
2: tayu mangga
1: sae kieu kumaha ngagunakeunana
2: ieu mah gumantung kana kareteg hate upami kareteg mana hidup palay tepang sareng anu ta ieu tiasa dikontek ieu gamar lopian teh bakal ngagebrai anu dicita-cita teh dina ieu gamar lopian
1: kitu
2: ya
1: cici cici cobi cobi cobi cobi cobi cobi
2: mangga. Nanging syaratna kitu.
1: Naon?
2: Baka beberet-betan, baka siruman upami mana hidep awon. Upami mana hidep kena ku cuaca awon. Pokona mah di mana dina mana hidep aya sirik dengki ngewa ka batur moal aya gambaran kana ieu gambar rupiah.
1: Oh gitu.
2: Mangga gera.
1: Cobi.
2: Palai kemana hidup?
1: Kaulah teh koyong minga Kangjeng Rama, Kangjeng Ibu Sareng Kun Abdi anu aya di Widara Kandang kaulah nun.
2: Mangga. Kantun ngontakeun manah we kana eta gambar rupiah.
1: Cobi.
2: Ngagebrai dina gambar lupian Ibu Sareng Rama na oge Dewi Mayang Arum anu masih keneh alit.
1: Aduh emak dedeh tinggi tu nuju aniprek salira dugi ka begang kitu emak
2: kararuca oge Nyai Mayang Arum geningan Nyai teh resep congkak bari jeung Uuh baturna itu sorangan we beklen.
1: Aduh itu kewukna ngagulutu. Ya ting lamun deket majeng akang dibantuan ku akang Nyai. Dedeh teuing Nyai tersangka Mayang Arum adi akang hayang gera tepung akang nung. Ah gelis.
2: Ya
1: duh luar biasa ya keagungan pangeran ayak di nukie.
2: Murukan nanti. Di mana mana oge keagungan pangeran mah tuleh ayak. Asa urang nawe eli.
1: Kumaha pamikaulah hoyong nepangan pun lancet anu ayak di Arga Sunyo.
2: Mangga. Alih kendei we. Gelombang na.
1: Aduh. Kakang kakrasana. Aduh, kerdak-dak dig-dig we Kang Antos kaula sakedap pribadi dongkap ka Arga Sunyo. Urang ngagempur si Kang Sadewa. Deudeuh teuing gadah gibi. Keur mah adatna goreng.
2: Mangga.
1: Hoyong ninga rupana si Kang Sadewa raja
2: mangga.
1: Aduh, eta geuning si Kang Sadewa teh. Dugi ka bedegul kitu pantes anak dedemit teh atuh. Ari eta aya buta awewena saha nya?
2: Ta eta teh bibina. Gurawati kakasina teh ta eta anu sok mawa apruk-aprukan ka kampung neneangan budak kudu dipaehan teh.
1: Ai eta nu jangkung badak eta?
2: Ta eta pamana ngaranna teh Salotimondra.
1: Oh eta.
2: Ta saha-saha nu bisa ngelehkeun eta Rotimondra?
1: Salotimondra
2: bakal dibere nagara Manura cenah sabeulah. Kitu pangbibitana. Padahal eta teh mancing maung di jero guha. Diayakeun sae marah teh supaya loba nu lalajo supaya mawa budak. Padahal di dinya teh diayakeun juru talungtik. Mun basa kiwari mah intel meureun. Kitu tah tujuanna namanya eta neangan budak bule budak kideung teh sae marah teh.
1: Asaan sia Kang Sadewa. Upami kaula gaduh nu kieu kangge strategis perang teh benten. Aduh hebat. Ngatur siasat perang atanapi di mana-mana aya nu rek jahat teh bakal apal leuwih ti heula.
2: Upami kagungan leras eta oge mangga geracanak diperyogikeun mah nya eta kangge ngabantoskeun perjuangan hidep nya eta ngagempur jurig anu nyeluri setan sumaramah kelong anu neo-neo anu salila na ngagencet ka masyarakat jeung nagara.
1: Ya teh kangge kaula
2: mangga kasanggakeun menak mangga.
1: Aduh nuhun kaula nun nuhun pisan ditampi kaula nun
2: kitu ulah.
1: Kumaha nyimpenna ieu?
2: Asimpen we. Nya eta dianteukeun kana dada salira engke ge bakal teu aya upami bade ngagunakeun kantun namprakeun dua panangan. Aya ku kitu.
1: Kesangka nuhun kasepuhan nuhun.
2: Ih, sawangsulna kasih. Ngarojong pisan kaula kana perjuangan.
1: Tepi noda mah kaula nun.
2: Atuh bilih engke ka puseur dayeuh da ka Manura Harja. Panyumputan kangge di puseur dayeuh mah aya Kang Haji Taufik Paturohman geura digeger sunten. Kadinya we.
1: Saya.
2: Bilih ka Jono teu ka dutuangeun ka Pak Haji Sidi katanya. Bilih ka Wastu Kancana kanya ka Pak Haji Nun. Pak Haji Anun.
1: Saya. Kang jangan lama kaula Nun.
2: Naon Nyai?
1: Nguningakeun itu sangu parantos sayogi kaula Nun hayam parantos digoreng.
2: Tu geuningan hideup. Nguningakeun cenah geuning itu sangu parantos sayogi hayam parantos lumpat deui, ai lumpat deui. Parantos digoreng. Mangga atuh.
1: Naon itu?
2: Sin parantos disayogikeun ku pun anak gara-gara aya supan, gara supan daun sampeu. Bilih. Kitu tah.
1: Da.
2: Entong sok kitu sok gara sarangan kitu. Sok da ari amo mah kaitu rek kalebak heula bade ngalareskeun heula cai bilih ka paling ku batur ieu teh hulu wotanana da parantos saat ieu teh mangawe tuang nya
1: atuh kana saena mah sarang
2: ai ama mah da parantos ieu nuju boga maksud ongko nya mangga nuju nyenen kemis.
1: Nyenen kemis teh naon
2: nya puasa dina poe Rebo.
1: Tapi rada mah kaula nu tuang heula parantos sayogi. Oh, sae.
3: Ya buka bersama.
1: Tapi hoyong sarang da. Kaula nu da kaula mah parantos ieu parantos wareg kaula nu parantos alarengat ada akang oge parantos eungap. Ih meni kitu. Jadi pala disarengan, dah hoyong disarengan akang mah. Teu acan kawancar oge. Iya amit-amit make jeung kawancar oge sagala amit-amit. Naon kaula nun? Itu tuangan parantos sayogi, mangga atuh sareng bae. Mangga kaula nun.
2: Teu kagamarkeun dua insan anu nuju saling pentang asmara kiceupna kiceup deudeuh gelenyukna gelenyuk ka yungyun eukeur mah geulis ka wanti-wanti enah ka bina-bina lucu taya nunuruban alus laur hadetangtu geulis bawa ngajadi. Sokomo deui Raden Narayana hideung santen mancung kumis nyeprit sasat beubeulahan terong ieu dua insan teu kagamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa ieu dua insan anu nuju saling cinta sareng sena. Sosonoan ti ieu pertapan Raden Narayana pileuleuyan bade neraskeun perjuangan nyaeta ngagempur musuh anu ngawasa nagara nyaeta Kang Sadewa bade nepangan ka Argasunyo nyaeta karakana Raden Kakrasana anu nuju basantren di Argasunyo.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
4: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama iya ibu pengobatan ngawon-ngawon wae bu sate acan ku Alfa Propolis.
5: Ah, gak usah galarupi ay obat mah gitu tos kado Atur, atos.
4: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras, pegel, ngarei gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tuh acan... Iya terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo apa? Propolis.
4: Kumaha karaos

0: konsumsi na enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis.
0: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocok ya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
5: Amin.
4: Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu.
5: Ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal ibu ya, kembali amin. Sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Iya, si Mabdi nu. Aya aneh. Yang sadikantunkeun na maot Gusti Prabu Panu Dewanata. Panawa teh teu leuweh we dipikasiri ku putra-putrana Prabu Dastarata ucuk ku Kurawa. Ayeuna teh nyingkahan kagorengan ua teh nyaeta aya di Saptarengga. Juragan Nakula Sadewa mah sareng juragan Yudhistira di ditu we di Saptarengga sareng ibuna. Ari ua ayeuna di sana ku pangaulaan juragan Arjuna sareng juragan Bima. Nyaeta bade deudeuheus ka uana Prabu Basudewa Dewa. Kadé kitu Kakang sareng urang reureuh heula kitu jang.
1: Akang.
0: Euy.
1: Kitu disauran ku sepuh.
0: Alah nyaeta dek kagegebegan wae ieu euy.
1: Nawa ge kagegebegan Akang tiga nubukan dosa mah.
0: Oh, nyata masyarakat geus haneut di Manura teh bejana.
1: Haneut kumaha?
0: Tiis-tiis jahe. Sabab dipancing wae cenah euy. Ku Prabu Kang Sadewa jeung balad-baladna.

0: biasa
1: pernah. Aduh, ampun euy, lawas tilawas jeung dek.
0: Yang beda rada cerelong akan puasa
1: lakat. Heeh, aduh. Dina 87 ieu dek leket puasa teh.
0: Rada kanyos.
1: Ala ngan lamun dibawa ulin ku Iik engge sok kaboda wae. Aduh ampun deuk euy. Deuk ngan lamun kagoda-kagoda puasa teh eta ku sigi korek api ye. Heeh. Ala ampun cing anak. Lain jager ileung euy.
0: Alhamdulillah Kang.
1: Sehat. Nuhun euy lah.
0: Sabalerna Kang.
1: Ha?
0: Sabalerna Kang Damar.
1: Moye ai telepon teh geus nepi ka imah Sileuy.
0: Naon ari telepon mah da rugi kan. Duitan teh pan duitna kebancang.
2: Telepon teh nepi mun lagi nepi.
1: Heeh, aduh ampun deh di zaman kiwari nya euy.
0: Rupa-rupa.
1: Alah, manusia guyat gayot.
0: Gayot
1: jahon siling guyat gayot guntang gantung pikir ku siling ngerepekin jaman kiwari jelumah teh animisme gustingalun ortodok gusrada kaliwat karena era globalisasi tenepi guntang gantung tungtungna teh teka pancing syaitik jelgur berubat tewak ya teu etis lamun urang ngayakeun tindakan ngaruksak pangwangunan anu geus aya nya tindakan anu teu islami jadi model gitu teh anu macak dina lebah dieu urang perlu pisan introspeksi nya heeh ulah kabawa ku sakaba-kaba kade bisi ka pancing ku isu-isu anu teu pararuguh anu ngahaja bakal ngagubrakeun pamarentahan ngarugikeun rakyat ngaruksak pangwangunan da ari oknum mah kahayangna kitu anu matak leh lamun sieuk inget kana purwadaksina moal nepi ka kitu da jelema
0: lamun emut mah
1: heeh ai purwa teh mimiti daksina wekasan tuh nya saha raja ai nu mimiti jeung saha raja nu akhir tuh nya inget teh kana Malik Yaumiddin heeh raja di hari akhir sanajan di hari awal oge da anjeunna kene tah tugas ti mantenna ulah diluli-luli lamun tugas mantenna henteu diluli-luli dina alias taat urang teh moal ka pancing moal ka pancing nya eta urang teh sabab geus katingker ku iman jeung
0: takwa
1: yeah. Dina jaman era globalisasi, dina jaman era informatika, nya dina sagarupa canggih, dina ilmu pengetahuan dan teknologi, moal bisa gemleng sabenerna lamun urang teu dibarengan ku imtak. Iman jeung takwa. Teh, nya. Lumatak penting iman jeung takwa teh dieu. Heeh. Cek dek oge kitu. Lumatak pentingna urang ngelmu teh kitu tah. Pibekeleun teh lumatak ulah beunang katipu daya ku oknum-oknum supaya urang ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Nya. Matak naon lamun musyawarah mupakat. Nya. Apan urang lamun musyawarah mupakat luyu pan jeung pelaturan nu geus aya. Nya nu matak saha tu nu salah? Cing. Cek dek oge. Kari lalajo we si laing saha nu salah?
0: Kari ngabandungan urang.
1: Lamun lalajo ulah tengah teuing. Teuh. Urang mah da pikiranana model kieu. Karena politik urang mah teu nepi. Ngan urang cing apa jeung cing nyaho cing waspada.
0: Ulah
1: ka bawa urang sebab urang teh ulah ka bawa teu ceureug nya urang mah asa sakumedet irung ngebul beuteung seubeuh pamajikan kapakean anak ka sakolakeun teh kitu cek dek oge Elah, ampun cing aing euy. Dek ka Manura dek cece euy.
0: Bade naon ka Manura atuh?
1: Cenah bejana di Manura teh aya Saemara. Padahal eta teh keur mancing meureun nya euy. Heeh. Kade sanajan diayakeun Saemara Saemara oge teh teh nu kitu mah lah ngan ukur ucing-ucingan ngan ukur pake kedok. Da masyarakat ayeuna mah geus kritis. Geus mung dibobodo, geus nyaho. Geus mung dibawa ucing-ucingan numacak ulah sabaledugna ngomong teh. Nya kudu dipikir heula dibulak-balik jadi nu naletah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan. Kitu. Jeung dek oge. Geus palalinter geus nyararaho. Heeh, numacak di mana urang dek ngabuskeun aspirasi kudu berpancasilais jeung demokratif. Sebab lamun urang Pancasila jeung demokratif akan dilindungi oleh undang-undang. Teh pentingna urang ngelmu teh kitu tatanya atuh maca koran. Cenah anu urang di naon anu kudu dibaca supaya nyaho kana informasina ti mana-mana wae. Jadi urang teh baca PR pikiran rakyat
0: anu kumplit mah PR.
1: Dina koran Sunana tuh Giwangkara tuh Galura Kujang mana teteh bana urang nu urang supaya urang nambahan ilmu lepas tina iklan ieu mah ngan urang mah keur pribadi urang bakal nambah wawasan yeuh nya nambah pengertian asa daek bucuba kitu cek aing geus nya lain iklan aing geus sungguh lain cenah eta rek disebut iklan sabodo teuing urusan maranehna mere duit nuhun teu piraku kitu dieu euy ka
0: darek boga ka rumasaan sok kumaha
1: oh kitu urang mah nu penting geus saling pajukeun ini nya sagala rupa heeh tamu dewek rek init ka Manura lamun teu dahar heula di rumah makan Alaksana di Soekarno Hatta buah batu. Wah, lapur dek mah. Angin siaa eta nu bageur ka dewek dahar taramayar. Wanita teh ngiklankeun kulantaran taramayar ya aing. Kitu aing. Jadi seuri dicungcut kitu teh deui bari nyeungeutkeun udud.
0: Supaya ulah kaciri teh.
1: Supaya ulah kaciri teh. Duh, batuknyaan ye euy. Ayah, ampun jeung. Diongkosan ku Pak Haji Taufik Pacurohman di Geger Sunten.
0: Akang teh.
1: Heeh. Tah di dinya buku-buku loba. Percetakan percetakan teh kudu meuli dinya mah kari datang. Nyimpang heula grepek. Teu aing ngobrol ka Geger Sunten mah nu meuli mah batur rek mah henteu. Asa daek mah sareng. Anu penting mah pucuk baca. Nya. Tuh. Dah Lailatul Qadar. Apa sih yang Lailatul Qadar? Petingan anu mulia. Bisi teu apa masih lain. Turunna Al-Quran. Dina 17 Ramadan. Nya. Ayeuna cenah. Lamun urang menangkeun eta dina Lailatul Qadar dina petingan eta cenah. Urang teh bakal diterima ibadah teh 1000 bulan. Tuh. Padahal lamun ditek-tek naon hasilna tina Lailatul Qadar teh nyaeta Quran grepek. Lamun Quran timimiti taun nepi ka kabeh Quran dibaca nepi ka diamalkeun lain 1000 bulan deui dunya akhirat langgeng salametna geus. Dunya akhirat coba dulu langgeng lain 1000 bulan deui jutaan bulan nya lamun Quran ku urang diamal teh kitu ya kitu nu saeuh ngan kulantaran meureun jelemana terbatas nya bororaah kana langgengna kana 1000 bulan oge jarang nepi teh entong boron 1000 bulan nu sabulan teh puasana da tara tamat panayagan mah deuh angin dalang sok tamat teh
0: saya
1: jeung dek oge kitu Aduh, oi. Yeah. Lah, hiburan sok ah.
0: Hiburan sok kira hiburan makanya.
1: Hah?
0: Ya, hiburan mensok kadinya. Hiburan cenah. Jangan bari puasa hiburan
1: mah. Iye, penting oi. Puasa teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh. Ya. Hanya ta supaya takwa. Tuh. Seperti anu ka jelema Gusti heula. Yeuh nya nu teh heulain urang. Jadi urang teh kudu puasa teh teh penting.
0: Wajib.
1: Tuh. Lamun si lain ayeuna gering. Tangke cager dina sawah gentian sawah. Nya. Dikodoan. Cina lamun gering pisan. Atau cina pijah.
0: Pan aya gantina.
1: Lah ku pangeran teh meuni dititipkeun pisan eta fakir miskin euy. Cing inget teuleuh. Mundang rejeki 1 juta atau 25 ribu mah geuwah sisikeun keur nu miskin.
0: Ya ulang keneh sapeda.
1: Aina pikir ku si lain 87% masyarakat di urang teh mayoritas agama Islam. Nya. Bener? Ta ayuna anu 87% teh meureunan masyarakat di urang di negara Indonesia teh aya kana 200-na. 200 juta. Urang cokot leutikna we nya 50 juta we anu ngagem agama Islam. Tanu 50 juta kali 1000 perak nyisihkeun duit geura sok. Sok 50 juta kali 1000 saberaha? 50 miliar. 50 miliar teh saberaha hiji masjideun geura sok? Ayeuna jelema di sisi jalan geura sok marenta duit keur momean masjid. Nya. Coba lamun aya 1000 teh sia urang. Dina 50 juta. Nah, ada 50 miliar sabar masjideun. Teh. Dina sabulan kitu sabulan 1000 kitu nya nu 50 juta. Sabulan sabar masjideun coba 50 miliar. Lamun bener mah nyalurkeunana nya. Nganaha atuh dina lebah dieu atuh. Duh ampun aing aduh, kudu kumaha atuh? Aing pira kudu ngagantung maneh wae engke. Aya masjid anu 7 tahun can anggeus. Aing ampun. Muni can bersatu pisan atuh. Heeh. Kuduna diperlebar Islam teh der dipersempit. Iya, aduh ampun. Dipersempit kunaon? Ku goreng hate. Sirik pidik jahil kenaya iren panasin coba lamun bukakeun mah hatena. Jadi jelemanya ahan dedehan ulasan asihan grafek bunga ngangkeun. Da bunga ngang hate teh saolah-olah teh antena. Da antena alus memburun ka ituna ge bengras. Nya. Netra nu matak. Duh, aing mah kudu ngagantung mana teh aku nya. Aing ah. Nya teh da aing atuh. Duh, ampun aing jelema ke teh nu matak pentingna sakola teh kitu euy. Aing mah da bungana aing mah. Duh, da lamun dewek sakola mah nu matak ka anak-anak bodi kampung, bodi mana-mana sakola. Duh, era teh sakola teh rugi. Karasa rugina karasa. Sakola enjing-enjing sonten ngaos maca Quran. Sakola agama. Aduh, nu matak aing mah lah.
0: Karasana mah
1: geus sakola. Malam Jumat tararus. Dina bulan puasa atuh cenah tarawih. Itu tarawih, eta mah nu rek 11 rakaat pek, rek 23 nu penting mah tarawih. Nya. Lah. Ampun cing aing. Jadi kapancing saeutik ribut-ribut jelegur. Atunya pugu anu keur ngabuntut bangkong mah atoh pihak katilu mah atoh aya nu kitu teh asa diberejaran. Lah ampun cing aing ngamun teh nararingkat pikiran teh.
0: salah lumpak.
1: Nyarik-nyarik. Aduh.
2: Nyarik-nyarik.
1: Kaluran pikiran. Mereka orang kadu panak, ayah keanehan dek itu dihujunkan ngomong kata. Itu rambutan baru dia mengatakan, Allah, baru. Rambutan ini baru. Ini dihujunkan, nyebut burum, dia tiluhur tarik, dia anak biji, biji. Mula-launan orang mah.
0: Kaget
1: baru itu motor menit tarik tarik nanti digenggorong nanti
0: aduh kita bibir lebih kajeling
1: namun tanggung nyindiran jeding saya kaya baru kita kuku lebih kak pesok ampun dek si dadang cobek dan gejadah astagfirullah radim dihujun kun menurangkan cukup ya astagfirullahaladzim intinya dia mau astagfirullahaladzim ramutan barurum itu carana kolorna soek
0: kita mastaka dugi kaputa
1: iya bentuk putak-putak ah elah yang ada kah hiburan ayah jaipongan jaipongan
0: jaipongan akan
1: lagu nama namanya
0: kajak-jakan
1: cuur
0: kecangkeng ngalak pengen cangkeng kajak-jakan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jabo tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Pak, ya? Iya. Alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68, 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya apa ya?
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: anak bibi kasep mudah-mudahan hidup teh sing buru-buru pangih jeung anu bakal ngaruksak hidupnya teh budak bule budak hideung. Nyah teuing sabab numutkeun impian hidup impenan hidup cenah anu bakal ngarubuhkeun ka kawasaan teh lintang teh budak bule budak hideung budak kemar salasi. Dah ku bibi keur diteangan sanajan di mana ayana diteang.
1: Ya. Nah, sia si gereuleung di teh. Nu gereuleung naon manuk caladi teh kitu. Heh. Caladi si Sunang teh nu kitu teh. Heeh, sada manuk tardi jeung si Sunang.
0: Barang ningali kahanap aya jalma nu cingjaran tunya eta Raden Bima Raden Arjuna Semar Badranaya disarengan ku Astra Jingadawala
2: katingali sidik ku ieu Dewi Gorawati yen Semar hideung Dawala bule
0: tobat
1: duh suara naon dah
0: eta teh suara naon pot.
1: Dan
0: surana on dengekin kumane
1: siada benang sih teh ah nah tetatu ah
0: tobat ayah aneh kabina-bina nah ayah kubang jar
1: nah naon ayah sila yang cara ngomong sih tadi
0: lain keren ngintip eta sora di mana datangna
1: sora naon cik cisiling oi dengekin oi
0: sada THR
1: sada tunjangan hari rebo nya oi
2: wala dia balat
3: inge
2: tinggali di harap aya budak bule budak hideung tewak
0: tewak tewak buru-buru kaitu buru-buru tewak

0: Dulu itu ayalah. Dulu itu budak hideung sian. Make jeung nyumput ka nu bala.
1: Naha kuring di perong a? Naon euy?
0: Sia budak bule.
1: Ye, sanes budak ieu mah sieun. Geus kolot.
0: Hah? Budak geus kolot teh tara ulin mode kieu. Itu budak hideung sia susulumputan ka itu.
1: Eta teh sanes budak bapa kuring teh kolot. Naon maksudna teh?
0: Budak budak budak kolot oge daek di baju. Sia.
1: Naon itu denawa?
0: Aing keur neneangan budak bule budak hideung deuleu. Itu budak hideung eta budak bule dek dipaehan ku aing.
1: Anjeun teh patugas ti mana?
0: Aing di Manura.
1: Oh iya. Hayo tewak. Tewak. Ulah dilelakeun ulah dibawa omong.
0: Ana apa, Bot?
1: Gan?
0: Ana apa?
1: Ana apa, Gan?
0: Untung ada lewes ya. Anak apa?
1: Apa anak?
0: Dicekek ya.
1: Naon diranca ekek.
0: Nanaonan di depot.
1: Hei agan. Ya damang. Tuh. Ayo tewa.
0: Mas naon diri.
1: Kurang ajar siya budak bule, kamana siya budak hideung bie, pasrahkeun.
0: Kurang ajar

0: şahın arar işe.
1: Evet.
0: Evet şaha evet.
1: Ayı maksudnya seling naun ide.
0: Mana bapa nanya?
1: Bapa nu mana?
0: Itu bapa budak hideung jeung budak bule.
1: Itu nu hideung bapa dewek.
0: Menyak sia. Budak aing ge nyaho. Meureu kolot oge boga gawe.
1: Aduh ampun euy. Ieu teh kunaon mun ditu meunang eta dileu? Mun lompat teh mah teu meunang lompat. Lamun eleh mah teu meunang eleh. Lamun ngalamun teh mah dewek teh teu meunang ngalamun ieu teh kumaha teh?
0: Kurang ajar.

0: Corona.
1: Aduh, dari yo. Waduh.
0: Nyasok siapa yakin ngarana manis?
1: Dewek.
0: Oh.
1: Mandra.
0: Oh, Mandra. Monyo Mandra itu nya perderek.
1: Ayo gitu naon.
0: Itu siap budak kule, budak hidung. Namun dipasirakan kain syukur. Jadi pasirakan siap bapaknya di podaran kain mah. Syok siap marokannya cewanian. Budaknya pemirsa.
1: Tebat. Ayo siling ke budak kolot.
0: Maka yang budak kolot. Nah yang budak kolot. Ayo juga ibu kagawin. Dan agar ayo juga dewasa. Siap.
1: Eta. Nges buka bayaran siling.
0: Ya, can katarima THR ya can katarima.
1: Kumaha atuh, teu ngamuk.
0: Nama ke ngamuk, teu etis, teu inda bakal dibere. Ya, ngamuk mah urang teh kudunungan bakal dipikang ewa. Tuh, usarerea bakal diomongkeun ngarusak pangwangunan nu geus aya. Nama ke kudu ngamuk, penta mah penta we, usara ramah tamah. Ucara sopan santun. Ulah kumaksa.
1: Mudekna ge dewek nu ngomong kitu mah si lain. Pan si lain menurek rusak ayeuna.
0: Ayo, apan miheulaan si lain? Ieu ge nakut si ajempe wae.

0: binatang yang bulu keleng kain di dudut. Kuni nyeri siya, kurang ajar siya. Bejakan siya ke nini aing. Siya, nini aing tukang teu.
1: Oh, bejakan dengan nini siya ketika siya kurang ajar.
0: Yang ajar siya.
2: Siya, aku Bima. Ha? Bima. Bima. Orang kapinu gawe.
3: Dek dipasrah ke si ayah budak bule jeng budak hidung biar dulu.
2: Eta telain budak kolot jeng aing oge kolot itu kene.
3: Lah, montongnya rupa-rupa alasan.
2: Yo, yo, wah.

0: Aduh, Gusti, saya dayak-dayak pulang, Gusti. Sejumlah wala dia balat tam-tama dempak ayah jelma anu jangkung gede ngarana teh bemo.
1: Di mana?
0: Balik di tukulan, Gusti.
1: Hari itu jelma anu kasep-kasep saha budak ngora.
0: Eta tenggarana teh harjaun. Cenah mati astina tetekulan, Gusti.
1: Dah. Tobat teh omat eta mah hiji ulah di kumaha. Iwakeun eta mah keur kami.
0: Nah, Gusti ari ka Abi Alim.
1: Ah, si kurang ajar. Kali.

Arjuna Bima Astajingga Dawala Semar diudak-udak denawa. Sapratane pun Ye Bambang Narayana atanapi Raden Narayana dumugi kaya tempat badengajug-jug ka Argasunyo. Naon aya ribut naon ieu?

Raden Narayana kaget anu taya papadana ningali anu dikepung wakul buaya mangga. Nanging seueur wala dia balat tamtama manura denawa anu pabalat taklir pinang hurang melu. Hebat eta gerakanana satria. Jeung eta jelema nu jangkung gede biasa nama boyot. Tapi ieu mah geuningan gagah luar biasa saha jeung urang mana ieu. Raden Narayana emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan. Lajeng ningali dina gambar lupian naha saha ieu jalma urang mana. Sing nandak kumamat madugia marasil. Sing nandak pusaka kang lineuwih

katingali dina gambar lupian yen ieu teh saderekna nyaeta Arjuna sareng Bima putrana Dewi Kunti Naliberata. Gusti nu maha geuning ieu teh putra Bibi Kunti. Aduh, yakin bakal dibongohan itu Arjunaku hiji dedemit awewena. Kelong wewe, awas!

0: kaulanun kula aya jelema anu suka anon bebela aing dik dibongohan ku kelong aya panah nyasar ka ti korona geus sampun masing pati tumak karing perlaya
1: kan kan itu awewe nu bieu teh sampun mati
0: naon aya sampun deh
1: kan
0: aya sampun teh naon
1: sanes jepit
0: tobat tong bodoh repot ah geus teu nyari maneh teh
1: kumaha atuh teh abdi bade dipecat moal margi abdi tos teu nyari nge abdi bade ngundurkeun diri elah kumaha jogan
0: ieu saha ieu
2: kekeh itu saha nu leumpang ka dieu pot dawala abdi kulan saha itu
1: moal tukang kredit mah kitu nya buah pagawai kebon naik lagi cicing cek dewala kemana karepa yang ngomong cek imun itu relevan yang ngomong cek oh jauh-jauh
2: ha oh, itu saha amuin ujang saha nilai itu
1: tuning ngerti
3: yai
0: nyebut yai saha
3: Arjuna lan Bima ieu Akang Narayana ieu Akang Kresna putrana Kangjeng Rama Prabu Basudewa.
0: Wis si Kakang jeuliteung.
2: Aduh Kakang. Ngahaturkeun semasung kem rayi Arjuna.
3: Duh, ditampi nuhun rayi kumaha? Bibi Kunti Damangi sae kaulanun. Kakang Mas.
1: Dah dengekeun batur menyebut ka lanjut teh Kakang Mas. Atuh sia mah ka dewek Kakang-kakang perak atuh. Heeh. Teu nepi kana emas oge atuh. Ieu teh putrana Gusti Prabu Basudewa.
3: Ieu saha ieu yeuy?
2: Ieu teh Kakang Semar Pawongan sareng itu Dawala Pawongan.
1: Duh, ka dewek teu disebutkeun. Nya dewek kudu ngundurkeun diri teh yeuy. Ah, geus apa sih dek mah?
3: Hayu urang lumampah ka Argasunya nyamper ka Kang Balarama kalain urang langsung ka Widara Kandang nepangan Kangjeng Rama.
2: Tepi no damel kaulanun.
1: Ya. Alhamdulillah tepang sareng saderekna di ieu. Nya ieu lalampahan Raden Narayana ngalalana urang cekapkeun ka dieu. Kembang tinitik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saan nam bianti mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya?
3: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi mah bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapa saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Iya.
3: Nama tos
1: tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh paal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan ayeuna mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Iya. Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

Terima kasih.

Señor, no.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan ciremeun sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae nya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeletutanana. Nah, patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu karaos panyawat sepertos abdi nyacobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa Ibu teh angkat ka do dicek-cek ke apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diharikeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanya nyarari upami gugah bobot teh masakeun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
1: dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing Ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Aya, die.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanes.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emak teh emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 mah asa mah entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakur ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos dicobian. Mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae geujeug dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 dugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos CF seberapa botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun nda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Kami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Tanah radiona sing semakin jaya. Sing kabari di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Hari sing kayo mah cecer.

Bye.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu
3: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kene teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali bade
3: dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana lurah teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mamang nggak mamang sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu Sahana Minabu.
5: Hajah Ana Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapnya di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos berapa botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
5: Kaosun, sabelah namung gitu, sabelah di rada ayak keneh gitu aja.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum, sareng aya cisoca, ada perih sedikit gitu.
4: Aya katarak mah ibu teh aya ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Balikbeg RT 1/2 anu nyaris cocok transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Anu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna, ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya,
2: kurang ya.
1: Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ini ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes, iya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya. Punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak. Badan teh ayeuna tiis. Enak we na, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
6: iya,
5: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak saha namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: Nembe CF seberapa botol ku propolis? Janten nembe sabotol bapak atas majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok kupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak.

0: Ya, alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
1: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, ada perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
0: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sateuacanna dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep puihan, terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakopingkeun ieu dina radio.

0: si Ami. Ngadong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Habis saya kata aja, mi barang saya kepon lantik.
1: Ibu, ayah pesan ke kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar, panyawatlah sami sepatos ibu. Mangga bu.
0: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi, mangga meleset apa propolis, margi terus karawas ku abdi, hasiatna, abdi terus damang, gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, ibu nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin. Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nama ieu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
2: Ciemas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat. Darah
2: sehatnya pas lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: mohon
2: mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabar kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabar tetes tah
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: bae di bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
5: 0813 8000 6860 0813 8000 TSA bukan TSPA bukan TESA bukan.
6: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Ngawanawan wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
2: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasaha namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, tak aya harapan.
5: Mohon. Dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
5: Anu ningali keneh. Anu teu ningali mah anu kiri.
4: Tos nganggo tes ma aini kumaha ba karaosna?
5: Nah, sabenerna tos nganggo tes ma aini nembe oge satengah botol. Anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini kalarsana gini anu tadi nentos ngegebleg oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah.

0: 1388-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
2: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
2: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu ayah di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Ayeni di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Pis Ciamis,
4: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah dapat dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Pernahkah sahabat MK, kita tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi saat sendirian justru hati terasa lelah? Atau sebaliknya, semua urusan tampak berjalan baik, namun ada ruang di dalam hati yang terasa kosong dan sulit dijelaskan. Memang, hati adalah bagian dari diri kita yang paling sunyi. Ia tidak terlihat, tetapi dari sanalah lahir cara kita memandang kehidupan, menyikapi ujian, hingga memperlakukan orang lain. Saat hati tenang, sahabat MK, masalah yang besar pun terasa lebih ringan. Namun ketika hati sedang gelisah, nikmat yang begitu banyak kadang sulit untuk kita syukuri. Karena itulah, menjaga hati bukan hanya soal mengelola perasaan, tetapi juga tentang merawat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hati yang dekat kepadanya akan lebih mudah menemukan ketenangan meski keadaan belum sepenuhnya berubah. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Najmun Qalbu Pagi di tanggal 25 Juli 2026 di hari Sabtu, sahabat MK, yang juga kembali memasuki di tanggal 10 Sapar 1448 Hijriah. Bersyukur di pagi hari ini sahabat MK, kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin Allahumma amin. Insya Allah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Zaini Pauzi. Kembali akan membersamai Anda hingga satu jam ke depan, tentunya untuk sama-sama menyimak tausiah yang insya Allah sahabat MK akan disampaikan langsung oleh guru kita, yaitu Dr. Haji Asep Hermana SPBVFINACSMM, yang insya Allah akan membahas terkait banyaknya penyakit jasad karena penyakit hati. Dan sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami juga mengundang Anda sahabat MK untuk menyampaikan kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami sampaikan juga sahabat MK bahwasanya program manajemen kalbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetik MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 PIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Distel 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyampaikan, ingin terus serta juga menyambung siarkan program manajemen koblo pagi hari ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WA kami di 0811-224-1027. Dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada dan juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun berada, melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Anda yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran pada pagi hari ini ataupun Anda juga ingin berbagi menyampaikan doa terbaik di pagi hari ini, silakan Anda bisa kirimkan, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini. Sahabat MK ingin mendengut telepon diangkat menjadi berbuah manfaat, saatnya menebar manfaat, menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan nada sambung pribadi Tosya Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar dengan tarif Rp1.100 per pekan. Sahabat MG sudah ikut bersedekah dan berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, bagi Anda pelanggan Telkomsel.

Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan

terhubung bersama Dr. Asep di pagi hari ini, sahabat MK. Kami sapa Anda yang bergabung menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Citra dari Ciamis. Alhamdulillah siaran radio kedengaran sangat jernih dan mencerang, jelas sekali. Insyaallah, terima kasih. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat MK dan kepada seluruh petugas MKFM Radio. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang juga menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Alhamdulillah suara MKFM di hari Sabtu ini dapat tersimak dengan baik. Juga menyampaikan salam silaturahimnya, doa terbaik buat semua guru-guru, sahabat siar yang juga sedang bertugas di pagi hari ini. Semoga sehat-sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah sahabat MK, kita telah terhubung bersama guru kita Dr. Haji Asep Hermana SPB FIAN CSMM di pagi hari ini terkait banyaknya penyakit biasa karena penyakit hati. Selamat menyimak sahabat MK.

data yang ada dan kita kumpulkan, Ibu Bapak semua, bahwa kalau kita renungkan, banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan pada saat ini, sahabat-sahabat semua. Kita hidup di era digital, kita hidup di mana teknologi maju demikian pesat. Maka ketika kita ingat bahwa teknologi ini adalah sebagai salah satu karunia Allah pada umat Nabi Muhammad pada saat ini adalah salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Sahabat-sahabat semua, tatkala kita ingat pada nikmat yang demikian banyak dan berlimpah, kemudahan dan kemudahan Allah ciptakan pada saat ini, kalau dulu Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah umroh harus berjalan sekitar 8 hari, 12 hari begitu untuk nyampe dari Madinah ke kota Mekah. Pada saat ini dari Indonesia kita hanya butuh waktu 1 jam. Kalaulah dulu ibu bapak semua menyiapkan perbekalan bagaimana makanan, minuman dan sebagainya untuk 12 hari perjalanan, maka sekarang makanan itu sudah disiapkan di pesawat. Kalau dulu mungkin perjalanan dari Madinah ke Mekah harus ditempuh ibu bapak semua dengan naik onta, sekarang dengan kereta cepat itu bisa nyampe dalam sekejap. Kalau dulu ibu bapak semua kita ingin berguru pada guru nan jauh di sana, misalnya ada guru di, kalau sekarang mungkin ada guru di Jawa Tengah atau mungkin ada guru di luar negeri, kita sulit, perlukan perjalanan yang jauh. Tapi saat ini dengan media sosial kita dapat ilmu-ilmu dari beliau hanya dalam genggaman. Kalaulah dulu sahabat-sahabat MK pagi semua, kita memerlukan informasi, datang ke perpustakaan, kemudian pindah lagi ke perpustakaan lainnya, demikian jauh dan menyita waktu. Sekarang tinggal buka laptop, ilmu itu ada di hadapan kita. Ini karunia Allah. Termasuk juga sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang orang sakit ingin sehat. Kalau dulu mungkin ibu bapak semua ketika ingin berobat, ketemu dokter, apalagi ketemu dokter spesialis ibu bapak semua, mungkin kita harus ke kota besar, mungkin kita harus ke rumah sakit besar. Saat ini rumah sakit kabupaten, rumah sakit kota, bahkan beberapa tempat di puskesmas sudah ada dokter spesialis. Kalau kita perhatikan ibu bapak semua, kalau zaman dulu dokter itu mungkin berjumlah, kalau misalnya kita lihat datanya di sini ya Bu ya, dokter spesialis tahun 2020-an jumlahnya baru 44.000. Apalagi kalau misalnya tahun 1990-an. Sekarang jumlah dokter spesialis di Indonesia itu udah nyampe 51.201. Artinya sahabat-sahabat semua, dari segi ketenagaan dokter kita makin berlimpah. Kemudian kalau kita lihat lagi di Indonesia saja, rumah sakit kalau dulu itu tahun 90-an hanya sekitar 1.000-an rumah sakit di Indonesia. Sekarang sudah nyampe di atas 3.000. Kalau dulu ibu bapak semua untuk mengetahui penyakit mungkin ya Bu ya, dengan stetoskop segala macam ya, dengan pemeriksaan paling canggih kan dulu tahun 80-an 70-an ronsen. Ada USG tahun 70-80-an. Tapi kalau kita lihat sahabat-sahabat semua dari datanya, sekarang ternyata ada yang disebut pemeriksaan CT scan, ada pemeriksaan CT angiografi untuk melihat bagaimana kelainan-kelainan secara anatomis yang ada dalam tubuh kita. Bahkan ada yang diposisikan untuk melihat bagaimana pergerakan jantung secara live, sekarang bisa tuh. Bagaimana kita melihat pembuluh darah jantung yang dulu itu gak mungkin, sekarang dengan kateterisasi dikasih warna begitu ya, maka akan kelihatan tuh pembuluh darah jantung. Oh ini yang ada sumbatan, oh ini yang ada sumbatan tapi sedikit. Makin canggih sahabat-sahabat teknologi. Kalau dulu kita untuk memeriksakan diabetes melitus pada orang, ada kadar gula darah sewaktu, ada kadar gula darah puasa. Sekarang begitu bayi baru lahir bisa diprediksi apakah ini mempunyai kecenderungan atau diabetes atau tidak dengan pemeriksaan genomik. Ketika kita hidup di dalam
area area era zaman yang begitu canggih seperti ini, sahabat-sahabat semua, yang serba mudah, kemudian juga alat-alat mungkin ini serba murah untuk kalangan tertentu, sebagian mungkin dibayarkan oleh asuransi, Bapak semua. Maka seharusnya, idealnya, angka orang yang sakit itu kan menurun. Logikanya kan begitu. Kalau dulu untuk berobat, untuk datang ke dokter itu mungkin hanya seminggu sekali di puskesmas tertentu, ya Bu, Pak. Saat ini mungkin untuk datang ke dokter ini bisa ada tiap hari di puskesmas. Bahkan satu puskesmas mungkin ada dua dokter di sana. Akses pelayanan kesehatan lebih mudah, lebih banyak, dan lebih baik. Logikanya harusnya jumlah penyakit kan makin menurun. Ketika dulu dilayani, misalnya ibu, satu orang dokter itu melayani sampai dengan 100 ribu penduduk. Sekarang mungkin satu dokter itu bisa melayani 10 ribu penduduk saja. Kalaulah dulu obat-obatan, sahabat-sahabat semua, demikian mahal, dengan adanya obat generik, maka obat-obat itu akan mudah untuk diperoleh. Bahkan obat-obat yang dulu belum ditemukan untuk penyakit tertentu, saat ini obat itu sudah bisa diperoleh. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi, kalau kita perhatikan, kita lebih mudah, kemudian juga aksesnya itu lebih cepat, begitu ya. Harusnya sih, harusnya jumlah penyakit, kemudian juga jumlah penderitanya, harusnya makin lama makin menurun. Gitu kan Pak Bu? Logikanya kan begitu. Ya, tapi kalau kita perhatikan Ibu Bapak, sahabat-sahabat semua, bagaimana kondisi angka kesakitan pada saat ini, punten ya teman-teman. Bagaimana sekarang angka penderita penyakit kronis yang ada di dunia ini? Apakah kejadiannya itu menurun? Bagaimana dengan orang yang hipertensi? Dok, bahas teko hipertensi aja. Ibu bapak sahabat semua, ketika kita bahas suatu hal yang sangat familiar, kadang-kadang kita itu terjadi apa namanya, itu makan sudah sering dibahas ya. Kadang-kadang kita a priori. Padahal kalau kita perhatikan sahabat-sahabat semua, penyakit yang secara syariat menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak, leading cause of the death, penyebab kematian terbanyak di muka bumi ini, itu masih tetap bertahan, yaitu penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah. Ketika kita berbicara tentang penyakit jantung dan pembuluh darah, ibu bapak semua, maka tidak bisa dipisahkan dengan penyakit yang umum, yang penyakit sejuta umat itu tuh, penyakit yang sekarang gampang didiagnosis tuh, yaitu penyakit hipertensi. Ketika kita berbicara tentang gagal ginjal, cuci darah dengan hemodialisa, dengan mesin yang begitu mahalnya, kemudian dengan berbagai macam alat-alat yang digunakan, ternyata itu tidak mudah pengadaan mesin hemodialisa itu, ibu bapak semua. Ketika kita berbicara tentang gagal ginjal, maka ada kontribusi besar dari penyakit yang namanya hipertensi, penyakit yang selama ini kita anggap penyakit biasa. Jadi jangan heran kalau dalam berbagai macam bahasan, sahabat-sahabat semua, kita sangat konsen terhadap beberapa penyakit kronis. Di antaranya adalah penyakit yang menyebabkan leading cause of the death, penyakit yang bisa menyebabkan, penyakit yang membunuh kalau dalam bahasa medisnya, secara syariat. Sahabat-sahabat MG pagi semua, punten suaranya nyaman teman-teman, cuma yang ada di IG-nya Agim, bisa ya? Ya, baik. Sahabat-sahabat semua, sebuah paradok. Kalau kita perhatikan, ternyata sahabat-sahabat semua, kita lihat angka ya. Tahun 2013 di Indonesia, orang yang berusia 18 tahun ke atas menderita hipertensi sebanyak, kalau kita lihat di penduduk di Indonesia, 18 tahun ke atas, ternyata 25,8% penduduk Indonesia 18 tahun ke atas menderita hipertensi.
Tahun 2018 ternyata naik lagi ibu bapak semua sampai pada 34,1%. Di dunia juga ternyata begitu. Kalau kita lihat lagi sahabat-sahabat semua, kita lihat angka diabetes di Indonesia. Tahun 2013 diperkirakan 6,9% penduduk Indonesia yang 15 tahun ke atas menderita diabetes. Pada tahun 2018 naik menjadi 10,9%. Pada tahun 2023 naik lagi menjadi 11,7%. Kira-kira ada apa ini kok jadi begini? Kemudian kita lihat lagi ibu bapak semua, angka stroke. Angka stroke tahun 2013 prevalensinya adalah di antara 1000 orang itu 7 kena serangan stroke. Kemudian 2023 maka diperoleh data kalau dulu 7 dari 1000 orang sekarang naik menjadi 8,3 orang per 1000 penduduk. Ada apa ini sebetulnya? Dokter makin banyak, rumah sakit makin banyak, teknologi makin canggih begitu ya. Tapi ternyata penyakit kronis, diabetes, kemudian hipertensi ternyata makin meningkat. Dan outputnya terhadap stroke juga ternyata terjadi peningkatan, ibu bapak semua ya. Jadi kalau kita lihat ibu bapak semua, teknologi yang semakin maju ini, kemudian juga kemudahan yang semakin bisa kita peroleh, ya, ada sesuatu mungkin nih Pak Bu yang terlewat. Ada sesuatu mungkin ini yang perlu kita perhatikan selain obat, selain pemeriksaan laboratorium, selain pemeriksaan ronsen, selain pemeriksaan USG, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat datanya lagi, ya, kalau kita rangkumkan datanya lagi, punten ya, kalau kita lihat berapa orang mempunyai kecenderungan penyakit-penyakit tertentu sekarang lebih banyak di usia muda. Bahkan dulu kalau kita kebayang Bu, kalau dulu mah ngebayangin stroke ya adalah orang kakek-kakek atau nenek-nenek ya. Iya kan? Sudah pakai tongkat. Kenapa Bapak ini kok jalannya sekarang digusur? Kenapa stroke? Kenapa kok Ibu ini jalannya kok sebelah pincang gitu ya? Bicaranya rero. Kenapa stroke? Dulu ketika kita berbicara tentang stroke, rata-rata kita berpikir pada orang lanjut usia. Tapi saat ini ibu bapak semua, usia 23 tahun itu sudah bisa terkena stroke. Dulu ketika kita berbicara tentang diabetes, ibu bapak semua, maka yang ada dalam pikiran kita adalah orang-orang yang mempunyai keturunan. Bapaknya diabetes, ibunya diabetes, maka anaknya ada kemungkinan penderita diabetes. Dulu beranggapan, saya mana gak punya keturunan diabetes, aman-aman saja dulu seperti itu. Tapi faktanya pada hari ini, ibu bapak semua, ternyata faktor yang menyebabkan diabetes itu, faktor keturunan bukan faktor yang utama. Penelitian yang dilakukan di India, ibu bapak semua, terhadap lebih dari 600 pasien diabetes, diteliti itu. Kira-kira apa yang menjadi faktor resiko pada dirinya itu? Dan ditemukan di sana, ternyata faktor keturunan, apakah ada bapaknya yang diabetes ataukah ada ibunya yang diabetes, ternyata hanya sekitar 8-11% saja. Jadi di antara 100 orang itu ibu bapak, hanya ada 8-11 orang yang mempunyai riwayat keturunan keluarganya diabetes. Sebagian besar faktor resikonya, ibu bapak semua, lebih dari 78% bukan pada faktor keturunan ternyata. Tetapi faktor resikonya yang terbanyak dan terbesar adalah lack of exercise namanya itu. Malas gerak. Jadi sahabat-sahabat MG pagi semua, kalau kita lihat data seperti ini menjadi penyadaran bagi kita. Ternyata dengan berkembangnya teknologi kedokteran, dengan banyaknya obat, dengan banyaknya rumah sakit, dengan banyaknya dokter spesialis, dan dengan banyaknya ditemukannya berbagai macam pemeriksaan, itu tidak menyelesaikan semua masalah atau sebagian besar masalah. Ada satu ceruk masalah yang sampai saat ini ternyata belum mempunyai solusi.
Nah, ceruk masalah itu dari mana? Nah, saya akan coba berbagi sedikit Ibu Bapak semua. Ini bocoran ya, sebetulnya ini adalah bocoran yang kita akan sampaikan pada seminar. Nah, kita akan mengadakan seminar di tanggal 1 Agustus ya. Tanggal 1 Agustus. Kenapa ini bisa terjadi? Teknologi makin canggih, kemudian juga sarana makin banyak, makin mudah diakses. Kenapa yang sakit kok makin banyak? Dok, iya kan jumlah penduduk juga makin banyak. Betul. Dok, iya kan dulu ada penyakit yang gak ditemukan karena belum ada alatnya. Betul. Dok, iya kan kalau dulu mah ada yang penyakit yang mungkin tidak dicari, sekarang mah sampai ketemu sehingga jumlah penyakit itu banyak. Betul. Tapi kalau kita lihat secara jumlah Ibu dari segi proporsi, maka ternyata juga terjadi peningkatan. Bukankah saya sampaikan tadi kalau dulu yang kena stroke itu ada 5 di antara 1000 orang, sekarang sudah nyampe 8,3 di antara 1000 orang. Itu kan proporsi. Tidak tergantung pada jumlah. Artinya terjadi peningkatan secara nyata. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, sahabat-sahabat MG pagi semua, kalau kita satu lihat data lagi ya, sebelum kita masuk nanti ke apa namanya materi seminar, mungkin nanti akan yang kita sampaikan pada tanggal 1 Agustus. 1 Agustus Ibu Bapak semua, nanti yang jauh bisa kita apa namanya ikut lewat Zoom ya. Kalau yang ada di Bandung, mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya. Sebentar Kang, saya coba. Bisa Kang saya share screen dari sini ya? Ah ya, alhamdulillah bisa. Jadi sahabat-sahabat semua, ada satu data yang kalau kita lihat ini menjadi miris bagi kita, sahabat-sahabat semua. Nah, mudah-mudahan ini bisa nyampe ya. Ini bocoran untuk seminar ya, nanti data lengkapnya nanti ketika kita bahas di seminar ya. Kalau kita lihat Ibu Bapak semua datanya, dengan berbagai macam kemajuan teknologi, rumah sakit jumlahnya yakin banyak, alat diagnosa itu makin canggih, sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat lagi, biaya yang digunakan juga ternyata makin banyak, sahabat-sahabat semua. Bahkan sekarang ada disebut dengan personalized medicine. Seseorang itu bisa dilihat karakter, baik itu karakter jiwanya, karakter kecenderungan untuk penyakit tertentunya, ataupun misalnya karakter kemungkinan orang ini mempunyai resiko penyakit apa, yaitu lewat pemeriksaan gen. Harusnya penyakit itu bisa deteksi, harusnya penyakit ini bisa diturunkan, harusnya secara logika penyakit ini bisa diturunkan pada titik yang terendah. Tapi kalau kita lihat Ibu Pak semua, ternyata angka kejadian diabetes sekarang di seluruh alam dunia itu sudah nyampe pada angka 530 juta pada tahun 2021. Penyakit hipertensi juga naik Ibu Bapak semua, dari misalnya dari sekitar 300 jutaan menjadi 1,2 miliar. Penyakit jantung juga Ibu Bapak semua tidak menurun. Artinya sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat di data ini ada sesuatu. Di balik kemegahan, di balik obat yang semakin canggih, ternyata penyakit makin bertambah. Kalau kita perhatikan, harus bagaimana, apa yang terjadi, dan apa yang harus kita lakukan, Ibu Bapak semua. Nah, disinilah titik baliknya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat semua. Kita coba muhasabah, kita coba merenung. Sebetulnya teknologi kemajuan teknologi yang Allah titipkan pada saat ini ada sebuah anugerah. Pertanyaan besarnya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi kedokteran dan ternyata angka kejadian penyakit sebagian ada peningkatan, bahkan penyakit kronis itu terus melaju, terus meningkat, kenapa ini bisa terjadi? Sahabat-sahabat semua, mari kita merenung sebentar. Mari kita kembali ke titik awal. Bagaimana diri kita ini? Siapa diri kita ini? Dan bagaimana kita diciptakan? Sahabat-sahabat semua, ketika kita merenung, Ibu Bapak semua,
Maka ada dua hal besar yang Allah titipkan kepada kita. Ketika kita merenungkan kembali dari mana kita dan di mana kita serta akan kemana kita, ada dua renungan yang Allah titipkan kepada kita, yaitu bagaimana kita merenungkan, ibu bapak semua, terhadap apa, pak, bu, terhadap apa yang terjadi di langit dan di bumi, pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memperhatikan penciptaan dan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi Allah mengatakan wa fil ardi ayat, di dalam bumi, pada penciptaan langit dan bumi ternyata ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Yang kedua dari mana? Wa fi anfusikum. Di mana? Dalam penciptaan diri kita, pada diri kita. Dengan mengetahui di mana kita berada, di muka bumi seperti apa, dengan mengetahui apa yang terjadi dan apa diri kita, apa diri kita, maka kita akan tahu bagaimana yang terjadi sesungguhnya. Yuk kita kembali ke kilometer nol. Sahabat-sahabat semua, bagaimana kembali ke kilometer nol ini, ibu bapak semua? Nih ya bu, kita tinggal di muka bumi ini. Bumi ini adalah salah satu bagian planet yang Allah ciptakan. Bumi ini adalah bagian dari tata surya. Galaksi Bima Sakti, bumi ini ternyata adalah bagian dari jagat raya ini yang disebut dengan cosmic web. Betapa luasnya alam jagat raya ini, betapa luasnya alam ciptaan yang telah Allah berikan, yang Allah ciptakan, yang Allah perlihatkan kepada kita, sahabat-sahabat semua. Ternyata kalau kita lihat saja satu bintang, ibu bapak semua, tadi malam mungkin ada yang lihat bintang di sebelah selatan gitu ya, ada yang disebut dengan bintang Sirius. Bintang itu, ibu bapak semua, cahayanya ibu bapak lihat tadi malam, ternyata cahaya yang ibu bapak lihat tadi malam itu dipancarkan oleh bintang itu, dipancarkan sejak tahun 2017, baru nyampe ke bumi tadi malam. Saking luasnya, saking jauhnya alam jagat raya di ibu bapak semua. Ada lagi satu bintang, ibu bapak semua, kalau kita lihat tadi malam cahayanya, maka ternyata cahaya itu dipancarkan oleh bintang itu kapan? Sejak zaman kerajaan Majapahit. Cahaya dipancarkan baru nyampe kepada kita pada malam tadi. Saking jauhnya. Ketika kita melihat betapa luasnya alam jagat raya ini dan betapa Allah itu menciptakan ini mungkin tak terbatas, semuanya itu ternyata lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi, ibu bapak semua. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita dihadapkan dengan penyakit, ketika dihadapkan dengan teknologi, maka lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi ini, sahabat-sahabat semua. Ketika pada saat ini, ibu bapak semua, kita lebih percaya pada teknologi, ketika pada saat ini kita lebih percaya pada alat-alat medis, sahabat-sahabat semua, menyampingkan terhadap pemilik jagat raya ini, terhadap pemilik jagat raya ini, terhadap pemilik berbagai macam ilmu pengetahuan, seakan-akan a priori terhadap yang mempunyai ilmu di mana teknologi itu bisa ada. Jadi keyakinan bahwa Allah menguasai langit dan bumi itu bisa kita terjemahkan pada Allah juga menguasai bagaimana teknologi yang ada saat ini ada dalam genggamannya. Maka ketika kita dihadapkan pada sebuah kenyataan, misalnya ada kenyataan sakit, tidak akan terlepas dari pencipta teknologi itu. Itu yang pertama, ibu bapak semua, kembali ke kilometer nol. Yang kedua, ibu bapak semua, ini juga penting. Wa fi anfusikum. Jadi pada dirimu sendiri, ada sebuah pelajaran.
yang bisa kita telaah. Yuk kita coba balik dulu ke belakang. Bagaimana kita diciptakan? Bagaimana Allah memberikan ciptaan? Sebentar, saya coba sampaikan slide-nya ya, sebentar. Nah, ini Ibu Pak semua. Moga-moga ini bisa menjadi salah satu pengingat bagi kita. Iya. Nah, ini. Yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari tentang penciptaan diri, Ibu Pak semua. Penciptaan siapa? Penciptaan manusia. Nah, sudah jelas Bu ya. Ketika kita mempelajari tentang diri kita sendiri, anfusikum, tentang dirimu sendiri, Ibu Pak semua, maka kita ingat, kita ini diciptakan dari unsur satu sel sperma, kemudian kita diciptakan juga dari satu sel telur dari ibu. Kemudian terjadilah perjalanan itu dimulai. Dari mulai satu sel menjadi dua, menjadi empat, menjadi delapan, menjadi 16, terus. Dan pada saat itu kita itu belum ada, baru ada calon kita. Ketika kita menyadari bahwa pada saat itu ternyata kita nih 100% bergantung pada yang menciptakannya. Pada saat empat sel kita tidak pernah tahu berapa kebutuhan kalori kita, betapa kebutuhan berbagai macam nutrisi yang diperlukan sehingga tumbuh kembang calon kita itu bisa tumbuh baik begitu ya dan optimal. Kita tidak tahu. Otak kita aja belum ada. Bagaimana kita bisa mikir? Kemudian tumbuh kembanglah calon kita itu ibu bapak semua di dalam rahim ibu ya. Kemudian masuklah pada fase yang sangat menentukan, yang sangat krusial. Pada fase yang sangat krusial itu ibu bapak semua, yaitu pada fase hari ke-120. Inilah yang menjadi salah satu pengingat, yang menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada zaman teknologi seperti ini. Pada hari ke-120 Allah tiupkan ruh pada diri manusia. Pada hari ke-120 lah ibu bapak semua, maka manusia disempurnakan penciptaannya. Pada hari ke-120 itulah manusia bukan hanya organ, bukan hanya jasad, tetapi ada ruh. Ini titik tolaknya sahabat-sahabat semua. Ketika kita menyadari, kembali yuk ke kilometer nol, ke kilometer awal, ternyata ibu bapak semua, manusia itu, iya dok kan saya juga tahu manusianya ada rohnya. Betul, makanya kita ingat lagi, tarik ke belakang ke kilometer nol. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur jasad dan unsur ruh. Ketika manusia lahir ke alam dunia, ibu bapak semua, maka kedua unsur tadi ini tidak bisa dipisahkan kecuali pada satu saat yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi ketika manusia hidup ibu bapak semua, maka unsur tadi tidak bisa satu sama lain itu dipisahkan. Ada unsur jasa dan ada unsur ruh. Ketika manusia punya sekedap, ya.

Tuhan. Ah, punten sekali. Mesti lepas kabel audionya. Punten. Ketika manusia lahir ke alam dunia, ibu bapak semua, unsur ruh itu akan berinteraksi dengan nafs. Itulah kolbu yang mempunyai kecenderungan berbulak-balik antara baik dan buruk. Dan ternyata kolbu itu adalah pengendali terbesar dalam diri kita. Nah, demikian juga ketika manusia itu ingin sehat, maka bukan hanya kita lihat dari USG, bukan hanya kita beri vitamin, bukan hanya manusia itu kita lihat dari segi nutrisinya, bukan hanya dari aspek fisik, tapi ada aspek hati, sahabat-sahabat semua. Nah, apakah antara hati, antara kolbu itu dengan jasad itu ada hubungan? Apakah ngaruh memang benar? Nah, ini yang perlu kita bahas, sahabat-sahabat semua. Jadi insya Allah dua bahasan atau tiga bahasan ke depan, insya Allah kita akan berlatih, ibu bapak semua, bagaimana kita menyelaraskan antara jasad dan hati. Ketika pagi-pagi kita sarapan pagi dengan nasi uduk, dengan nasi goreng, pertanyaannya, apakah hati kita sudah diberi nutrisi dengan nutrisi syukur? Ketika misalnya kita makan siang, apakah hati kita sudah diberi nutrisi dengan nutrisi zikir? Ya Pak, Bu. Dok, benar nggak ada kaitannya? Ibu, Bapak semua, saya sudah rangkumkan di dalam e-book. Nanti Ibu, Bapak semua nanti bisa minta ke admin ya. E-book untuk hari ini dan e-book untuk latihan. Seminggu ke depan, sepekan ke depan ya. Nanti ada vitamin hati yang bisa ibu bapak latihkan. Dan insya Allah ini sudah kita review berkali-kali, begitu ya. Ini sangat mudah untuk dilatih. Bagaimana dengan latihan ini ternyata bisa menurunkan kadar stres, cemas, dan depresi. Ya Bu, dengan vitamin R, ngarang lagi aja. Silakan nanti ibu siapa yang ikut latihan, mudah-mudahan yang hadir di sini sekitar 1000 berapa nih? Ada sekitar 1800-an yang hadir pada pagi hari ini yang menjadikan acara ini, ibu bapak semua. Semoga kita bisa sama-sama, yuk kita berlatih memberikan nutrisi pada hati kita. Insya Allah nanti bukunya, e-booknya nanti bisa diminta ibu ya ke admin. Oh ya, adminnya di 0811 20 10 111. Punten Kang Apip atau siapa apa mungkin nanti bisa disampaikan ya. Nanti e-booknya insya Allah gratis, Bu ya. Di 0811 20 10 111. Kita lanjutkan acaranya. Dalam kajian yang telah saya kumpulkan, ibu bapak semua, nih, ada penelitian bagaimana pengaruh hati terhadap jasad. Sederhananya begini, ibu bapak semua. Kita ingin buktikan apakah antara hati, antara kolbu dengan jasad itu pengaruh. Kita coba yang sederhana saja. Satu saat misalnya ibu berkali-kali nyeri perut di kanan atas. Udah minum misalnya obat-obat mah reda sebentar, kemudian nyeri lagi. Kemudian juga mengkonsumsi pedas udah dihindari, tapi ternyata nyerinya di perut kanan itu masih ada. Akhirnya kata dokter, Bu, ini coba di USG, USG-nya liver dan kandung empedu. Ternyata pada USG ibu ketahuan ada batu kandung empedu. Jadi yang sakit itu adalah jasad. Ya Bu. Kemudian diperiksa oleh dokter jasadnya. Oke Bu. Kemudian diperiksa lagi USG. Diketemukan ada apa Bu? Ada batu empedu. Di mana itu? Jasad. Ya Bu. Pertanyaannya, ketika diketahui bahwa itu ada penyakit di dalam jasad, apakah hati tenang-tenang aja? Enjoy gitu ya, kan itu urusan hati, itu urusan jasad, bukan urusan saya. Saya mah bagaimana mengelola cemas, kemudian stres, depresi, galau gitu ya. Ini kan urusan jasad. Apakah kata hati demikian? Apakah hatinya tenang-tenang aja ketika ditemukan adanya batu di kantung empedu? Mulai cemas Pak hatinya itu. Apalagi ketika dikatakan, Bu, ini batunya sudah besar. Batunya di sini ada 4 buah. Ukurnya di sini udah 3, sekian cm. Ada yang satu lagi 1 cm.
ada yang satu lagi adalah 1,8 cm, ada 4 batu. Kemungkinan ini tidak bisa hanya dengan obat, harus dioperasi. Pertanyaannya, apakah hatinya itu kan tenang? Enggak, ya. Udah mulai itu stres. Tadi ada cemas, kemudian ada stres, dipikirin, terus ada gelisah. Stres, cemas, dan gelisah muncul. Yang sakit apa? Yang sakit adalah adanya batu di kantung empedu. Yang sakit adalah jasad. Apakah hatinya tenang? Enggak. Stres, cemas, dan gelisah ternyata ada di satu. Jadi ternyata Bapak Ibu semua, ada nyata hubungan antara bagaimana aspek jasad terhadap aspek hati. Demikian juga sama. Bagaimana ternyata aspek hati juga berpengaruh pada aspek jasad. Inilah Ibu Bapak semua yang perlu kita latih. Saya kumpulkan coba di e-booknya ini ya Bu ya. Nanti insya Allah Ibu Bapak semua bisa dapatkan e-book. Mudah-mudahan di antara yang menyaksikan di sini ada 1000 orang yang insya Allah kita berlatih bareng-bareng ya Bu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan didamping oleh tim kami dari MK Afiat ya. 1000 orang. Mudah-mudahan kita sama-sama challenge untuk memberikan vitamin hati kita ya Bu ya. Baik, kan kita mah sekarang sibuk dengan vitamin E, vitamin untuk memperhalus wajah gitu ya. Tapi sudahkah hati kita juga diperhalus ya? Coba kita lihat Ibu Bapak semua. Tadi kita dihadapkan pada fenomena. Dokter banyak, pemeriksaan canggih, alat-alat makin banyak, obat makin bagus, ya Pak, ya Bu ya. Tapi ternyata penyakit makin nambah. Ternyata ada satu sisi ketika kita lihat kembali ke kilometer nol, bahwa manusia ternyata diciptakan itu bukan hanya jasad. Manusia diciptakan ada unsur ruh yang akan berkolaborasi dengan nafs yang menjadi hati, menjadi kolbu. Dan kita buktikan tadi bahwa ketika jasad sakit, hatinya pun ternyata ikut sakit. Dan kita coba lihat penelitian, gimana kalau misalnya hatinya sakit, apakah ada pengaruh terhadap jasad? Mungkin inilah salah satu penyebabnya kenapa kok di alam modern yang serba canggih ini, yang serba mudah ini, tapi penyakit kok tetap ada. Bukan, tapi kok penyakit tetap bertambah. Penderita kok tetap ada gitu ya. Kemudian jumlahnya itu ternyata meningkat ya. Ini mungkin salah satu jawabannya. Manusia pada saat ini baru fokus pada salah satu unsur yang ada dari manusia, yaitu unsur jasad. Pemeriksaan USG yang diperiksa jasad. Pemeriksaan ronsen yang diperiksa jasad. Pemeriksaan darah yang diperiksa adalah unsur jasad. Ya Bu. Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan umumnya adalah fokus pada aspek jasad. Demikian juga teknologi. Belum ada CT angiografi misalnya untuk pemeriksaan CT scan untuk meriksa kadar dengki, kadar marah, kadar emosi gitu ya. Belum ada. Jadi Bapak Ibu semua, kita coba kembali ke kilometer nol yuk. Kita coba telusuri ada aspek selain aspek fisik yang sangat berpengaruh terhadap kondisi bagaimana penyakit itu ada dan berkembang. Kita lihat penelitiannya Ibu Bapak semua. Ini sebuah penelitian yang disampaikan punten ya. Bagaimana aspek kecemasan, stres, kronis berhubungan dengan peningkatan hipertensi 2,4 kali lebih tinggi. Ini penelitian dari Liu di Neurological Research ya, tahun 2017. Dilakukan meta-analisis. Kemudian penelitian lagi Ibu Bapak semua. Yang dimuat dari Jackson Heart Study terhadap 1829 orang, ternyata di sini dikatakan bahwa stres yang tinggi berkaitan dengan peningkatan resiko 22% lebih tinggi pada orang yang wajar, pada orang yang normal. Penelitian lagi Ibu semua di dalam American Journal of Cardiology meneliti terhadap 118 ribu orang. Dan dapat disimpulkan bahwa stres yang dirasakan, stres tingkat tinggi berhubungan dengan resiko penyakit jantung koroner 27% lebih tinggi. Dari aspek hati pada aspek jasad. Penelitian berikutnya Ibu Bapak semua, di sini hampir pada 200 ribu pekerja.
dengan tekanan, kemudian dengan stres dan tuntutan yang tinggi, ya Bu, dipantau selama 7,5 tahun. Ternyata mereka yang mempunyai tingkat stres yang tinggi, tuntutan yang tinggi, begitu ya, mempunyai resiko untuk terserang jantung koroner 23% lebih tinggi. Aspek hati pengaruh pada aspek jasad. Saya rangkumkan penelitian-penelitian berikutnya, Ibu, Pak, semua. Penelitian lagi juga dari tahun 2025, meta-analisis terhadap, apa namanya, ada 23 penelitian. Bentar. Disampaikan di sini, Ibu, Pak, semua, bahwa orang yang terpapar stres, psikologi stres, mempunyai resiko stroke 46% lebih tinggi. Itu. Yang sakit adalah hati, yang gelisah adalah hati, yang cemas adalah hati, ternyata mempunyai dampak pada apa aspek fisik, pada aspek jasad. Ya Bu, Pak, kita lihat lagi penelitiannya. Nih, saya kumpulkan, ini lebih dari 18 penelitian, Ibu, Pak, semua. Nanti silakan Ibu baca ya di e-booknya. Ada penelitian lagi, Ibu, Pak, semua. Pada tahun yang dirilis pada tahun 2014, ya, ditelitilah 124.808 dan didapatkan sana ada 3.700 kasus diabetes baru. Ternyata, Ibu Bapak semua, tekanan pekerjaan yang berhubungan dengan stres cemas meningkatkan resiko diabetes 15%. Lebih tinggi. Demikian juga Ibu Bapak semua, penelitian yang dilakukan Ahli dan kawan-kawan, penelitian terhadap 210.000, yaitu pada pekerja, kaitannya dengan stres pekerjaan. Ternyata stres pada pekerjaan, Ibu Bapak semua, yang diteliti terus selama 7 tahun, ya, meningkatkan resiko diabetes tipe 2 16% lebih tinggi.

0: Alhamdulillah, demikian sahabat MG dan seluruh pendengar yang menyimak program Manajemen Kalbu pagi hari ini, telah kita sama-sama simak ilmu yang disampaikan oleh Dr. Haji Asep Hermana SPB FI NAC SMM terkait banyaknya penyakit jasad karena penyakit hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sahabat MQ untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda lagi sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi kembali sahabat MQ dan pendengar dimanapun berada. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Alangkah susahnya. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Jiwaku ini. Wow. Sahabat MQ, mari berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dapat bersihkan diri dari
0: Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir.

0: 险呗。
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Bu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Aya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karawas, ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah ayah karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
2: Oh, aya para warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten aing maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabar kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu.
1: Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Ah mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputuskeun Unbiang lambung malihan mah Unbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis
0: penten. Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh terus ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Reuri ka cida ieu panangan bade